Sudah jam 7 pagi. Ini saatnya aku Rianita harus kasih informasi ke kamu seputar cuaca dan juga arus lalu lintas. Tapi aku yang pertama bakal kasih informasi seputar cuaca di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Hari ini tanggal 11 Juli 2026. Pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadinya hujan ringan. Dan malam hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadinya udara kabur. Dini hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadinya udara kabur. Suhu udara 3 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 34 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 32 km per hertz. Setelah informasi cuaca, aku beralih ke informasi seputar lalu lintas ya. Di hari Sabtu ini ternyata banyak sekali jalanan yang renggang, teman Pro 2 ya. Ini lalu lintasnya lancar jaya. Tapi ada sedikit kemacetan di area Pucang Anom, Surabaya dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam dengan waktu tempuhnya 2 menit, teman Pro 2. Tapi untuk overall jalan yang lainnya yang padat ada di Legend S Parman jalur bawah di Waru Sidoarjo ya dengan kecepatan rata 7 km per jam gitu. Tapi yang lainnya overall semuanya lancar ya teman Pro 2 ya. Semoga Surabaya selalu kayak gini terus ya, bahagia kalau kayak gini terus, tidak ada kemacetan yang banyak atau berkepanjangan gitu teman Pro 2.

Dikit-dikit anak skena, ini itu skena, skena, skena, skena, terus. Apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan.

Teman Pro 2, gak kerasa banget ya, ini saatnya aku kasih informasi lagi ke kamu sebelum nanti aku bakal bahas seputar flashback. Kali ini datang dari BPBD Jawa Timur nih. Kenapa nih, ada apa nih ya? Pasti penasaran kan? Ternyata BPBD Jatim tuh sulap museum emputan tular jadi arena edukasi bencana saat liburan sekolah. Tuh, keren kan? Memang beragam cara itu dapat dilakukan untuk mengisi musim liburan sekolah kali ini. Salah satunya itu dengan mengikuti sosialisasi dan edukasi bencana yang digelar melalui kolaborasi BPBD Jatim dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Jatim di halaman Museum Negeri Empu Tantular Jatim Jumat kemarin tanggal 10 Juli 2026. Kegiatan yang ditujukan bagi pengunjung dan pengelola Museum Negeri Empu Tantular di kawasan Buduran Sidoarjo ini berlangsung begitu semarak ya, karena diisi sejumlah kegiatan mulai dari pengenalan ragam jenis bencana di Jawa Timur, pengenalan pertolongan pertama gawat darurat PBGD, simulasi bencana gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Keren ya. Lalu Kepala UPT Museum Negeri Empu Tantular Richa Puspita itu juga mengaku senang dan berterima kasih atas kolaborasi dengan BPBD Jatim dalam kegiatan edukasi bencana. Menurutnya juga pengunjung yang turut jadi peserta dalam kegiatan ini sangat antusias. Baginya pengenalan kebencanaan bagi pengelola Museum Empu Tantular dan para pengunjung itu penting dilakukan, karena sejatinya museum saat ini tuh tidak hanya jadi tempat menyimpan naskah atau benda-benda bersejarah, tetapi juga merupakan ruang edukasi publik yang harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Gitu teman Pro 2, informasinya dari BPBD Jawa Timur. Nanti Rianita bakal balik lagi, bakal membahas seputar flashback. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 FM.

0: 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.
1: Selamat pagi! Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM di

0: apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu. Flashback, flashback seru ala Pro 2.
1: Teman Pro 2, gak kerasa udah 7:30 pagi ya. Ini saatnya aku kasih informasi seputar flashback. Jadi flashback itu tentang hari ini tuh memperingati hari apa sih, tanggal ini ya, tanggal 11 Juli 2026. Pasti penasaran kan teman Pro 2, emang 11 Juli tuh ada apa sih? Ternyata ya, setiap tanggal 11 Juli diperingati sebagai hari populasi sedunia. Hari populasi sedunia itu pertama kali diadakan pada tahun 1989 oleh PBB. Dipilihnya tanggal 11 Juli itu karena bertepatan dengan hitungan populasi orang di dunia yang mencapai 5 miliar pada 11 Juli 1987. Tentunya ya, angka tersebut sudah bertambah kali lipat saat sekarang. Populasi orang di bumi itu semakin bertambah dan menandakan bertambah juga masalah yang ada. Jadi tambah manusia, tambah orang tuh menandakan tambah juga masalahnya ya. Masalah kependudukan mencakup banyak wilayah, mulai dari keluarga berencana, kesetaraan gender, dan dampak lingkungan hingga masalah hak asasi manusia gitu. Tujuan adanya hari ini tuh yakni untuk menyoroti masalah yang berkembang nih, yang datang dengan pertumbuhan populasi global, teman Pro 2. Overpopulasi adalah masalah krusial ya kan, terutama mengingat sumber daya alam yang menipis. Oleh karena itu, perlunya kesadaran bagi masyarakat di muka bumi untuk membatasi populasi dengan langkah-langkah kecil seperti menjalankan program KB, keluarga berencana gitu teman Pro 2. Selain hari populasi sedunia ya, tanggal 11 Juli itu juga diperingati sebagai hari kesadaran benzodiazepin sedunia. Jadi setiap tanggal 11 Juli itu juga diperingati sebagai hari kesadaran benzodiazepin sedunia. Itu tujuannya adanya hari ini itu karena memberikan kesadaran dan mengedukasi ke masyarakat umum tentang bahayanya benzodiazepin bila digunakan dalam jangka waktu yang lama. Benzodiazepin merupakan obat ya yang memiliki efek sedatif atau menenangkan. Obat ini tuh diresepkan bagi mereka yang memiliki rasa cemas atau tertekan gitu ya, atau juga kurang tidur ya. Ini biasanya orang-orang minum ini nih. Dan juga manfaatnya benzodiazepin tuh dapat memperbaiki gejala kecemasan, insomnia, dan kejang. Namun kalau obat ini tuh digunakan lebih dari 2-4 minggu, bisa memiliki efek yang berbahaya loh teman Pro 2. Jadi untuk itu adanya hari ini digunakan oleh para aktivis yang selamat dari cedera benzodiazepin yang menyadarkan akan bahaya obat ini gitu. Kalau dikonsumsi berlebihan juga gak baik ya teman Pro 2. Gak hanya obat, apapun itu, makanan, minuman, semuanya, aktivitas ya kan, gerakan, aktivitas, apapun itu yang berlebihan itu juga gak bagus ya, akan ada efek berbahaya untuk diri sendiri. Jadi gunakan seperlunya, secukupnya aja gitu. Oke deh, aku nanti bakal balik lagi nyapa kamu teman Pro 2 di Halu ya, karena jam 8 nanti aku bakal umumin lagu yang paling banyak kamu voting. Jadi langsung aja kepoin Instagramnya @pro2rrisby, kamu bisa langsung voting aja lagu favorit kamu di Halu, hanya satu lagu.

0: serba individu.
1: Mungkin makin banyak kepentingan, apalagi kita kan terbantu sama yang namanya gadget.
0: Wah, apa-apa kalau bergantung sama gadget ya gini nih, rasa sosial kita nggak terasa. Seharusnya gadget itu dipergunakan sesuai fungsinya dong. Kita ini kan negara Pancasila yang harus mengedepankan kebersamaan dan rasa cinta kita kepada sesama.
1: Iya, bener banget sih. Kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa? Kan kita terkenal dengan bangsa yang ramah dan saling tolong-menolong.

0: Hantu 2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
3: Teman Pro 2, udah jam 8 pagi nih. Sesuai janji aku ya, jam 8 pagi ini saatnya aku puterin lagu Jinan Laetitia, musisi hari ini yang masuk program Halu Hanya Satu Lagu. Aku udah bikin polling, vote polling ya, dengan 3 judul lagu dari Jinan Laetitia. Yang pertama adalah 20 Something, yang kedua Mannequin, dan yang ketiga Live MP3. Dan pemenangnya adalah Mannequin. Vote terbanyak dimenangkan oleh judul lagunya Mannequin. Gitu teman Pradua. Oke deh, langsung aja aku puterin buat kamu semuanya. Ini dia Jinan Laetitia dengan judulnya Mannequin.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

Teman Pro 2, setelah aku tadi sudah puterin lagu yang sudah kamu vote di Halu ya, dengan judulnya Manekin dari Jinan Leticia, saatnya ini aku beralih ya ke open topic di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Dan topiknya adalah tentang satu kebiasaan yang ingin diubah mulai hari ini. Kira-kira apa sih Teman Pro 2? Aku udah bikin question box ya di Instagramnya @pro2rrisby. Kamu bisa langsung aja bergabung di topik Spada hari ini. Yang bergabung pastinya aku juga kasih bonus lagu favorit kamu bakal aku puterin. Dan tentunya juga ya, topik ini tuh relate banget, karena setiap orang tuh pasti punya kebiasaan yang tanpa sadar dilakukan setiap hari. Ada yang baik dan membantu hidup lebih teratur, tapi ada juga yang justru menghambat produktivitas atau membuat kita itu menyesal di kemudian hari. Menariknya, perubahan besar itu seringkali tidak dimulai dari langkah yang besar, melainkan dari satu kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan pagi ini kita ingin mengajak pendengar semuanya untuk merenung sejenak nih. Kalau hari ini adalah kesempatan untuk memulai versi yang lebih baik dari diri sendiri, satu kebiasaan apa sih yang ingin diubah mulai hari ini? Teman Pro 2, kasih tahu aku dong, langsung aja gabungan ya. Bisa melalui Instagram @pro2rrisby. Aku udah bikin question box di situ di instastorynya Pro2RRISBY, atau kamu juga bisa gabung melalui WA di 081908952. Langsung aja join ya. Kamu yang mau via telepon juga bisa banget di 031-534-2353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital ya. Teman Pro2, aku tungguin pokoknya ya. Oke? Okay?

0: Oh, girl, we need to run this back.
1: Hah, apa-apa mahal, apa-apa mahal. Gimana sih?
2: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
1: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
2: Oh, itu karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
1: Terus gimana dong cara mengatasinya?
2: Ya, bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih, mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.
1: Oh gitu.
3: Teman terbaik kamu.

Masih di Ngopak Ngabrol Pagi barengan sama aku Rianita Tomo Pro 2. Tentunya dengan topiknya satu kebiasaan yang ingin diubah mulai hari ini. Kira-kira apa ya kebiasaan yang ingin dirubah? Kalau kamu apa sih teman Pro 2 kebiasaan yang pengen kamu rubah, kasih tahu aku dong. Langsung aja join ke topik Ngopak hari ini barengan sama aku Rianita Tomo Pro 2. Tapi ternyata ada yang sudah bergabung nih melalui WA ya. Ada dari Yusuf Triyono bilangnya gini. Kalau gak ada kerjaan selalu jadi pemalas. Isinya tidur aja di rumah kalau libur. Apalagi memang pas libur itu tidur aja seharian. Ya pengennya pas libur ada kegiatan dan produktif. Wah bener banget ya. Walaupun libur tapi tetap produktif, tetap berkarya, tetap belajar. Itu juga sesuatu yang harus disemogakan, disegerakan dan harus dilakukan juga gitu ya, supaya kita itu semakin berkembang lagi gitu. Kalau kamu gimana nih teman Pro 2? Kalau boleh milih satu kebiasaan yang ingin diubah, apa itu? Dan apa yang membuat kebiasaan tersebut kayaknya sulit dihentikan? Ayo, apa kebiasaan kamu teman Pro 2? Terus pernah gak sih kamu berhasil ngubah kebiasaan buruk jadi kebiasaan baik? Gimana caranya? Kasih tahu ya. Yang mau cerita-cerita agak panjangan bisa melalui WA di 081908952. Lalu juga menurut kamu ya teman Pro 2, perubahan lebih mudah dimulai dengan target besar atau langkah-langkah kecil? Kalau aku pribadi sih dari langkah kecil dulu, karena kalau langkah kecilnya sudah konsisten nanti bisa jadi target yang besar. Lalu kebiasaan baik apa sih teman Pro 2 yang paling berdampak dalam hidup kamu? Boleh juga di spill ya, diceritain. Terus yang menginspirasi kamu untuk merubah hal-hal buruk itu dan ingin jadi lebih baik lagi itu siapa sih teman Pro 2? Boleh juga di spill ya. Tapi memang topik kita itu tentang satu kebiasaan yang ingin diubah mulai hari ini. Entah itu kamu pengennya lebih produktif di saat liburan, atau kamu ingin ngerubah pola tidur kamu karena kamu biasanya night person jadi morning person, ya kan? Atau kamu malah pengennya ngerubah pola makan, misalnya kayak cemilan manis ataupun goreng-gorengan, itu ingin kamu hentikan dan kamu lebih ke healthy food. Atau seperti apa nih teman Pro 2? Kan setiap orang punya goalsnya masing-masing dan punya caranya masing-masing dan juga kebiasaan yang masing-masing yang harus dirubah, ya kan? Boleh banget di spill cara-caranya atau kebiasaan apa sih yang ingin kamu rubah teman Pro 2. Bagi kamu yang bergabung akan aku kasih bonus lagu spesial buat teman Pro 2 semuanya ya. Makanya kamu langsung aja join sekarang juga.

0: satunya kentongan. Teman Pro 2, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.
1: Hei, pengen ngerti update lagu anyar?
2: Halo.
1: Iyo, nandi. Ya di Pro 2 FM.

Masih di Ngopak ya, ngobrol pagi. Dan masih ada satu lagi nih yang bergabung ya, aku bacain langsung di Instagram. Ini ada dari Zania ya, I-nya double 2, A-nya double 2 underscore. Katanya stop makan seblak seminggu 3 kali. Wow, banyak sekali ya makan seblaknya seminggu 3 kali. Hati-hati tuh ya, itu makanan gak bergizi gitu. Dia juga izin request lagunya Cegil, Nabila Takia dan juga Jagat Rasa Samuel Cipta. Oke, diputerin ya. Tapi nanti juga di jam 9 bakal ada Musik Planner teman Pro 2 Relay Pro 2 RRI Jakarta. Jadi aku topiknya cuma sebentar aja, cuma 1 jam aja topiknya ya. Nanti di santai siang bakal ditemenin siapa, ditungguin aja pokoknya. Oke, langsung aja deh aku puterin yang dari Zania ini yang sudah request lagunya Cegil dari Nabila Takia.

Teman Pro 2 gak kerasa banget ya, udah mau jam 9 nih. Ini saatnya aku Rianita harus pamit dari ruang dengar kamu, Teman Pro 2. Maaf ya, ngopaknya, ngobrol paginya singkat karena nanti jam 9 sampai jam 10 bakal ada Music Planner Relay Jakarta, Teman Pro 2 ya. Dengan narasumbernya ada dari Veva selaku penyanyi dan juga dancer gitu, Teman Pro 2. Dan juga nanti di Santai Siang bakal ditemenin sama Vira Angkasa, Teman Pro 2 ya. Jadi thank you so much buat kamu yang sudah nemenin aku di Spada dari pagi-pagi buta sampai sekarang ya. Buat kamu yang belum aku bacain topiknya, yang udah gabungan di topik ngopak, maaf banget ya, tapi nanti bakal ada topik-topik seru lainnya yang bisa kalian join dan juga request lagu favorit kamu tentunya. Oke deh, aku Rianita harus pamit dari ruang dengar kamu, Teman Pro 2. Bye.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Pagi hari ini gue udah gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol bareng salah satu penyanyi muda ini ya. Dan buat tuh yang pengen ikutan juga, bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit. Dan sekarang gue gak sendirian karena ada Mas Rio Nanda Bumi dan juga Veva. Halo.
1: Oh, halo semua musik.
0: Pagi. Wah, gimana nih pagi hari ini Mas dan Veva? Sehat semuanya?
1: Alhamdulillah sehat, dan Monas kelihatan cerah, berarti cerah hari ini.
0: Wah, benar. Dan sekarang gak sendirian karena Mas Rio bareng siapa nih Mas?
1: Ya, hari ini aku bawa cewek cakep.
0: Wis. Aduh.
1: Tinggi.
0: Yes.
1: Ya, tinggi, dan dia juga jadi saat ini umurnya juga masih muda banget. Bertalenta dan dia singer dan juga dancer.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dia kalau dancer dia gue deh.
0: Oke. Mungkin kita bisa langsung kenalan langsung aja kali ya.
1: Ya, ini dia Veva.
2: Halo semuanya.
0: Halo. Pagi Veva. Jadi Veva ini penyanyi gitu ya.
2: Betul.
0: Udah mulai nyanyi tuh dari umur berapa, Veva?
2: Dari umur 6 tahun.
0: Sebenernya. Dari umur 6 tahun dari
1: kira belum sebelum lahir udah nyanyi.
0: Dari brojol owe-owenya nyanyi gitu ya. Ternyata enggak, dari 6 tahun gitu ya. Emang iya. Dari awal tuh hobi atau mungkin ada dari orang tua yang suruh Veva nyanyi, akhirnya keterusan nyanyi.
2: Sebenarnya awalnya tuh aku model dulu, suka sama model.
0: Oke.
2: Okay. Di situ mulai bukan jadi passion utama aku. Mm-hmm. Terus pas 6 tahun aku suka ke nyanyi. Jadi dari situlah mulai suka nyanyi gitu.
0: Oke. Berarti awalnya dari modeling dulu.
2: Betul,
0: modeling. Pantesan ya masih tinggi ya?
1: Tinggi.
0: Cocok emang ya. Tapi habis itu akhirnya nyanyi gitu ya. Tapi kalau misalkan keseharian Veva ini ngapain biasanya?
2: Aku masih sibuk sekolah sih.
0: Mm-hmm.
2: Ya, sibuk dengan sekolah.
0: Oke.
2: Okay. Terus kegiatan-kegiatan sosial juga sih, kayak OSIS gitu-gitu.
0: Oke. Wah, berarti aktif banget di sekolah nih ya. Sekarang masuk kelas berapa, Veva?
2: Kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA. Berarti ini masih libur sekolah ya kayaknya ya?
2: Iya, Senin udah masuk sih.
0: Oh, Senin udah masuk. Oke. Okay. Kirain masih liburnya masih panjang gitu.
2: Pengennya sih gitu ya.
0: Pengennya gitu ya. Oke. Kita juga kayaknya yang kerja pengen gitu ya, Mas.
1: Pengennya
0: begitu. Karena jalanan tuh sepi semenjak anak sekolah libur ini ya.
1: Iya, Senin macetnya luar biasa.
0: Waduh, iya sih ini.
1: Jadi
0: ya teman Pro 2.
1: Macet itu gara-gara anak sekolah.
0: Benar. Oke. Dan Veva ini baru aja mengeluarkan single terbaru ya.
2: Yes, betul.
0: Oke, judulnya apa nih Veva?
2: Generasi Lampu Strobo.
0: Wow. Kenapa Generasi Lampu Strobo? Biasanya kan Gen Z, gen apa gitu ya. Kenapa judulnya Generasi Strobo?
2: Sebenarnya tetap menunjukkan Gen Z sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Era sekarang tuh era modern yang semakin berkembang, semakin luas. Jadinya banyak banget hal-hal yang mulai masuk ke Gen Z gitu. Termasuk Generasi Lampu Strobo ini tuh menceritakan tentang anak muda yang sudah mulai berbaur gitu loh sama dunia-dunia yang luas ini lah gitu.
0: Oke. Tapi ada cerita di balik kamu nulis lagu ini nggak? Oh ya, by the way, ini siapa yang nulis lagu ini?
2: Om Rio.
0: Oke. Kayaknya ini mah ceritanya Mas Rio ini ya, kayaknya ya.
2: Tapi aku juga agak relate sih.
0: Oh, agak relate juga.
1: Karena kan aku masih Gen Z kan.
0: Oh, benar.
1: Gen Z. Karena aku berteman sama Veva karena kita Gen Z.
0: Oh iya. Mungkin Mas Rio bisa ceritain kenapa nulis lagu Generasi Strobo nih Mas?
1: Iya, jadi Veva ini salah satu artisnya Nada Bumi.
0: Oke.
1: Ya, salah satu di antara sekian banyak.
0: Mm-hmm.
1: Dan kenapa aku ambil dia, karena salah satu bertalenta gak hanya sekedar bisa nyanyi, tapi dia bisa dance.
0: Okay.
1: Kan tadi dia udah cerita bahwa dia modeling dulu dan lain-lain. Dan akhirnya aku nyiptain lagu ini memang untuk dia. Jadi memang genrenya dia, kita buat khusus lagu-lagu Gen Z yang seperti ya, mirip kayak K-pop atau J-pop, tapi kita sebut namanya I-pop aja lah.
0: Sekarang lagi hype juga kan. Benar,
1: nah, jadi lagu-lagunya ini yang kedua, ketiga dan seterusnya, iramanya lebih ke kayak seperti itu. Sekarang lagi hype. Nah, salah satu Generasi Lampu Strobo, kita singkatnya Generasi Strobo. Kenapa strobo? Kan strobo itu kelap-kelip kan.
0: Benar.
1: Nah, jadi anak-anak sekarang itu jiwanya juga kelap-kelip. Nah, ini lebih bagaimana Veva menyampaikan pesannya. Anak-anak sekarang yang Gen Z ini sering juga banyak yang tiba-tiba ke klub. Ya kan? Jadi di situ kan lampu kelap-kelip, strobo istilahnya. Tapi dia nggak tahu kalau lagi seneng-seneng di klub ngumpul sama teman-teman gitu hangout, tapi pas pulang susah gitu loh, dalam arti belum saatnya juga di posisi itu.
0: Iya,
1: kan harusnya tetap belajar, ya kan, tetap
0: tetap
1: yang apa yang dia udah harus jalankan setiap hari. Tapi tiba-tiba sekarang generasi Z, kalau kita lihat, karena aku melihatnya banyak sekali sih yang tiba-tiba malam ada di klub gitu loh. Ya kan, lagi happy-happy, seneng-seneng, tapi pada saat masuk ke rumah lagi, ya dia lelah, dia lemah, lesu, letih, lunglai, semuanya ada di situ.
0: Oke. Makanya Mas Rio nulisin ini, tulis gitu itu. Ya.
1: Sedikit agak unik. Sih, tapi orang melihatnya bahwa ini relate kejadian sehari-hari. Aku sering kalau bikin lirik, ngobrol sama dia dulu.
0: Oke.
1: Sama dia, kalau di sekolah anak-anak kayak gimana? Dia cerita tuh, kalau yang ini gini, kayak gini. Ah, udah aku bikinin, nanti lagu berikutnya masuk. Nanti tinggal dengerin nih gimana. Wah, ini relate gitu.
0: Oke. Jadi ada brainstormingnya gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Karena kan nggak mungkin aku sekolah lagi sama dia kan?
0: Iya, benar. Kayaknya kepala sekolah juga salim sama Mas Rio.
1: Terima juga enggak ya kan?
0: Iya, benar. Oke, nantinya kita juga bakal ngobrolin karirnya dari Veva ini, teman Pro 2. Buat lu yang pengen nanya-nanya nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nada Bumi di Music Brainer.
1: Let's go.
0: Yes, sorry. Oke. Tadi kan kita udah cerita ya, kenapa bikin lagu judulnya Generasi Strobo gitu kan ya. Betul. Tapi ini single pertama dari Feva sendiri atau gimana?
1: Di umur sekarang iya. Karena waktu kecil aku sebenarnya sempat udah bikin beberapa lagu.
0: Oke. Kayak apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya ada Bermain Bersama, Bersepeda, kayak gitu. Jadi masih benar-benar anak kecil banget.
0: Oke. Sesuai umurnya gitu ya. Benar-benar. Mungkin kalau misalkan saat itu ketemu Mas Rio gitu kan ya. Yeah. Bisa gitu kan, digarap gitu.
2: Bersepeda bareng judulnya.
0: Oh iya. Bersepeda bareng gitu ya. Kalau mungkin sekarang gitu pas gede, bersepeda bareng pacar kayak gitu ya. Atau pasangan kayak gitu ya. Mungkin. Nah, kalau pas produksi Generasi Strobo ini ada cerita unik gak sih, Feva, pas terutama pas udah ada ininya, MV-nya ya?
1: Iya, MV-nya.
0: Oke.
2: MV-nya udah ada.
0: Udah ini apa, ada cerita unik gak? Atau cerita pengalaman pertama kamu buat ini?
1: Kalau pengalaman cerita, jujur sebenarnya aku kan itu MV kita syuting di Lapangan Banteng, Jakarta.
0: Oke.
1: Dan aku baru pertama kali ngeliat Lapangan Banteng.
2: Iya.
1: Datang itu maksudnya baru lihat kayak wow, udah terlihat kayak gini ya gitu.
0: Iya.
1: Luas banget ternyata, dan banyak banget orang-orang foto-foto wisuda.
0: Benar.
1: Suatu pengalaman baru buat aku sih. Yeah.
2: Gitu. Tapi Monas udah pernah ke Monas kan?
1: Monas udah pernah.
0: Kalau belum, abis ini langsung aja kayak gitu kan di depan soalnya gitu. Ada kesusahan nggak pas lagi pembuatan MV-nya?
1: Panas aja sih.
0: Itu tantangan sih emang. Lapangan Banteng emang panas sih jujur.
2: Panas tapi harus dance.
1: Iya.
0: Ada dance-nya ya?
1: Ada dong.
0: Oke. Kalau pas recording nih, ada kesusahan juga nggak?
1: Recording nggak sih sebenarnya. Lebih ke aku enjoy sama lagunya, karena aku suka lagunya kan.
0: Jadi
1: aku enjoy.
0: Wah, itu gimana Mas Rio cara ngarahinnya biar enjoy gitu?
2: Kita di talent-talent Nada Bumi, salah satunya Feva, itu di awalnya gitu. Karena pas aku bikin, aku kasih kan ke dia. Dia kaget, pokoknya besok langsung syuting. Besok langsung rekamannya, udah langsung, wah, dia harus latihan dulu kan di rumah.
0: Benar.
2: Jadi kita itu caranya sangat simple, lagu dikirimin. Mereka latihan seminggu, dua minggu. Kalau misalnya seminggu udah oke, nanti aku tanya, Feva udah oke gak? Udah, langsung kita masuk studio. Nah, intinya kenapa lebih cepat, karena lagu yang dibuat itu harus relate sama penyanyinya dulu kan. Makanya aku suka cerita sama dia ngobrol-ngobrol. Temennya gimana masalahnya ini gitu. Nah, dari situlah lagu itu akan relate dengan si pribadinya dia. Makanya waktu rekaman jadi lebih mudah.
0: Jadi si penyanyinya juga enjoy gitu ya.
2: Target itu 2 jam 3 jam selesai.
0: Wow, cepet banget.
2: Bener. Jadi kita satu shift itu bisa 2 talent, 3 talent di dalamnya. Karena mereka udah siap dari rumah kan. Paling nanti ditweak di studio. Kurang ini diulang. Atau ada falsnya dikit diulang. Tapi secara keseluruhan mereka sudah siap dulu. Siap tempur dari rumah.
0: Benar.
2: Karena kalau latihan lagi di studio, habis waktunya.
0: Betul. Oke, kalau misalkan pas syuting, Mas Rio sempat dampingin juga?
2: Selalu dampingin.
0: Iya. Oke, itu tapi gimana kan, Mas, cara ngarahinnya supaya ini satu hari take atau
2: setengah hari?
1: Satu hari.
0: Dari siang sampai sore berarti.
1: Iya,
0: setengah hari lah ya. Oke.
2: Nongkrong-nongkrongnya kan.
0: Iya.
2: Nongkrongnya lebih banyak dibanding dengan syutingnya sebenarnya.
1: Betul ya.
0: Itu cepet banget loh Mas. Bisa setengah hari itu gimana
2: karena
0: caranya?
2: Karena kita target di Nada Bumi Visual, tim-tim kita. Contohnya itu kan baru Lapangan Banteng tuh dua talent ya, kamu sama Rian. Betul.
0: Nah,
2: sebelumnya kita sewa villa di daerah Sukabumi, itu 8 talent gantian. Nah, termasuk kan dia kan. Nah, jadi target untuk bikin MV pun juga kita udah ada timelinenya gitu. Nggak harus lama-lama, tapi sudah terkonsep. Nanti gini ya, nanti nggak ngikutin aja dia. Yang penting lip sync suaranya tuh harus, dia harus detail sama liriknya harus pas kan, kata-katanya itu. Jadi sangat cepat prosesnya, karena kalau dia sendiri, khusus MV dia sendiri, akhirnya terbengkalai teman-teman yang lain, talent-talent yang lain. Nah, mungkin di label-label lain masih melakukan hal itu. Jadi satu artis ya benar-benar selesai satu itu.
0: Nah,
2: karena di Nada Bumi talentnya tuh ada sekitar 20, bandnya ada 6.

0: Wow, banyak banget ya.
1: Sekitar 26 kan. Mm-hmm. Nah, ini kan silih berganti nih harus. Dia aja sekarang udah berapa rekaman? 4 atau 5?
2: 4.
1: 4 lagu yang 4 sudah lagu. Kerekam.
0: Wow.
1: Iya kan? Okay. Masih banyak lagunya yang belum direkam.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini nanti mau siap lagu berikutnya, nanti mm-hmm. tayang MV yang kedua. Siap lagu berikutnya, tayang lagi MV ketiga. Nah, jadi kan harus bukan okay. kejar tayang sih, tetap kualitasnya dijaga,
0: mm-hmm.
1: tapi proses di mana untuk rekaman ini disesuaikan dengan konteks dan situasi kondisi yang ada.
0: Oke, okay. Wah keren banget, keren. Kalau Veva sendiri ada kesulitan nggak bagi waktu kan? Karena Veva masih sekolah gitu kan, juga ada kegiatan di luar sekolah. Terus harus tadi persiapan buat rekaman, terus juga iya, persiapan buat syuting MV juga ada. Gimana caranya Veva buat bagi waktu nih?
2: Kalau bagi waktu sendiri, aku udah selalu evaluasi diri aku sendiri sih. Jadi aku udah mulai bisa lah menstabilkan antara sekolah aku, target akademik aku, target aku di karir aku yang ini, gitu. Dan kalau misalnya masalah ngafalin lagu yang dikasih sama Om Rio, aku gak ada kesusahan sih, karena aku beneran suka nyanyi. I love singing, so itu hal yang gampang buat aku buat ngafalin lagu, lirik lagu kayak gitu-gitu.
0: Oke. Jadi kamu udah pinter-pinter buat ngatur waktu gitu ya.
2: Betul.
0: Kapan harus ngapalin lirik,
2: wajib.
0: Terus juga koreo karena ada dance ya kan ya.
1: Aku bukan nuntut sih, tapi maksudnya timbal baliknya antara talent sama kita di label. Aku cuman bilang gini, kamu nyanyi yang bener, ya yang penting gak fals.
0: Oke.
1: Lalu liriknya benar-benar kamu bisa menuangkannya secara nyanyi. Lalu kamu bisa dance, dan dance-nya aku serahin ke dia semua. Karena kan dia yang lebih ngerti, karena aku gak ngerti.
0: Iya.
1: Kalau aku ngerti dan aku jadi koreografer.
0: Kirain, Mas Rio juga ngerti dance gitu kan. Enggak ya.
1: Pokoknya kalau lagu gini tuh aku pengennya kayak gini. Dia udah langsung mewakili, ya om aku bisa
2: paham.
1: Om gitu.
0: Oke. Karena generasi Z kan sukanya dance TikTok gitu ya.
1: Betul. Dia udah mainan dia lah.
0: Iya. Oke. Wah seru banget, dan tadi juga udah sempat nge-spill sedikit tentang project kedepannya, udah ada beberapa rekaman gitu ya.
1: Sudah, karena target dia 24 lagu kan.
0: Wow, banyak banget ya teman-teman bro dia. Mungkin ada yang punya pertanyaan juga, mungkin bisa ke Veva atau ke Mas Rio, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nada Bumi. Dan tadi kita udah ngobrolin soal produksinya dari generasi Strobo ya. Dan udah di-spill sedikit tadi, katanya udah ada beberapa project yang udah direkam nih.
1: Sudah direkam. Ada yang sudah MV-nya jadi istilahnya, ada juga masih mau digarap, ada yang belum syuting.
0: Oh iya iya iya, itu yang udah jadi udah bisa di-spill-spill dikit dulu nih Mas.
1: Yang kedua apa ya?
2: Yang kedua.
0: Wah, saking banyak lupa nih ya. Apa nih yang kedua?
2: Tentang move on.
1: Move on.
2: Move on.
0: Oh, move on. Ceritanya tentang apa tuh?
1: Jadi move on ini lagu lama aku dulu. Bercerita tentang keterpurukan seseorang. Nah, sekarang karena generasi Z ini kan banyak yang terpuruk.
0: Patah hati gitu ya.
2: Galau.
1: Dia harus move on. Nah, bagaimana cara move onnya ini? Ya, dia lagu ini ada teriakannya sih. Jadi benar-benar dia move on untuk berubah. Jangan masuk ke lingkaran yang sama, di kondisi yang sama. Nah, dengan lagu ini berharap anak-anak Gen Z juga bisa move on dengan segudang permasalahan yang ada hari ini.
0: Oke. Kalau Feva sendiri relate nggak sama lagu ini, ditulis juga sama Mas Rio ya berarti?
2: Iya betul.
0: Oke, relate nggak sama apa tadi judulnya?
1: Move on.
0: Move on.
2: Relate sih.
0: Relate.
2: Ya.
0: Oke, kenapa relate? Apa pernah patah hati?
2: Pastinya pernah. Dan menurut aku lagunya juga jadi penguat sih buat orang-orang yang merasakan patah hati, karena patah hati itu nggak ada obatnya.
0: Aduh, apoteknya tutup ya kayaknya ya, nggak ada obatnya ya.
2: Jadi ya pakai lagu lah.
0: Oke. Kira-kira kapan tuh Mas mau rilisnya nanti nih?
1: Karena ini baru rilis di bulan ini yang lagu perdananya ini kan, jadi kira-kira sekarang bulan apa? Juli ya.
0: Juli.
1: Mungkin Agustus.
0: Sebentar lagi ya kayaknya.
1: Ini lagi promo yang lagu ini dulu.
0: Sip. Tadi kan udah ngomongin promo, bisa sedikit nggak nih Feva nyanyiin lagu apa generasi Strobo? Lirik bisa, yang bisa. Paling Feva suka atau mungkin di refnya sedikit.
2: Boleh.
0: Oke. Silahkan.
2: Generasi Love Strobo selalu ke club. Selalu ke klub, hirup asap, lepas beban, tapi esok tetap susah. Generasi love throw, selalu ke klub, tertawa keras, tapi jiwa terasa lemah.
0: Keren banget. Itu berarti ada dance-nya?
2: Ada.
0: Dance-nya kamu yang ciptain sendiri?
2: Yes.
0: Itu gimana tuh, ciptain apa, terinspirasi dari dance TikTok atau gimana tuh?
2: Kalau aku sih freestyle sih waktu itu di MV-nya langsung.
0: Wow, gitu. Jadi gak ada benar-benar kayak ya udah saat itu langsung ngedance aja kayak gitu.
2: Iya,
1: ngedance sendiri dia. Iya. Dengan panas-panasnya lapangan
2: betul.
1: Banteng.
2: Betul.
0: Wow, keren banget, kayaknya emang udah talentanya udah
1: iya,
0: banyak
1: karena,
0: ya.
1: Karena dia panas lapangan banteng, dia syuting, aku ngeliat dari jauh sambil makan bakso kan. Iya.
2: Itu godaan sih jujur,
0: Oke. Wah, keren banget ya. Harapannya dari Feva sendiri buat kedepannya nih gimana nih?
2: Harapannya aku bisa menjangkau lebih banyak orang, terus juga lagu aku makin didengar sama orang-orang, juga aku bisa juga mewakili perasaan-perasaan orang lain lewat lagu-lagu aku, dan orang-orang bisa suka dan gemar sama aku.
0: Kalau dari Mas Rio buat Feva gimana nih Mas?
1: Iya, ini salah satu yang berbakat dan dia jadi artisnya Nada Bumi ya, mudah-mudahan sukses dengan lagu-lagunya yang generasinya mereka ini, dan banyak yang dengar, dan juga akhirnya lagu ini sangat bisa dinikmati banyak orang, dan pastinya sukses selalu untuk dia, dan juga bisa bekerja sama dengan baik ya, karena dia masih muda. Selalu aku suka WA dia, harus begini, ya om kayak gitu kan. Kayak misalnya perukan dulu nih, rambutnya lurus nih.
0: Iya, benar.
1: Karena ternyata basicnya rambutnya begini dari dasarnya. Nah, aku bilang, V, kayaknya kamu ganti lagi rambutnya, balikin lagi ke asal. Awalnya dia gak mau kan, sedikit dipaksain dikit, akhirnya mau. Karena apa, sesuai dengan lagu-lagunya dia ini saat ini gitu. Jadi lebih keren, lebih asik ngeliatnya gitu.
0: Iya. Oke. Wah, keren banget. Thank you Feva dan juga Mas Rio udah ngobrol di Music Parent kali ini. Dan buat teman Pro 2, buat yang mau dengerin karya-karyanya Feva, bisa di mana nih?
2: Spotify, YouTube.
0: Oke.
2: Okay. Ada, udah di semua platform, dan juga di IG aku juga bisa dengerin. Aku udah cantumin link juga situ, jadi buat didengerin ya teman-teman.
0: Oke, okay. Nama Instagramnya apa nih sekalian?
2: Federica A-nya 2 titik underscore.
0: Oke, sip. Langsung aja teman-teman Pro 2 dengerin, dan thank you buat semuanya yang udah dengerin Musikpreneur kali ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit, teman Pro 2 setelah Spada dan juga Music Planner. Kali ini nanti kita bakalan seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist. Jadi buat lo yang pengen request di Pro 2 Hitlist, langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Atau mungkin mau ngobrol-ngobrol bareng di pagi hari ini, teman Pro 2, boleh banget langsung aja chat dulu ya. Kamu ngobrol bareng dong hari ini di Pro 2 Hitlist gitu ya. Nanti bakalan gue tanyain dulu ya, kira-kira mau ngobrolin apa nih. Langsung aja yang mau request, yang mau ngobrol, langsung aja ke WA-nya Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Babak perempat final Piala Dunia 2026 resmi dimulai dengan persaingan yang semakin ketat. 8 tim terbaik dunia kini memperebutkan 4 tiket menuju babak semifinal. Prancis menjadi tim pertama yang memastikan tempat di semifinal setelah menaklukkan Maroko dengan skor 2-0. Hasil tersebut sekaligus menegaskan Les Blues sebagai salah satu kandidat kuat peraih gelar juara dunia. Sementara itu, untuk 3 pertandingan perempat final lainnya masih menyajikan duel menarik. Spanyol akan menghadapi Belgia, Norwegia juga akan berjumpa dengan Inggris. Sedangkan Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diperkirakan berlangsung sengit. Fenomena memprihatinkan terjadi di wilayah Jawa Timur usai pengungkapan kasus curanmor, curat dan curas atau 3C oleh Polda Jawa Timur. Hasilnya, kasus kriminalitas didominasi kalangan anak-anak hingga anak di bawah usia 17 tahun. Melihat fenomena tersebut, Refti Dini selaku dosen psikologi Universitas Negeri Surabaya UNESA melihat ada berbagai faktor yang menyebabkan anak-anak atau pasangan suami istri menjadi aktor kasus kriminalitas. Antara lain, faktor ekonomi, ikatan sosial yang melemah dalam keluarga dan juga lingkungan, dan pada anak-anak sering ditemukan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak dan juga komunikasi yang tidak berjalan baik. Selain itu, anak-anak terpengaruh teman sebaya atau lingkungan yang terbiasa melakukan perilaku menyimpang. Festival Seni Lintas Budaya 2026 ke-17 siap meramaikan Surabaya pada 10 hingga 12 Juli 2026. Festival ini menghadirkan beragam pertunjukan seni dan budaya dari Indonesia maupun mancanegara, mulai dari tari, musik, teater, hingga kuliner khas yang menampilkan kekayaan budaya dari berbagai daerah. Acara yang dimeriahkan dengan penampilan seni pada saat pembukaan pada tanggal 10 Juli 2026 malam kemarin di Plaza Internasio Kota Lama tersebut juga akan dilanjutkan workshop dan nobar film pada 11 Juli 2026 siang dan malam budaya di Alun-Alun Surabaya. Kegiatan terakhir dalam rangkaian ini juga menampilkan Festival Remo Yasokai yang merupakan perpaduan budaya antara tarian tradisional tari Remo khas Surabaya Jawa Timur dan tari Yasokoi dari Kochi, Jepang yang digelar pada 12 Juli 2026 di Alun-Alun Surabaya. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.

0: musik kamu hanya di Radio Itlis.
1: Halo, balik lagi kali ini barengan sama Vira di Santai Siang ya. Dan seperti biasa nih teman Pro 2, untuk Pro 2 Hit List, kamu bisa request lagu favorit kamu ya, langsung aja. Kamu bisa cek di Instagramnya kita @pro2rrsby, WhatsApp juga boleh di 081908000952 di RRI Digital.

0: night. Make a wish, blow out the candle. Kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke
1: 081 90 8952.
2: Musik asik ya cuma di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 kali ini aku mau bacain ya buat teman Pro 2 semuanya yang udah gabungan di Pro 2 Hitlist, yang udah request-request lagu, mau itu di Instagram maupun di WhatsApp bakalan aku bacain. Jadi buat kamu yang belum request-request langsung ya teman Pro 2, requestnya di mana sih Fir? Requestnya ada di Instagram @pro2rrsbg, udah ada question boxnya di situ. Lalu ada WhatsApp 081908052 atau aplikasi RRI Digital. Kali ini yang paling gercep gitu ya, ada Ali Ghazali dari Pasuruan yang pengen dengerin lagunya Imagine Dragger yang Believer. Terima kasih, tolong diputerin ya. Oke. Habis itu ada juga ini dari Lara, pengen dengerin lagunya Fortune Cookie dong kak, dari JKT48. Baik, kangen juga ya sama lagu ini teman Pro 2. Selanjutnya aku mau bacain lagi di Instagram ya. Ada siapa lagi nih? Coba aku cek. Oke, ada Nabila yang pengen dengerin lagunya Mesahira yang Di Ujung Minggu ya. Terus abis itu ada juga dari Kevin di Cianjur, pengen dengerin lagunya Post Malone yang Circle. Siap. Ada Farisha, ini pengen dengerin lagunya Nabila Takia yang Cegil. Zatia pengen dengerin lagunya Liodra yang Pura-Pura. Oke, ditungguin ya. Abis ini bakalan aku putarin dan masih aku tungguin juga untuk gabung.

0: Dengan kamu lainnya teman Pro 2, jadi pantengin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RR.

Tadi pagi kok lagu ini muter terus ya di kepala. Padahal nggak lagi dengerin musik. Teman Pro 2, fenomena ini namanya earworm atau istilah kerennya involuntary musical imagery. Faktanya 98% orang di dunia ini pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Otak kita itu suka banget sama pola. Jadi kalau ada lagu yang catchy dan punya nada berulang, otak bakal ngunci lagu itu di memori jangka pendek. Cara ngatasinnya? Coba deh, punya permen karet atau dengerin lagu itu sampai selesai biar otak ngerasa tugasnya udah tuntas. Teman Pro 2, jangan sampai galau gara-gara lagu nyangkut ya.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Aku mau sapa-sapa lagi buat teman Pro 2 yang udah gabungan di Instagram maupun di WhatsApp. Kali ini ada dari El Shafa yang pengen dengerin lagunya Fajar Nur. Nih, salah apa aku? Oke. Terus habis itu ada Sania, ini Cegil dari Nabila Takia, udah aku puterin ya tadi ya. Dewi Kurnia juga sama pengen dengerin lagunya Fajar Nur. Siap. Ada Sal yang pengen dengerin lagunya Salma Salsabil yang Hasyu. Terus ada nasgor.st, oke. Emang combo banget ya ini ya. Pengen dengerin lagunya Roni Parulian yang Waltz Akhir Zaman. Siap, ditungguin ya. Terus ada siapa lagi di sini? Ada Marisa, ini pengen dengerin lagunya Shiny yang Put Artist. Ada juga dari Salma yang kali ini pengen dengerin lagunya Raimla Ode Lesung Pipi. Okay. Siap ya teman Pro 2, ditungguin. Abis ini bakalan aku puterin juga lagu-lagu kamu. Aku pilih-pilih dulu. Dan pastinya juga masih aku tungguin sama nanti di jam 12 untuk requestan lagu kamu. Jadi pantengin terus ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini aku mau puterin dulu satu lagu yang udah di request juga sama teman Pro 2. Ada Lara yang pengen dengerin lagunya JKT48 Fortune Cookie yang Mencinta.

0: Kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Momento 2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

teman pro 2, lesung pipi spesial buat kamu di siang hari ini yang cukup terik ya. Tapi aku udah siapin lagu-lagu yang enak buat nemenin kamu pastinya di siang hari ini. Buat kamu yang perjalanan mau ke mana? Mau merasakan hari libur gitu ya teman pro 2 di hari Sabtu ini, atau kamu malah lagi main-main ke alun-alun Surabaya gitu ya, karena di alun-alun juga ada festival seni lintas budaya nih teman pro 2. Siapa tahu bisa banget untuk mengisi waktu liburan kamu gitu ya. Dan kali ini juga untuk kegiatannya itu adalah workshop dan nobar film teman pro 2 di siang hari ini. Pas banget buat kamu yang bingung mau ngapain, mau nonton film apa. Nah, coba deh kamu cek ke sana juga ya teman pro 2, atau kamu mau nonton film di bioskop aja. Kali ini aku ada satu rekomendasi. Rekomendasi film ya yang bisa kamu tonton khususnya untuk di siang hari ini atau di hari ini atau mengisi malam minggu kamu nanti gitu ya teman pro 2. Emang ada film apa aja sih di hari ini gitu ya, di minggu-minggu ini yang bagus banget pastinya. Ada Moana nih teman pro 2. Ini live action ya yang juga bisa kamu tonton. Terus abis itu ada Minion and Monsters ya. Spesial banget nih kayaknya untuk liburan anak-anak gitu ya, liburan sekolah kali ini filmnya menyenangkan gitu. Tapi ada juga film yang kurang bukan kurang menyenangkan tapi lebih ke sedih gitu ya teman pro 2. Ada Jangan Buang Ibu. Lalu untuk film horornya, wah banyak sih ya. Ada Petaka Gunung Lirang, lalu ada juga 402 Rumah Sakit Angker Korea. Dan masih banyak lagi teman pro 2, tapi misalkan kamu pingin nonton film yang gemes-gemes gitu ya atau yang romance gitu, kali ini film romance-nya ada Love Barista. Ini merupakan film Korea dan dibintangi oleh Lee Kwang Soo teman pro 2. Nah, kaget gak sih Lee Kwang Soo yang image-nya komedi banget tapi akhirnya jadi main lead gitu ya, yang jadi romantis. Kebayang gak sih? Terus habis itu juga ada film dari Jawa Timur pastinya ya, dari Bayuskak teman pro 2, ada Fo UFO. Setelah kemarin dengan film komedi horornya yang berjudul Sekawan Limo, kali ini ada komedi lagi dengan unsur digital gitu ya teman pro 2, yang mengambil tema masyarakat Madura. Fo UFO bisa kamu tonton juga nih teman pro 2. Jadi banyak banget ya pilihan-pilihan film yang bisa kamu tonton, mau itu di bioskop atau kamu mau datang ke festival seni lintas budaya. Ya, up to you teman pro 2 untuk mengisi waktu di Sabtu kali ini. Tapi aku mau bacain dari teman pro 2 yang udah pingin dengerin lagu favoritnya. Ada yang pingin dengerin lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Ini banyak banget di WhatsApp ya, udah banyak banget yang request. Lalu ada juga Theo dari Magelang ya, Mas Theo dari Magelang ini pengen dengerin lagunya Mahalini Mati-matian. Ada juga dari Sulfikri yang pengen dengerin lagunya Dul Jailani, Sebenarnya Selamanya. Oke, ditunggu. Terus, wah banyak sih teman pro 2 ya. Ada juga yang pengen dengerin lagunya Siva Magnolia Kata-kata, Kelani yang Folded, ada Olly Murs yang Save Me. Wah, oke deh, kita tunggu bareng-bareng gitu ya. Aku siapin dulu untuk lagu-lagunya, lagu-lagu enak kamu, lagu-lagu favorit kamu juga. Dan pastinya masih ada sekitar 30 menit lagi untuk aku nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Tapi jangan khawatir karena aku bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

nggak sih, badak Jawa adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasinya saat ini kurang dari 100 ekor dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ciri khasnya adalah cula yang pendek dan hanya satu, berbeda dari badak Afrika. Mereka sangat pemalu dan jarang terlihat manusia. Karena terancam punah, mereka jadi simbol penting konservasi alam Indonesia.

kebanyakan mikir. Jangan dipikirin terus dong, tapi dinikmatin. Kita relaxin yuk dengan cara dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, untuk aku nemenin kamu di Pro 2 Hitlist harus selesai dulu ya. Thank you banget. Dan habis ini bakalan ada info-info menarik lainnya buat kamu di Santai Siang. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: udah, kerjain sendiri. Ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, bantuin deh. Gak boleh egois kan?

0: Kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget! Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.
1: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kamu masih di Santai Siang ya. Dan untuk kali ini di Santai Siang bakalan ada info-info menarik seputar kuliner nih Teman Pro 2. Siapa yang akhir-akhir ini tuh rame di sosial medianya dengan yang namanya Dubai Chewy. Dubai Chewy Cookie, Dubai Chewy apa, kayak gitu ya Teman Pro 2, banyak banget gitu. Dan kayaknya di akhir-akhir ini tuh, awal-awal tahun 2026 ini, banyak banget dessert-dessert viral gitu ya. Banyak jajanan manis gitu yang viral Teman Pro 2. Memang salah satunya adalah Dubai Chewy Cookie ini gitu. Dan sebenarnya kalau kita melihat dari awal ya, itu diawali dari Dubai Coklat dulu. Dubai Coklat yang dipopulerkan sama Vic Dessert Chocolier dari Dubai memang ya, yang akhirnya tuh heboh kemana-mana gitu Teman Pro 2, karena isiannya ada kunafa, pistachio gitu-gitu. Jadi macam-macamnya tuh banyak gitu. Nah sekarang nih rame lagi yang namanya Dubai Chewy Cookie. Nah kalau yang tadi awalnya dari Dubai, kalau Dubai Chewy Cookie ini meskipun namanya tetap masih Dubai karena ada isian kunafa dan juga pistachio, ada yang bilang kalau awal dari makanan ini tuh dari Korea Selatan Teman Pro 2. Jadi memang olahan dari Dubai Chewy itu tadi, Dubai Coklat ya, dijadikan sebuah semacam mochi, tapi bukan berasal dari tepung gitu ya, tapi dari marshmallow kulitnya itu, yang menjadikan nama Chewy itu tercipta gitu sebenarnya Teman Pro 2. Apakah kamu juga merupakan salah satu penggemar dari Dubai Coklat ataupun Dubai Chewy Cookie, atau ya masing-masing dengan kunafa ini? Karena banyak banget sebenarnya ya pilihannya. So buat kamu yang suka banget sama manis-manis, it's okay, gak apa-apa ya. Tapi yang penting juga jangan lupa untuk diimbangi minum air putihnya yang banyak gitu ya Teman Pro 2. Tapi kenapa sih ini tuh bisa viral gitu ya? Nanti deh bakalan aku spill juga. Dan pastinya buat Teman Pro 2 yang pingin gabungan kita ngobrol-ngobrol seputar Dubai Chewy Cookie, Dubai Coklat dan lain-lain, kamu bisa langsung aja gabungan di Instagram kita @pro2rrsby, WhatsApp juga boleh di 0819080952 atau aplikasi RRI Digital.

pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 2022, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
1: Santai dulu sejenak, naikin

0: Fala Sol, teman Pre2, Sportstar spesial buat kamu di siang hari ini. Masih ngomongin soal Dubai Chewy Cookie yang juga berasal dari Korea sana ya, teman Pre2. Banyak banget idol-idol tuh yang sampai-sampai ketagihan gitu loh sama yang namanya Dubai Chewy Cookie ini. Gak cuma para idol, kita pun warga biasa. Warga biasa ini yang juga rela untuk menghabiskan uang kita untuk membeli Dubai Chewy Cookie sekecil itu dengan harga yang lumayan ya, teman Pro2. Kalau dilihat dari kisaran harga yang juga sudah dijual di masyarakat di Surabaya aja deh, teman Pro2, sekitar 20 sampai 50 ribu pun ada gitu loh untuk sekecil itu. Jadi kayaknya agak sayang gitu ya, tapi enak. Gimana nih teman Pro2, agak menimbang-nimbang juga gitu. Tapi kali ini gak cuma Dubai Chewy Cookie nih teman Pro2, ada lagi yang baru. Udah deh, pokoknya kalau makanan viral tuh ada aja, terus aja gitu ya. Tapi masih berkaitan dengan Dubai-Dubaian ini, si kunafa-kunafa ini teman Pro2. Apa tuh yang ternyata ini tuh dijadikan sebuah makanan yang manis tapi kecut tapi seger gitu ya teman Pro2. Udah kebayang nggak apa yang aku maksud, yang juga sudah seliweran di media sosial ya. Ada yang namanya Dubai Strawberry Chocolate. Ini beda lagi teman Pro2. Jadi buat kamu yang masih belum familiar dengan namanya Dubai Strawberry Chocolate, ini adalah strawberry dikasih coklat kayak pasta coklat gitu ya teman Pro2, coklat cair gitu. Lalu dikasih strawberry lagi, dikasih coklat lagi, dan di atasnya dikasih Dubai Chewy Cookie yang di gunting-gunting alias ya dipotong-potong. Tapi ada juga varian lain yang menggunakan ube pistachio. Nah, ube ini juga lagi diolah di makanan viral gitu loh teman Pro2, dan enggak cuma dijadiin Dubai Chewy tapi juga dijadikan matcha ube. Nah, tapi kita gak mau bahas soal matcha ube dulu ya, tapi aku mau bahas soal Dubai Strawberry Chocolate ini. Nah, baru-baru ini salah satu UMKM ya, kita bisa bilang salah satu usaha di Jakarta sana yang membuat ini, yang juga dijual di salah satu brand untuk bazar besar gitu ya di Jakarta sana teman Pro2, dan akhirnya viral di mana-mana. Sampai akhirnya banyak juga UMKM daerah di Surabaya maupun di kota-kota lain gitu ya, itu membuat kuliner ini, jajanan viral ini juga gitu. Untuk awal dari si Dubai Strawberry Chocolate ini, jujur aku kurang tahu juga nih teman Pro2, tapi memang dari awalnya tuh di bazar Jakarta sana gitu. Tapi untuk awal mula di negara mana sih, boleh buat kamu yang tahu bisa kasih tahu juga ke Vira ya teman Pro2, untuk aslinya dari mana. Karena kalau misalkan Dubai Coklat jelas dari Dubai, lalu untuk Dubai Chewy Cookie dari Korea, tapi kalau untuk Dubai Strawberry Coklat ini dari mana? Tapi yang jelas ya, olahan Dubai coklat ini yang juga pakai kunafa, pakai pistachio, itu kayaknya udah nempel banget gitu di selera kita gitu teman Pro2. Bahkan sampai-sampai udah kayak jajanan tradisional aja tuh, dibela-belain gitu kan. Kita beli sekecil itu dengan harga lumayan ya, bisa dibilang dengan harga 50 ribu, cukup menguras kantong gitu ya untuk hanya sekecil itu. Bulat seperti mochi gitu kan. Tapi kayaknya untuk ciwi-ciwi, untuk cewek-cewek apa sih yang enggak kalau misalkan buat Dubai Chewy Cookie gitu kan, untuk jajanan. Karena kalau dilihat juga memang paling banyak dari konsumennya itu adalah perempuan. Karena apa? Karena kita suka makanan-makanan yang lucu gitu teman Pride 2. Sampai-sampai aku kemarin abis banget komen gitu ya di teman aku yang beli si Dubai Strawberry Coklat ini. Emang harga berapa sih? Ya kan kepo ya teman Pro 2. Ternyata seharga 60 ribuan. Wah, lumayan juga tuh bisa beli kopi 2 gitu kan. Tapi ini cuma dapat satu. Tapi ya gimana lagi yang namanya viral ya teman Pro 2. Kita mah ngikutin aja gitu. Tapi untuk rasa, tergantung selera kamu masing-masing juga nih teman Pro 2. Apakah kamu juga suka dengan jajanan-jajanan viral kali ini? Atau mending makan ayam geprek aja lah, kenyang gitu kan. Ya terserah kamu deh teman Pro 2. Nah ngomongin soal strawberry ini, sebenarnya ada banget manfaat-manfaat gitu ya yang bisa kamu dapatkan dari buah kecil juga ini. Apa memang manfaatnya? Manfaatnya tuh bisa menjaga kesehatan kamu dari jantung dan juga imunitas kamu nih teman Pro 2. Karena dari buah strawberry itu mengandung vitamin C gitu ya, dan juga antioksidan yang tinggi yang bisa menangkal radikal bebas. Selain itu pastinya juga bisa memperkuat imunitas, karena apa? Ada vitamin C itu tadi yang bahkan udah bisa terpenuhi hingga 100%. Dan selain itu bisa banget untuk memenuhi kebutuhan folat tubuh kamu nih teman Pro 2. Karena untuk satu cangkir strawberry aja itu bisa menyuplai sekitar 10% dari total kebutuhan folat harian tubuh. Dan folat atau vitamin B9 ini bisa diperlukan juga untuk sintetis DNA gitu ya, yang memecah asam amino yang juga bisa menjadi bahan penyusun protein. Sekaligus ini bisa menjaga kesehatan jantung kamu ya, memperkuat imunitas dan menurunkan resiko kanker. Selain itu ini yang paling oke sih sebenarnya teman Pro 2, tapi kalau misalkan kamu tidak mengonsumsinya dengan Dubai-Dubai itu tadi karena menggunakan coklat kan. Kalau makan buahnya aja itu bisa banget untuk kamu yang sedang membatasi konsumsi gula. Strawberry ini merupakan pilihan yang tepat karena merupakan buah rendah gula teman Pro 2. So cocok banget kan buat kamu. Jadi itu tadi ya teman Pro 2 untuk manfaat dari strawberry sendiri. Tapi kalau dikonsumsinya bermacam-macam dengan campuran macam-macam, apalagi coklat, ya bukan menurunkan manfaatnya, tapi lebih ke akhirnya tidak terserap dengan baik gitu ya. Apalagi kalau misalkan kamu memang menjaga atau membatasi konsumsi gula gitu kan, strawberry-nya aja gak masalah gitu. Tapi kalau udah ada coklat-coklatnya ya sama aja gitu ya teman Pro 2. Abis ini kita bakalan bahas lagi seputar makanan-makanan viral. Dan buat kamu, masih aku tungguin juga pendapat kamu, kira-kira makanan viral apa sih yang kayaknya sesuai atau cocok dengan lidah kamu dan bisa dijadikan rekomendasi untuk teman Pro 2 lainnya. Abis ini ya teman Pro 2, so jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Biar siang kamu gak ngebosenin, mending tetap dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.

Teman Pro 2, pokoknya ya kalau misalkan ngomongin soal jajanan viral tuh nggak ada habisnya. Banyak banget yang tiba-tiba muncul, yang akhirnya juga tergeser atau apa. Bahkan juga ada juga yang akhirnya berinovasi gitu ya, dari satu makanan menjadi makanan-makanan lain ya. Yang terpenting juga kita harus menyeimbangkan gitu ya, dari jajanan-jajanan viral dan juga makanan-makanan yang sehat pastinya. Dan juga jangan lupa air putihnya teman Pro 2 ya. Karena apa? Dengan kondisi cuaca yang panas kayak gini, jangan lupa untuk kamu menghidrasi tubuh kamu gitu. Jangan sampai kekurangan cairan gitu ya teman Pro 2. Dan pastinya juga untuk menetralisir gula-gula yang ada di tubuh kamu. So itu tadi untuk informasi kuliner ya. Habis ini bakalan ada info-info seputar olahraga di Sport Corner. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: yang kamu makin hidup. Tetap setia di 95,2 Pro 2 FM, rumahnya lagu-lagu enak.
1: Teman Pro 2, kali ini untuk di Sport Corner, informasi yang pertama yang bakalan aku berikan kepada teman Pro 2 semuanya kali ini dari Kementerian Pemuda dan Olahraga bareng sama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP ini menggelar sosialisasi beasiswa keolahragaan tahap kedua di tahun 2026 ini. Dan program ini itu memperluas akses pendidikan bagi insan olahraga di Indonesia. Untuk itu, dari Asisten Deputi Olahragawan Elit Kemenpora Budi Arianto ini mengatakan untuk beasiswa ini mencerminkan komitmen dari pemerintah meningkatkan kualitas pelaku olahraga dan pastinya juga mendukung dan mengapresiasi dukungan dari LPDP dan juga seluruh mitra. Dan peningkatan kualitas sumber daya manusia ini juga harus jadi prioritas gitu ya, karena memang dari program beasiswa ini ditujukan bagi olahragawan, mantan olahragawan, dan tenaga keolahragaan. Dan peserta itu bisa melanjutkan studi magister maupun doktor nih teman Pro 2. Jadi untuk beasiswanya juga diharapkan bisa meningkatkan kapasitas sekaligus memajukan olahraga nasional gitu ya. Dan selain dari memajukan olahraga nasional, dari LPDP sendiri melalui Kepala Subdivisi Kerjasama Asman Muammar ini mengatakan kalau pengembangan SDM untuk menuju Indonesia Emas ini juga bisa melalui program ini teman Pro 2, khususnya untuk bidang olahraga. Dan nantinya untuk LPDP sendiri akan menyalurkan beasiswa lebih dari 98.000 penerima program bergelar gitu ya, dan sebanyak 586.000 peserta ini mengikuti program non gelar. Kita tunggu ya teman Pro 2 untuk hasil dari beasiswa ini, dan pastinya semoga bisa tepat sasaran, bisa mendapatkan manfaat gitu ya bagi penerima beasiswa, dan pastinya juga bisa mengharumkan nama Indonesia di bidang keolahragaan gitu. Karena kalau dilihat dari tenaga keolahragaan yang di ada di dalam data tersebut nih teman Pro 2, yang pertama ada pelatih olahraga, lalu untuk disabilitas juga bisa gitu ya. Terus juga untuk asisten pelatih, juri, wasit, dokter olahraga, lalu psikolog gitu ya, fisioterapi, dan masih banyak tenaga keolahragaan lainnya yang bisa menjadi sasaran pendaftar gitu. Jadi buat kamu yang merasa ada di dalam lingkup tersebut dan ingin mendaftar, bisa banget kamu langsung cek aja di Kemenpora ya, dan juga pastinya LPDP untuk program beasiswa keolahragaan tahap kedua ini teman Pro 2. So, abis ini bakalan ada info apa lagi seputar olahraga, ditungguin aja ya. Pokoknya teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro 2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Dispendik Surabaya berencana wajibkan sekolah berbahasa Jawa setiap hari Kamis. Wah, keren ini. Harus terrealisasikan pokoknya.
1: Iya, kemarin aku juga udah baca infonya sih. Emang perlu banget untuk memperkenalkan dan mempraktekkan bahasa Jawa, terutama krama inggil sama anak-anak zaman sekarang.
0: Iya sih, apalagi bahasa Jawa ini kan juga identitas kita sebagai wong Jawa. Jadi harus bisa dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai bahasa Jawa khususnya kromo inggil ini tuh musnah.
1: Halah, kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.
0: Loh, ojo ngenyek, iso yo aku, bapak sare kulo siram.
2: Teman Pro 2 kali ini ada laporan dari reporter RRI Surabaya Oni Arianto yang mengabarkan terkait pengamat sepak bola nasional Sidik Prasetyo ini menilai persaingan menuju gelar juara Piala Dunia di tahun 2026 ini ditentukan oleh kualitas kolektif dari tim. Kita dengarkan dulu laporannya dan pastinya kamu masih di Sport Corner Teman Pro 2.
3: Pengamat sepak bola nasional Sidik Prasetyo menilai persaingan menuju gelar juara Piala Dunia 2026 akan semakin ditentukan oleh kualitas kolektif tim saat memasuki babak perempat final, semifinal hingga babak final. Pada fase tersebut, kemampuan individu dinilai tidak lagi menjadi faktor utama. Menurut Sidik Prasetyo, Kamis siang, dukungan rekan setim dan kematangan bermain di level kompetisi tertinggi akan menjadi pembeda antar tim. Semakin tinggi fase pertandingan, semakin besar pula tuntutan terhadap kekompakan dan pengalaman para pemain. Ia mencontohkan Argentina sebagai salah satu tim yang memiliki modal kuat. Mayoritas pemainnya telah matang karena bermain di klub-klub elit Eropa yang rutin bersaing di kompetisi setingkat Liga Champion.
4: Memang yang paling mencuat sebagai pencetak gol adalah Haaland. Yang menjadi pembeda nanti adalah ketika persaingan sudah semakin panas di babak perempat final, semifinal, final. Nah, dukungan teman, kualitas rekan-rekan akan berbicara di sini, Mas. Kita melihat Argentina pemain-pemain semuanya matang di level-level kompetisi Eropa di klub-klub yang matang. Dan Haaland, selain dia dari Manchester City, lainnya hampir dari klub-klub yang levelnya di kelas Liga Champions tidak banyak terdengar lah, Mas. Atau mereka malah hanya bermain di level kompetisi Eropa di bawah Liga Champion.
3: Sidik Prasetyo memprediksi tim yang memiliki banyak pemain berpengalaman di kompetisi elit Eropa akan lebih berpeluang melaju hingga partai puncak. Menurutnya, kombinasi kualitas individu, pengalaman, dan kekompakan tim akan menjadi kunci dalam perebutan gelar juara Piala Dunia 2026. Oni Arianto melaporkan.
5: Sport Corner, aktual sport news.

0: FM
1: Top 20 national charts on Pro 2 FM Surabaya. Listen now.
2: Hai hai hai, balik lagi teman Pro 2 kali ini di Top 20 Indonesia Pro 2 RRI Surabaya edisi hari Sabtu 11 Juli 2026. Barengan sama Vira di sini teman Pro 2, aku bakalan spill 20 tanggal lagu yang udah kita siapin di minggu ini dan pasti

berdasarkan requestan kamu di Pro 2 Hit List gitu ya. Jadi siapin deh pokoknya ya untuk teman mendengarkan lagu-lagu yang enak kali ini. Kita awali dari posisi 20, ada Bernadia teman Pro 2 dengan Kita Buat Menyenangkan, spesial buat kamu.

Udah menyenangkan bukan? Udah seneng bukan? Kali ini kita beralih ke posisi 19 yang juga merupakan new entry kita di minggu ini. Ada Fajar Nur nih. Siapa fansnya Fajar Nur yang juga sudah request terus gitu ya. Nih, ini adalah hasil dari requestan kamu teman Pro2. Kali ini dengan lagu terbaru berjudul Salah Apa Aku, spesial buat kamu di nomor 19. Number

0: Posisi 18 teman Pradua ada lagu yang seliweran terus ya kali ini di sosial media kita semuanya. Kemarin baru aja new entry naik di posisi 18. Kali ini ada Tulus teman Pradua dengan Teh Hijau ya. Spesial buat kamu. Buat kamu yang lagi ngerasa enggak mau buka hati dulu. Nah, ini lagunya pas banget gitu ya buat kamu semuanya. Tapi tetap dibikinnya fun gitu ya. Langsung kita beralih ke posisi 17. Ada Lomba Sihir yang menyanyikan lagu dari Sheila on Seven ya teman Pradua, Melompat Lebih Tinggi, yang dirilis pada 22 Mei yang lalu. Lagu ini tuh jadi hal yang apa ya, bikin kita nostalgia gitu. Selain emang si Sheila on Seven-nya lagi naik-naiknya lagi sekarang-sekarang ini, tapi juga jadi warna baru gitu ya bagi lagu-lagu lama yang diaransemen ulang. So, langsung aja kita dengerin di posisi 17, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.
1: Number 17.

Setelah kita diajak untuk melompat lebih tinggi oleh lomba sihir, kita juga diajak untuk refleksi diri gitu ya sama Raim Laude dalam lagunya berjudul Iqra nih sama Pradua. Memang lagu ini tuh yang ingin disampaikan sama Raim ya untuk para pendengarnya, merenungi tanda-tanda kebesaran Tuhan gitu ya, serta menempatkan diri sebagai manusia yang memang ini kita tuh cuma manusia loh teman berdua, banyak salahnya, banyak hilafnya kayak gitu. Yang pastinya juga nuansa reflektif ini kuat banget di dalam lagu ini, makanya kayak langsung tenang gitu ya, hawanya tuh, bawaannya tuh, vibesnya ngerasa tenang gitu ketika kita mendengarkan lagu dari Raim yang satu ini. Kita beralih lagi ke lagu yang dinyanyikan oleh pemenang Indonesian Idol Season 14 dan merupakan lagu yang diciptakan oleh Mahalini. Ada Selena Grace barengan sama Andi Rianto, teman produa dengan Sumpah Mati di posisi 15. Number 15.

Posisi 14 ya teman Pro 2 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali. Ini juga merupakan lagu bucin gitu kan, buat kita yang kadang tuh kayak ada kebiasaan-kebiasaan di dalam pasangan masing-masing gitu. Tapi yang namanya hubungan gitu ya, ya ada aja gitu ya teman Pro 2. Pasti hal-hal yang akhirnya berantem kayak gitu-gitu. Tapi intinya adalah pingin ngajak pendengar untuk tetap memperjuangkan pasangannya untuk bertahan gitu. Kalau dari Gea sendiri, apakah kamu juga suka banget nih sama lagu Gea yang satu ini 1000 kali? Kita bergeser ke Rizky Febian dengan Mencinta Tanpa Arah di posisi 13. Lagu ini juga merupakan cerita dari Rizky Febian gitu ya, untuk proses penciptaannya barengan sama Willy Albani gitu. Yang ternyata ini tuh merupakan lagu yang ditulis sama Willy karena juga dia mengidolakan Rizky Febian. Wah, keren banget nih teman Pradua, kolaborasi gitu ya. So langsung aja kita dengerin, ada Mencinta Tanpa Arah di posisi 13.

Kalau Gea punya 1000 kali, Adrian Khalif punya 2001 kali, teman Pro 2 ya. Dan kalau untuk Adrian Khalif di posisi 12 ini kurang lebih hampir-hampir sama ya. Maksudnya adalah ketika kita sudah mencintai seseorang tersebut, ya udah dicintainya sampai 2001 kali. Ada yang lebih lagi 3000 ya teman Pro 2, tapi ya gak apa-apa. Intinya adalah lagu-lagu bucin ini menemani kita ketika jatuh cinta, ketika kita lagi sedih-sedih, lagi berantem sama pasangan kita. Dengerin aja lagu-lagu yang apa bikin kita tuh semakin sayang, balik lagi, gak yang malah sedih gitu ya teman Pro 2. Kita bergeser ke posisi 11, ada Batas Senja dengan Rumah dan Baju Baru. Ini lagu yang enak banget teman Pro 2, tapi memang harus turun dari peringkat ya. Cuman gak ada hal yang gak ada hal yang tidak lebih penting dibandingkan kita memprioritaskan pasangan kita gitu. Dan ini tercipta di lagu ini gitu ya. Kita bisa mendengarkan makna tulus, makna dari pasangan kayak gitu. So, langsung aja kita dengerin di posisi 11, Batas Senja, Rumah dan Baju Barumu. Number 11.

Gak kerasa teman Pro 2 udah di posisi 10 aja. Baru aja kamu dengerin lagu Sisi Potret dari Enau featuring Ari Lesmana yang bikin satu Indonesia galau, sedih, campur aduk ya pokoknya kalau kita dengerin lagu ini teman Pro 2. Next, di posisi 9 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Nah, ini juga diomongin terus nih sama netizen gitu ya di sosial media. Dan lagu yang juga dirilis pada 15 Mei 2026 ini juga merupakan janji mereka yang akhirnya merilis single baru. Langsung aja kita dengerin di posisi 9. Number 9.

Di posisi 8 teman Prodi 2 NPD sempurnanya aku, spesial buat kamu. Buat kamu yang lagi ngerasa pedenya minta ampun gitu ya. Cocok banget dengerin lagu ini. Atau buat fit check, nah cocok tuh. Tapi karena liriknya tampan, berarti cocoknya buat cowok-cowok. Kita beralih ke posisi 7 teman Prodi 2. Ada Salma Salsabil yang cosplay gitu ya, menjadi budak korporat dan menciptakan lagu ini dengan gayanya dia untuk untuk para karyawan gitu kan. Cocok banget nih pokoknya buat kamu yang hobi lembur. Hobi kalau lembur ya. So langsung aja kita dengerin di posisi 7 ada Salma Salsabil dengan Hashu, spesial buat kamu. Number 7.

0: Kali ini di posisi 6 ya teman Pradua, ada Wijaya 80 dan juga Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Anthem buat pasangan-pasangan yang perbedaan itu menjadi kunci
1: loh.
0: Karena juga banyak yang relate nih teman Pradua. Ini mau sedih atau mau seneng ya. Tapi dikasih lagu nih teman Pradua sama Wijaya 80 dan juga Sal Priyadi. So, kita beralih lagi ya di posisi nomor 5. Gak kerasa ya teman Pradua udah nomor 5 aja nih. Kali ini juga salah satu lagu yang sering banget di request sama teman Pradua dan langsung naik terus peringkatnya ya. Ada Liodra dengan Pura-Pura yang dirilis pada 30 April lalu nih. Ini juga jadi apa ya, lagu yang ciri khasnya tuh, oh ini Liodra banget nih gitu. Dan kali ini dalam prosesnya Liodra itu berkolaborasi sama Anmes teman Pradua yang menjadi penulis lagu dan juga komposernya. Wah jelas deh, ini udah combo banget ya. Yaudah kita langsung aja dengerin di posisi 5, ada Liodra dengan Pura-Pura, spesial buat kamu.

Di posisi 4 ya teman Pro 2 ada Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja, yang juga merupakan soundtrack dari film Dylan 1997 yang dibintangi juga nih sama Ariel Noah yang jadi Dylan versi dewasa. Wah, cocok banget ya dari Iqbal ke Ariel gitu. Kali ini di posisi 3 teman Pro 2 ada It Gitaf, Mungkin di Depan Buram, yang juga merupakan lagu di single ketiga gitu ya, setelah sebelumnya merilis Sedia Aku Sebelum Hujan dan juga Rutinitas. Ini kayaknya produktif banget gitu ya It Gitaf ini, dan memang lagunya sangat enak untuk kita dengar. Langsung aja kita dengerin di posisi nomor 3.

Di posisi 2 ya teman pro 2 ada Nafas dari Dipa Barus dan juga Hindia, spesial buat kamu. Dan kali ini di posisi nomor 1 untuk top 20 Indonesia Pro 2 RRI Surabaya di minggu kali ini jatuh kepada ada Judika teman Pro 2 dengan Sakit Tak Bertepi. Waduh, kok lagu galau, tapi gak apa-apa deh teman Pro 2, ini merupakan lagu yang juga sering di request sama teman Pro 2. Makanya kalau misalkan kamu pengin dengerin lagu-lagu yang sering kamu request dan masuk ke chartnya Pro 2 FM di hari Sabtu dan juga hari Sabtu teman Pro 2, kamu langsung aja request terus di Pro 2 Hitlist ya, nanti bakalan masuk deh ke chartnya Pro 2 FM. Ya udah deh teman Pro 2, ini juga menutup untuk top 20 kali ini dan Fira harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you banget yang udah gabungan dari jam 10 tadi sampai hampir jam 3 ini. Habis ini bakalan ada top 20 mancanegara. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye bye, happy weekend teman Pro 2. Number 1.

0: 20 international charts on Pro 2 FM Surabaya. Listen now.
1: Top 20 Mancanegara Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Ketemu lagi sama aku Dewi Anora kali ini di hari Sabtu 11 Juli 2026, teman Pro 2. Satu jam ke depan, aku bakal update 20 tanggal lagu hits mancanegara yang berhasil masuk di top chartnya Pro 2 FM RRI Surabaya minggu ini. Kira-kira ada siapa aja? Kita ke out of chartnya dulu aja deh. Say goodbye aja sama Kat Seye dengan lagunya Internet Girl yang harus bye-bye di top chartnya Pro 2 FM RRI Surabaya minggu ini, teman Pro 2. Tapi gak usah sedih, di posisi 20 ada lagu favorit kamu dari Zain, lagu terbarunya yang kali ini menduduki posisi 20 ya, dengan judul Die For Me. Kalau kamu suka lagu ini, ayo buruan di request terus biar dia bisa bertahan di top 20 mancanegara minggu depan. Number 20.

Kita langsung ke posisi 19 ya, teman Pro 2. Ternyata di posisi 19 minggu ini. Kenapa sih? Ya. Belum pemanasan kayaknya. Posisi 19 ada new entry kita di minggu ini, teman Pro 2. Yes, Madonna akhirnya masuk juga di top chartnya Pro 2 FM dengan lagu terbarunya Dance Staria. Kamu tahu gak sih kalau lagu ini tuh istilahnya tuh menggambarkan kehidupannya dia dulu di masa-masa awal berkarir, tepatnya di New York, teman Pro 2. Karena mungkin dulu dia berkarirnya tuh di klub-klub gitu ya, awal mulanya klub-klub yang ada di New York. Nah, lagu ini tuh juga kayak menggambarkan atau juga terinspirasi dari klub-klub yang ada di New York gitu, teman Pro 2. Mungkin kalau dulu dia mungkin di tahun-tahun berapa sih, 80-an ya, Madonna gitu, teman Pro 2. Tapi ini lagu memang salah satu dari albumnya dia yang ke-15, yaitu Conventions 2, yang udah dirilis dari tanggal 3 Juli kemarin, teman Pro 2. Kalau kamu penasaran ya, kira-kira kayak gimana Dance Staria-nya Madonna, ini dia, ada di posisi 19. Number 19.

Itu dia tempat berdua di posisi 16 kita ada Madonna dengan Dance Staria yang berhasil masuk di minggu ini untuk top 20 mancanegara Pro 2 FM RRI Surabaya. Kita ke posisi 18 ya, ada yang naik satu peringkat dari posisi minggu lalu. Ini juga lagu terbaru dari Katy Perry. Katy Perry tuh selalu deh kalau bikin lagu pasti ada menyelipkan hal-hal yang unik-uniknya gitu. Di single yang kali ini dikasih nuansa agak sedikit pop rock gitu ya, teman Pro 2. Plus dia udah langsung rilis video musiknya. Nah, kalau kamu tahu lagu Watch It Burn, ini tuh punya video musik yang kayaknya cukup unik deh. Sesuai dengan personanya si Katy Perry begitu ya. Kalau di video musiknya tuh kayak menampilkan Katy Perry lagi dalam bentuk makhluk hibrida gitu teman Pro 2, yang kayak setengah manusia, setengahnya tuh kalah jengking raksasa gitu loh. Terus dia kayak lagi menyebar racun di mana-mana. Jadi penasaran sama gayanya dia tuh ya, ini inspirasinya dari mana gitu. Unik banget teman Pro 2. Kalau kamu belum lihat, coba deh lihat aja di YouTube-nya Katy Perry. Untuk video musik yang lagu terbarunya dia, single terbarunya dia, Watch It Burn, teman Pro 2. Yang serunya lagi, minggu lalu berhasil masuk juga ke top 20 mancanegara dan minggu ini berhasil naik satu peringkat, ada di posisi 18, Watch It Burn, Katy Perry. Number 18.

0: Baru aja di posisi 17, teman Pro 2 ada Ellie Goulding dengan lagunya Black Prada Dress yang berhasil naik satu peringkat juga dari posisi minggu lalu, iya kan? Dia baru 2 mingguan nih di top 20 mancanegara, tapi kayak progresnya udah terlihat sangat jelas gitu ya. Naik dengan cukup pesat, teman Pro 2. Dan ini memang salah satu lagu dari album terbarunya Ellie Goulding, yaitu I Know Too Much, teman Pro 2, yang memang udah dirilis di awal tahun 2026 ini. Dan salah satu lagunya ini, Black Prada Dress. Kalau kamu suka, request terus ya, supaya dia benar-benar bisa terus melejit, melesat, dan jadi juara di top 20 mancanegara Pro 2 FM RRI Surabaya. Kita geser yuk ke posisi 16. Ada yang turun 2 peringkat dari posisi minggu lalu nih, teman Pro 2. Sedih banget. Padahal dia udah cukup lama banget nangkring di top chartnya Pro 2 FM ya, hampir udah 5 atau 6 mingguan gitu. Cuman gak apa-apa deh kalau sekarang harus ada di posisi 16 ya. Kalau kamu gak pengen banget kehilangan Myla Smith featuring sama Niall Horan, yang mana dua kolaborasi atau dua penyanyi ini tuh memang ditunggu-tunggu banget kolaborasinya, teman Pro 2 ya, dengan lagunya Drive Safe, makanya request terus aja. Dan sekarang kita dengerin dulu di posisi 16.
1: Number 16.

Kita geser yuk teman Pro 2 ke posisi 15 di top chartnya Pro 2 FM RRI Surabaya. Special hits mancanegara di minggu ini ya. Kira-kira posisi 15 ada siapa? Udah nonton Toy Story 5 belum sih teman Pro 2? Aku belum, belum ada kesempatan ya kan. Kalau ada yang mau ngajak, monggo, aku bersedia. Apalagi kalau dibayarin ya kan, mau banget. Ada Taylor Swift yang membawa kejutan cukup manis ya, karena dia merilis single baru dengan judul I Knew It, I Need You, teman Pro 2, yang mana memang ini diciptakan spesial untuk soundtrack film animasi Toy Story 5. Taylor Swift juga sempat cerita sih di sosial medianya gitu ya, kalau film Toy Story itu adalah salah satu film favorit dia dari usianya 5 tahun, teman Pro 2. Dia kayak sempat bergaya ala Jessie, ya kan? Kayak menggunakan topi koboi merah, terus mirip lah pokoknya kayak di penampilannya Jessie di Toy Story 5, teman Pro 2. Kalau kamu penasaran kayak gimana sih soundtracknya Toy Story 5 karena kamu belum nonton filmnya, hayulah kita dengerin dulu di posisi 15.

Kalau tadi di posisi 15 ada Taylor Swift ya untuk lagu I Knew You The Power 2, itu soundtrack dari Toy Story 5 ya. Kalau yang barusan ini di posisi 14 juga salah satu soundtrack film kartun atau animasi The Power 2, yaitu Beastars dari Seventeen dengan lagunya Teeny Like, yang mana aduh harus turun satu peringkat dari posisi minggu lalu The Power 2. Sedih ya, tapi asik ya lagunya The Power 2, cocok banget temenin kamu yang mungkin lagi aktivitas dan butuh lagu-lagu yang upbeat gitu. Nah, lagunya Seventeen yang Teeny Light ini juga cocok banget teman berdua. Kita langsung geser ke posisi 13 yang juga mengikuti jejaknya Seventeen. Harus turun satu peringkat dari posisi minggu lalu nih teman berdua. Kenapa? Lagu dari Ava Max yang ternyata hari ini ada di posisi 13 dengan lagunya Kill It Queen.

Kita geser ke posisi 12 ya teman Pura 2. Ada Bibi Rexha dengan David Guetta, lagunya Sad Girl, yang kali ini ada di posisi 12, berhasil naik 3 peringkat loh dari posisi minggu lalu teman Pura 2. Ini salah satu kolaborasi yang paling aku suka ya, kalau David Guetta udah sama Bibi Rexha teman Pura 2. Kayak menurut aku benar-benar klop gitu loh. Walaupun ini judulnya agak sedikit menggambarkan kesedihan gitu ya, tapi kayaknya enggak deh. Anti sedih kalau sama Bibi Rexha dan juga David Guetta teman Pura 2 ya. Langsung aja kita dengerin di posisi 12, Sad Girl dari Bibi Rexha featuring David Guetta. Number 12.

Sama berdua barusan di posisi 11 ada BTS dengan lagunya Swim. Ini memang salah satu lagu dari album terbarunya mereka yang setelah mereka wamil ya, setelah hiatus. Nah, tercetuslah si Arirang ini, dan ada satu lagu yaitu Swim yang kayaknya memang best banget gitu dari BTS Sama berdua. Udah ada yang gak sabar gak sih untuk nonton konsernya BTS di akhir tahun nanti, Sama berdua? Yang udah pegang tiket tuh kayaknya udah gak bisa tidur setiap malamnya ya, Teman Berdua. Request dong setiap hari lagunya BTS yang Swim ini, supaya dia terus bertengger di top chartnya Pro 2 FM RRI Surabaya, Teman Berdua. Biar minggu depan bisa naik lagi dan masuk lagi ke 10 besar ya. Karena kita juga akan masuk ke 10 besar kali ini. Ada siapa aja posisi 10 sampai juara kita ya, Teman Berdua. Di posisi 10 ada Alex Warren dengan lagunya Fever Dream. Dia harus turun 2 peringkat dari posisi minggu lalu nih, Teman Berdua. Aduh, gimana nih buat para penggemarnya Alex Warren? Kenapa harus turun? Tapi gak apa-apa ya, masih ada di 10 besar, it's okay, masih aman-aman aja. Tapi aku harap kamu tidak begitu santai, tapi harus terus request lagu-lagunya Alex Warren, khususnya Fever Dream, di Pro 2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai 12 siang ya, Teman Berdua. Kita dengerin di posisi 10 kali ini, top chartnya Pro 2 FM RRI Surabaya, Alex Warren, Fever Dream. Number 10.

Kalau ada yang turun, udah pasti ada yang naik juga dong teman berdua. Kayak yang di posisi 9 kali ini, dia naik beberapa peringkat dari posisi di minggu lalu ya. Walaupun kayaknya lagu yang ini tuh kayak udah lama banget nangkring di top chartnya Pro 2 FM ya. Cuman sampai sekarang, sampai minggu ini dia baru di posisi 9 teman Pro 2. Akankah minggu depan naik dan bisa jadi juara langsung teman Pro 2? Request aja terus ya, karena ada Ariana Grande dengan lagu terbarunya How That I Met You Love Me. Number 9.

Barusan di posisi 8 ada Miley Cyrus teman berdua dengan lagunya Younger You yang ternyata di minggu ini ya kan dia harus turun 2 peringkat dari posisinya minggu lalu. Walaupun udah sempat jadi juara di top chartnya Pro 2 FM, it's okay, gak apa-apa lah ya. Lagunya Miley Cyrus tuh gak pernah ada yang gagal ya kan. Semuanya enak, semuanya oke banget teman Pro 2. Kita langsung geser ke posisi 7. Seneng banget, di minggu lalu dia posisi 9. Kali ini dia ada di ada di posisi berapa? 7. Kenapa aku jadi kemana-mana gitu ya. Kalau kamu suka sama lagunya Ed Sheeran gitu teman berdua, aku juga suka sih. Siapa sih yang gak suka sama si Ed Sheeran ini ya kan. Aku ya suka aja teman berdua. Dan kalau kamu ternyata juga suka kolaborasinya dia sama si Martin Garrix di lagu terbarunya ini, wajib banget kamu request terus teman berdua biar dia bisa naik dan jadi jawara. Kita langsung dengerin aja di posisi 7 ada Ed Sheeran featuring Martin Garrix dengan Repeat It.

Kita geser yuk ke posisi 6 teman Pro 2. Ada lagu yang aku seneng banget karena lagu ini tuh kayak kalau kita dengerin berasa model. Berasa kita lagi jalan di catwalk gitu teman Pro 2 ya, sembari dilihat sama banyak orang yang ngefans sama kita gitu. Jadi kepedean ya gara-gara dengerin lagu ini teman Pro 2. Tapi kalau kamu lagi belajar modeling, lagu ini cocok deh untuk mengiringi langkah kamu ya menuju catwalk-catwalk atau panggung catwalk favorit kamu teman berdua. Yes, di posisi 6 walaupun harus turun beberapa peringkat dari posisi minggu lalu ya, tapi lagu ini masih jadi favorit kamu juga kok teman berdua. Ada lagi Lady Gaga featuring Doechii dengan lagunya Runaway.

Iya kan? Apa aku kata? Bukan hanya berasa kayak di, jalan di catwalk gitu, tapi kayak berasa badan ini butuh gerakan ya, teman berdua. Tiba-tiba ngedance sendiri aja gitu. Enak banget memang Lady Gaga featuring Doechii yang Runaway ini. Semoga aja kalau kamu suka lagunya masih bisa stay minggu depan di top 20 mancanegara Pro 2 FM RRI Surabaya. Kita geser masuk ke 5 besar ya. Wow, semakin dekat dengan juara kita. Tapi kita ke posisi 5 dulu. Kira-kira ada siapa di posisi 5 ini? Kalau dengerin lagu ini tuh berasa kita lagi menikmati senja di negara sana gitu ya, teman berdua. Negara mana lagi ya? Negara Belanda kayaknya. Karena memang lagu ini juga didesain untuk menemani musim-musim kemarau, musim-musim panas, atau musim-musim liburnya anak-anak senja, woy, yang benar-benar suka dengan apa ya istilahnya lebih santai gitu. Karena lagu ini, musik ini yang juga menggambarkan anak-anak zaman sekarang, apa-apa tuh satisfying, ya kan? Akhirnya muncullah lagunya Calvin Harris ini yang berhasil kolaborasi bareng sama Jesse dengan lagunya Satisfying di posisi 5. Number 5.

Posisi 4 di teman Bro 2 ada Anima featuring Lisa Blackpink dengan lagu yang penuh makna banget ya kan. Lagu yang ngasih tahu nih bahwa setiap orang tuh punya dua sisi, gak melulu baik, gak melulu jelek gitu kan ya. Udah pasti ada sisi baiknya, ada sisi buruknya gitu teman berdua. Jadi kalau kamu punya pasangan yang juga seperti itu, ya harus diterima lah ya. Mau ada sisi baik dan juga sisi buruknya. Karena balik lagi, manusia tuh gak ada yang sempurna teman berdua. Ya ini lagunya Anima sama Lisa yang kayak mengingatkan kita teman berdua. Dengan judul Bad Angel, ini berhasil menduduki posisi 7 di top chart. Ya Pro 2 FM RRI Surabaya. Number 4.

Kita ke posisi 3 yuk, teman berdua. Wow, 3 besar nih. Ada yang naik dengan cepat ya, dari posisi 5 di minggu lalu langsung geser ke posisi 3. Lagu ini juga favorit aku banget sih, teman berdua. Kayak asik gitu loh. Ini satu lagu dari Baby Monster dengan judulnya Cium, berhasil menduduki posisi 3 minggu ini. Number 3.

Kalau denger lagu ini udah pasti langsung ngedance bawahnya teman pria dua, iya. Kalau kamu suka sama lagunya Baby Monster, buruan kamu request, siapa tahu ya minggu depan dia yang jadi bakal juaranya teman pria dua. Kita geser ke posisi 2 alias runner up kita minggu ini teman pria dua, yang ternyata harus turun satu peringkat dari posisi juaranya minggu lalu. Aduh, kegeser sama siapa kira-kira, iya. Tapi it's okay lah, masih jadi juara 2, gak apa-apa teman pria 2. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng di posisi 2, runner up kita, Somber dengan lagunya Potential.

Itu tadi di posisi 2 kita teman periode 2 ada Somber dengan lagunya Potential ya. Ini waktunya aku kasih tahu kan jawarnya siapa. Tapi sebelum itu aku recap dulu ya dari posisi 20 biar kamu gak lupa-lupa ingat. Di posisi 20 ada Die For Me dari Zayn. 19 ada Madonna dan Staria. Ini new entry kita minggu ini teman periode 2. Posisi 18 ada Katy Perry, Watch It Burn. Kemudian 17 Ellie Goulding, Black Prada Dress. 16 ada Dry Safe, Miley Smith featuring Niall Horan. Kemudian 15 ada Taylor Swift dengan lagunya I Know It, I Know You. Posisi 14 ada Teeny Like 17. Posisi 13 Ava Max Kill It Queen. Posisi 12 ada Baby Rexha featuring David Guetta Sad Girl. BTS dengan lagunya Swim di posisi 11. Posisi 10 ada Alex Warren dengan lagunya Fever Dream. Posisi 9 ada Ariana Grande, lagunya Hate That I Made You Love Me. Miley Cyrus di posisi 8, Younger You. 7, Repeat It dari Ed Sheeran featuring Martin Garrix. Lady Gaga featuring Doechii dengan lagunya Runaway di posisi 6. Posisi 5 ada Satisfy dari Calvin Harris featuring Jessie. Posisi 4 ada Anima featuring Lisa Blackpink dengan lagunya Bad Angel. Cium di posisi 3 dari Baby Monster. Dan runner-up kita barusan ada Potential dengan lagunya Somber di posisi 2. And congratulations untuk juara kita di minggu ini ada Zara Larsson dengan Shakira lagunya Euro Summer yang berhasil merebut posisi juara top 20 mancanegara minggu ini. Number 1.

Teman berdua, itu tadi top 20 mancanegara untuk minggu ini. Semoga minggu depan lagu-lagu favorit kamu ada yang berhasil masuk, plus bisa jadi juara di top chartnya Pro 2 FM Radio Surabaya. Thank you banget ya buat kamu yang udah request setiap harinya dari jam 10 sampai jam 12 siang di Pro 2 Hitlist Teman Berdua. Nggak ketinggalan, aku ucapin terima kasih juga yang udah selalu preparein top chart kita setiap minggunya. Ada music director sekaligus editor kita Arul Ardian dan produser kita juga Saskia Maulidina Teman Berdua. So thank you juga buat kamu yang masih stay tune di Pro 2 FM RRI Surabaya. Nggak usah kemana-mana, habis ini ada aku Dewi Anora dan juga Masan Hadi yang bakal nemenin kamu di Sore Ceria sampai nanti di jam 7 malam. Dan enjoy, stay tune terus.

0: 4 sore. Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
1: Bikin sore kamu lebih berwarna.
2: Masih di 95,22 RR di Surabaya.
1: Selamat sore. Panjang ya.
2: Terlalu anu Mbak, terlalu rusuh.
1: Terlalu semangat. Ya. Happy weekend teman Pro 2. Bener. Weekend kamu kali ini ditemenin sama duo raja dan ratu ya. Iya.
2: Ada Mas Andi di Sokin
1: dan juga ada Dewi Anora tentunya nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti.
2: Bener. Liburan kayaknya enggak akan kemana-mana kalau tidak ada duitnya.
1: Benar. Masih tanggal-tanggal segini kayaknya masih tebel-tebelnya sih.
2: Belum tentu.
1: Oh, belum tentu.
2: Belum
1: ya.
2: Tentu.
1: Belum tentu untuk kamu kan. Iya,
2: cicilan di mana-mana. Dan harus kita bayarkan sebelum tanggal sekian gitu ya teman-teman.
1: Itulah menjadi dewasa teman berdua. Jadi kalau kamu masih remaja, gak usah berharap untuk bisa jadi dewasa ya.
2: Tapi ngomongin soal liburan, itu tuh gak harus ngeluarin uang banyak gitu.
1: Bener.
2: Ya. Berkegiatan tuh bisa di rumah aja teman berdua.
1: Yes, ngelakuin hal-hal yang seru di saat weekend tuh banyak yang gak mengeluarkan uang kok teman berdua. Tapi jelas versinya teman berdua beda-beda.
2: Tapi yang kan? paling mantap adalah yang buang-buang waktu ya, adalah nyongkelin apa sih tutut
1: oh namanya? Itu iya tutut
2: itu tuh
1: kreco.

0: kreco. Nah, nyongkelin kreco tuh sebuah kegiatan yang buang-buang waktu tapi produktif.
1: Bener, dan mengenyangkan.
0: Enggak.
1: Kenyang sih kalau pakai nasi.
0: Enggak, dikit-dikit soalnya. Kalau banyak, maksudnya tuh kalau misalkan kita makan si kreco ini, yeah, harusnya yang harus kita masak adalah satu bak ya,
1: yeah,
0: satu ember minimal gitu berdua-dua. Jadi
1: iya benar. Ya memang konsepnya si kreco itu menyusahkan sebenarnya, tapi tetap enak dan mengasikkan teman berdua.
0: Karena
1: ya
0: ada proses di situ gitu.
1: Iya, ya, benar banget. Tapi kalau kamu ternyata punya kegiatan yang cukup mengasikkan untuk weekend gitu teman berdua, kayak apa nih kegiatannya?
0: Kalau aku ya sih kan pasti siaran, nemenin berdua, teman berdua gitu.
1: Emang disokin. emang enggak bosen kamu nemenin teman
0: berdua? Enggak lah, kan ini digaji. Coba tidak digaji di sini. Pasti saya akan nyongkel-nyongkel dulu.
1: Lebih baik nyongkel ya.
0: Untung digaji sama RRI.
1: Bahaya ini ya. Ya udah teman berdua, kasih tahu kita berdua ya, kira-kira weekend ini tuh kita harus ngelakuin apa biar enggak ngebosen-ngebosenin banget. Gabungannya lewat WhatsApp bisa.
0: Gimana WhatsAppnya?
1: 081-90-8000-952.
0: Instagramnya?
1: @produerrsb dong.
0: Telepon?
1: Di lain telepon.
0: Lain teleponnya gimana kira-kira?
1: Lain teleponnya berapa ya teman berdua ya?
0: 5341. Loh. Bu Sasa. Ini harus dipertanyakan, Bos. 0315342353.
1: Nah, itu teman berdua atau lewat aplikasi RRI Digital ya.
0: Benar.
1: Kita tungguin sampai nanti jam
0: 5.
1: Ini jam 7 dong.
0: Enggak, maksudnya topiknya ini jam 5 nanti.
1: Oh, iya,
0: ada
1: iya.
0: VAR.
1: Oh iya, ada VAR, ada Digitrack ya.
0: Banyak
1: yang kita bakal kasih buat kamu tentunya di seri ceria.
0: Kita awali Jaya 80 udah closing dia. Tidak mau saya. Ada Wijaya 80 dengan Terakhir Kali spesial. Mana nih lagunya? Spesial buat kamu.

0: Sunset Talk barengan Mas Hadi dan ada Dewi Anora. Enggak. Iya sih kekencangan. No, udah ada. Udah kan?
1: Enggak juga, kurang kencang dikit.
0: Kurang kencang ya. Ya, masih ngomongin soal yang namanya kegiatan untuk liburan teman berdua.
1: Iya benar, karena weekend tuh kadang suka moodnya berbeda-beda. Kadang minggu weekend minggu ini kayaknya pengennya kemana gitu ya.
0: Enggak.
1: Tapi minggu depan udah males ah mau kemana-mana di rumah aja.
0: Menurut gitu. Aku tuh kebanyakan
1: harus nangkring gitu ya, Pak ya.
0: Kebanyakan adalah terlalu berespektasi di sebelum liburannya. Jadi hari Jumat tuh udah mikirin mau kesini, mau kesono, mau melakukan ini, mau melakukan itu. Tapi pada kenyataannya
1: gak ada kenyataannya ternyata ya.
0: Hari H ya mager-mageran aja udah.
1: Iya benar. Terkadang pengen banget sih punya kegiatan tapi yang gak menguras dompet, menguras tenaga gitu loh. Kalau bisa di rumah aja, kenapa harus kemana-mana?
0: Benar. Nih Aditya katanya bengong di taman aja bang, biar kayak anak senja.
1: Tapi asik loh bengong di taman itu. Walaupun
0: gak asik, enak kerja. Gak asik.
1: Oke.
0: Realistis aja bos.
1: Siap. Akan aku bikinkan jadwal ya. Nanti aku rekomendasikan untuk Mas Hadi siaran setiap weekend.
0: Nggak apa-apa
1: ya
0: kan? Pokoknya utuh. Pokoknya utuh bayarannya. Nambahin aja bos. Hitung per jam aja bos. Nggak apa-apa.
1: Ini kalau didengar sama Pak Dewas kayaknya akan ada pertanyaan-pertanyaan penting gitu ya ke kamu. Nggak apa-apa. Tapi kalau ngomongin ngelamun di taman, beneran aku suka banget sih kalau harus diem ngelamun di taman. Apalagi taman-taman kota Surabaya itu kan banyak yang udah direvitalisasi ya, diperbaiki, diperbarui, jadi lebih nyaman, asri, sejuk gitu kan. Jadi kayaknya kalau sore-sore gini nyantai di taman ya kan, itu cocok banget teman berdua. Contoh Taman Apsari.
0: Oh, itu kalau di Surabaya ya.
1: Iya, Taman Prestasi kan juga lagi proses renovasi ya.
0: Seberapa prestasi apa sih Taman Prestasi itu?
1: Nih, bukan anak Surabaya dia enggak ngerti teman berdua. Kasih tahu teman berdua, Taman Prestasi itu gudangnya anak-anak berprestasi ya kan.
0: Oh,
1: karena mesti ada lomba gambar.
0: Oh, aku kira yang ke situ yang kumlot aja gitu atau yang juara satu aja enggak ya?
1: Enggak. Jadi kalau Taman Prestasi itu kalau anak-anak TK ya dari zaman aku sampai sekarang lomba-lomba mewarnai, lomba-lomba gambar, ngelukis gitu tuh pasti di sana. Anak-anak TK, SD yang masih kelas 1, kelas 2 itu pasti di situ. Jadi sambil santai ngegambar, terus dulu tuh banyak banget orang jualan-jualan gitu kan. Jadi pasti kalau kamu yang TK-nya di Surabaya udah pasti pernah banget lomba ngegambar di Taman Prestasi teman-teman berdua ya kan. Kalau sekarang memang lagi diperbaiki dan aku yakin Taman Prestasi akan semakin lebih nyaman banget kalau jadi nanti ya. Karena lihat progresnya aja udah banyak permainan yang diperbarui, taman-tamannya juga diperbarui juga, dibikin bagus, lebih nyaman.
0: Tapi
1: juga.
0: Tapi yang jualan juga harus ada unsur prestasinya. Maksudnya kayak ini kentang.
1: Agak tarik napas aku nih ya.
0: Kentang pepak atau es repul. Repul enggak tahu repul.
1: Repul tuh apa?
0: Pepak Jawa enggak tahu, buku pepak Jawa.
1: Jawa tahu.
0: Repul.
1: Kalau repul enggak tahu. Mohon maaf, bahasa Surabaya aja, Mas.
0: Enggak, repul tuh bahasa ini,
1: bahasa Inggris. Repul.
0: Dia tuh singkatan gitu, kayak buku-buku tentang apa geografi gitu repul, yang gede banget. Ah, enggak tahu kalau sekolah.
1: Kalau itu atlas kali.
0: Ya atlas ada. Ya ada istilah repul. Enggak kena, guys.
1: Enggak dong. Enggak, masalahnya memang enggak ada bahasa itu di Surabaya. Kalau pepak Jawa ada.
0: Ya. Terus apa lagi deh selain Taman Prestasi?
1: Taman Prestasi, Taman Apsari juga kalau yang di depannya gedung Negara Gerahadi, ya kan? Cuman yang cukup disayangkan adalah setiap ada event atau ada demo gitu ya, pasti rusak di situ.
0: Iya, soalnya keinjek-injek kan.
1: Iya, gitu. Jadinya kan apa ya, istilahnya udah dirawat dan dijaga sama pemerintah Kota Surabaya. Terus kayak harus rusak cuman gara-gara mungkin keinjek-injek gitu ya, teman berdua. Iya. Jadi kalau dirasa
0: masa injek milih, nggak mungkin.
1: Bisa
0: kan?
1: Aja lah.
0: Jangan-jangan dia nggak bisa deh, nggak bisa.
1: Tapi memang di Taman Apsari ini kalau anak-anak Surabaya, anak-anak culture-nya Surabaya di masa-masa tahun 2011-2012 ya kan, nongkrongnya tuh di Taman Apsari kalau malam minggu.
0: Oh, ada apa di tahun 2011?
1: Sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi memang tempatnya dulu ya sama aja kayak gitu. Terus di sekitarnya Taman Apsari tuh ada nasi goreng, ada makanan-makanan gitu. Nah biasanya anak-anak yang nongkrong di sana itu tuh apa ya, istilahnya tuh makan nasi goreng TA. Dulu Taman Apsari itu
0: disingkat
1: TA.
0: Oh.
1: Nah, TA gitu. Jadi anak
0: oh, Nasgor TA gitu.
1: Iya, anak-anak kerennya Surabaya tuh kalau nongkrong malam Minggu di Taman Apsari itu.
0: Zaman 2011.
1: Zaman 2011 itu rame banget di masa itu.
0: Tapi anak culture sekarang, anak muda keren sekarang nongkrongnya di Prodo FM.
1: Iya, benar.
0: Gitu caranya Pak Dirut.
1: Bentar. Ada Bella. Kalau Bella katanya Airpool ada kali Dew. Airpool
0: bacanya apa? Repul. Tanyain Bella. Repul bacanya.
1: Airpool. Gak ada E-nya.
0: Repul. Orang-orang tuh biar gampang repul.
1: Emang iya. Kok aku gak pernah nemu ya buku itu apa?
0: Muhammad Salah di Indonesia panggilannya Soleh.
1: Enggak lah.
0: Ya repul. Oh
1: iya, dia bilang iya bener bacaannya katanya.
0: Nah gitu. Bener repul. Nah,
1: tapi bener beda. Aku gak pernah tau. Repul itu buku apa berarti? Buku sejarah.
0: Bukan sejarah sih, kayak apa ya?
1: Geografi
0: gitu, kalau nggak salah.
1: Kok aku atlas? Beda sekolah apa beda zaman sih ini ya?
0: Iya.
1: Oh, buat sosial pengetahuan umum.
0: No, pengetahuan umum.
1: Oh, oke. Berarti sekolahku yang berbeda kayaknya.
0: Pakai atlas. Sarung atlas.
1: Atlas kan. Atlas itu kan buat lihat peta kan, buat
0: Google liat Map. Sekarang Google Map, Neng. Sekarang Google Map.
1: Ya kalau dulu kan
0: Anda ke misalkan kemana? Ke TP terus pakai atlas ribet. Geografinya ribet.
1: Iya kalau sekarang pakai Google Maps. Waze itu
0: apa namanya?
1: Oh iya,
0: Waze. Bukan Waze.
1: Maaf deh, ini memang lidah-lidah orang Surabaya atau berdua. Ya udah. Kalau kamu enaknya kemana selain ke taman ya?
0: Ya, Adit minta lagunya Aku JJ. Ini relate banget karena lihat kebunku. Baik. Sambil bengong kayaknya enak deh.
2: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
3: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
3: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
3: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong sayang.

nggak sih, badak Jawa adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasinya saat ini kurang dari 100 ekor dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ciri khasnya adalah cula yang pendek dan hanya satu, berbeda dari badak Afrika. Mereka sangat pemalu dan jarang terlihat manusia. Karena terancam punah, mereka jadi simbol penting konservasi alam Indonesia.

0: Perci kecil dari Bernadia featuring sama JKT48 teman berdua dan masih ditemenin sama Masan Hadi.
1: Juga Dewi Anora di sini tentunya ya. Nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti.
0: Benar.
1: Ya, yang mungkin malam minggunya bingung kemana, enggak usah bingung, dengerin aja Pro 2 FM ya kan. Karena kita bakal nemenin kamu sama lagu-lagu lagi yang asik ya kan. Karena nanti di jam 6 sampai jam 7 malam ya. Kamu bakal diajakin dengerin lagu-lagu yang sedikit ngebeat terus
0: EDM
1: gitu sama Pro 2 di Digitrack 2.0.
0: Dia ngomong dulu ya. Bentar,
1: kenapa? Gak tau kenapa dia tuh umek kayak ngono lho, rek. Oh no, aktivitas sih. Ya kan?
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau hari ini atau malam ini ternyata kamu punya kegiatan yang kayaknya asik dan wajib banget bisa kita lakuin, spill aja teman Pro 2. Karena kita nunggu gabungan kamu lewat WhatsApp di 081908952, di Instagram @pro2rrsby, aplikasi RRI Digital juga bisa banget.
0: Benar. Karena ya, kita berdua hilang arah, nanti malam mau kemana kita nggak tahu.
1: Kayaknya ke tempat dingin enak kali ya.
0: Nggak usah. Langsung aja kita bacain, masih di WhatsApp nih ada Jesse juga.
1: Kayak nggak ngasih pendapat dulu gitu loh, kayak langsung dipatahin aja ya, kenapa sih?
0: Tidak support temannya.
1: Tidak.
0: Katanya
1: tidak.
0: Di mall aja ngadem.
1: Aduh, ngadem kayaknya nggak harus di mall nggak sih?
0: tapi versinya Jesse di mall.
1: Masalahnya kalau di mall itu nggak mungkin nggak ngeluarin duit, iya sih.
0: Ya 10.000 parkir sih.
1: Ya nggak mungkin cuma 10.000 masalahnya gitu loh.
0: POC 20.000. Dah, itu doang, apalagi.
1: Yes. Tapi kalau kata Mina Nox namanya di Instagram, ngedrakor Kak wajib banget katanya. Ini yang suka banget sama drakor berarti ya. Tapi kalau enggak, kalau nonton film oke, walaupun enggak harus drakor ya, teman berdua. Kalau kamu sukanya genre-genre yang lain atau film-film yang lain boleh. Berarti nonton film di rumah aja, siapin cemilan gitu ya. Maraton film dari sore sampai sore lagi besok Minggu ya. Sampai Minggu besok.
0: Agak lain tuh drakor ya, enggak ya?
1: Drakor ya, wong anu, wong Bata. Kok Bata sih? Iya Bata kan.
0: Medan dong.
1: Medan, orang Medan, ya kan.
0: Enggak ya.
1: Mana ada drakor begitu, enggak dong. Cuman agak lain memang salah satu film komedi favorit aku juga, tempat berdua.
0: Bejilat biar nge-MC-in nanti kalau promo.
1: Enggak lah, dia enggak promo kesini lagi. Iya, kalau nonton film di rumah aja itu kayak memang salah satu kegiatan yang kayak wajib dilakuin. Bener. Sama kamu yang nggak ada kegiatan atau nggak mau kemana-mana sih teman Pro 2.
0: Tapi nonton film tuh termasuk mager-mageran nggak sih?
1: Mager.
0: Maksudnya ya udah aktivitas mager-mageran tapi di sambil nonton film gitu.
1: Iya, kamu kalau nonton film duduk apa tiduran?
0: Berdiri. Tegap, berdiri tegap.
1: Aduh, siap-siap. Lagi upacara kayaknya yeah. Dia ya.
0: tapi akhir nonton film terakhir nonton film kapan ya? Kayak udah lama. Enggak pernah nonton film.
1: 6 bulan yang lalu kayaknya.
0: Udah lama banget.
1: Setahun yang lalu berarti.
0: Ya, setahun kayaknya. Maksudnya bukan yang tiap hari nonton film gitu teman berdua, karena juga
1: enggak, tapi karena bayang sekarang tuh mereka-mereka bukan nonton film yang gimana-gimana, nonton filmnya tuh yang dracin itu loh,
0: ngerti sih? Oh, yang short-short gitu ya.
1: Iya, benar. Jadi kan ada aplikasinya gitu. Nah, mereka lebih milih kayak gitu karena katanya mereka yang nonton dracin itu tuh bener-bener kayak dibuat penasaran dan istilahnya pengen terus-terusan nonton.
0: Ini kata Eca
1: gitu.
0: Ya.
1: Kata bukan Eca. Hanya kata Eca, banyak yang ngomong bukan hanya Eca sih. Eca tuh juga suka banget nonton Dracin teman Pro 2.
0: Itu,
1: jadi kalau dia lagi nggak siaran gini, benar-benar nggak bisa diganggu.
0: Nggak bisa diganggu.
1: Dia udah Dracin, cinta mati dia sama Dracin.
0: Ngegame juga nggak terlalu suka. Apa ya hiburannya kalau aku di rumah? Ngegambar paling ngegambar, gambar Vario di Indomaret.
1: Itu lebih ke maling sih. Iya kan, curanmor.
0: Gak boleh ya.
1: Gak boleh doang teman Pro 2. Tapi memang kalau di rumah kegiatan anak-anak zaman sekarang, kalau gak kemana-mana ya mungkin nonton film, YouTube, podcast kayak gitu ya. Sambil, kalau aku sambil tiduran sih teman Pro 2. Gak pernah berdiri ya atau duduk, tiduran aja enak. Terus tahu-tahu ketiduran gitu.
0: Ada lagi gak Dew yang harus dibacain di Instagram?
1: Nanti ya kita bacain lagi walaupun udah ada benar. Yang ngantri sembari nungguin kamu juga. Karena nanti di jam 5 bakal ada Traffic and Witcher juga VAR buat
0: itu sama Dewi nanti ya.
1: Waduh, bukannya dia yang ngejanjiin akan VAR gitu. Iya.
0: Nih Jesse minta pada suara terbuang dalam waktu. Diputerin okay. Gak Dew?
1: Boleh, puterin aja.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sore-sore kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Lagunya enak buat nemenin sore kamu.

0: traffic and weather info by Pro2.
1: Traffic and Weather by Pro2 FM. Kita langsung mulai aja pantauan cuaca dan lalu lintas kota Surabaya. Tapi kita coba melihat cuaca di kota Surabaya hari ini. Tampaknya hari ini cerah dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan mencapai 66%, kecepatan angin di 8,7 km per jam ke arah tenggara. Kita beralih ke lalu lintas kota Surabaya di kawasan yang memang terpantau padat, teman berdua. Ini di Jalan Insinyur Haji Soekarno terpantau padat merayap sampai di kawasan mana ini ya? Coba kita Kampus Erlangga, teman berdua. Ini yang kampus C terpantau padat merayap dan ramai, teman berdua. Kita geser lagi di kawasan Jalan Raya Kertajaya. Ini juga terpantau kemacetan terjadi, teman berdua, disusul di kawasan Jalan Raya Diponegoro menuju ke kawasan barat ya, Surabaya Barat. Terus di kawasan Jalan Raya Joyoboyo juga terpantau ramai alias macet, teman berdua. Jalan Raya Mastrip terpantau ramai lancar aja. Terus di kawasan Kenjeran ini terpantau macet merayap padat, teman berdua. Maklum lah malam minggu gitu. Terus ada notif perbaikan jalan di kawasan Dr. Mustopo. Jadi buat kamu yang emang melintas di area itu, hati-hati gitu, teman berdua. Ya udah deh, buat kamu yang pulang bekerja atau berangkat melakukan ibadah malam minggu atau perjalanan malam minggu di sore hari ini, ya hati-hati di jalan. Jangan lupa pakai sabuk pengaman, pakai helm kalau pakai motor, teman berdua. Jangan pakai helm kalau pakai mobil, aneh jatuhnya. Ya udah deh, abis ini kita balik lagi membahas sejumlah skor dan analisis Piala Dunia yang bakal aku temenin sama Dewi Anora. So di sini aja di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Are Surabaya ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Are Surabaya.

0: Kita balik lagi ke VAR
1: Visual Assault Review.
0: Teman berdua, ada Piala Dunia yang sebentar lagi akan
1: usai
0: dan mempertemukan siapa yang akan jadi sang jawara. Bukan top 20 ya.
1: Iya beda. Yang bakal mendapatkan Piala Dunia, Piala Dunia.
0: Piala Dunia.
1: Piala, piala Dunia.
0: Respect Mas Angga. Tapi respect lagi sama King Prancis.
1: Asik. Ada yang seneng nih teman berdua.
0: King Prancis yang
1: berhasil masuk ke semifinal ya.
0: Benar. Ke semifinal dengan skor menjanjikan
1: 2-0. 2-1. Iya sih 2-0.
0: Jangan saya tahu.
1: Maaf. Iya, tak yang itu yang Spanyol dan Belgia yang 2-1. Iya, yeah. Kalau Maroko dan Prancis kemarin 2-0 untuk Prancis teman pro 2 ya.
0: Benar. Babak pertama kita disuguhkan dengan sebuah permainan yang sama-sama sengit teman pro 2, deg-degan, jujur deg-degan karena beberapa peluang dan satu penalti dari Kylian Mbappe gagal teman pro 2.
1: Harusnya sempat, itu peluang ya sebenarnya.
0: Itu sempat aku unfold tuh Kylian Mbappe.
1: Terus karena enggak masuk jadi kamu unfold. Iya.
0: Yang pastinya kata-kata pas nonton itu tidak sopan.
1: Iya benar sih. Iya benar ya. Gitu loh.
0: Terus habis itu di babak kedua kayaknya aku berasumsi si kipernya itu kiper keren masalahnya atau siapa namanya. Nah, itu tuh aku berasumsi salat malam dulu.
1: Wih.
0: Maroko bro, Maroko.
1: Iya, iya. Berarti ada potensi mereka masuk tuh karena doamu ya.
0: Iya kan? Memang beberapa pemain Prancis tuh ada yang Islam, cuman lebih banyak Maroko.
1: Tapi akhirnya gagal gak sih?
0: Gagal ya. Karena gol pertama dicetak di babak kedua lewat Kylian Mbappe di menit 60 2. Terus disusul lagi placing cantik dari Ousmane Dembele di menit 66 dan memastikan Prancis satu tempat di semifinal. Ya bingung mau bahas apa. Gimana coba tidak nonton.
1: Aku memberikan peluang ke kamu aja yang memang
0: tidak nonton.
1: Lagi seneng banget. Jadi Prancis itu adalah tim favoritnya Mas Hasan Hadi teman produksi.
0: Iyalah, King Prancis.
1: Dia akan selalu membangga-banggakan Solo. Tapi dilihat aja nanti di semifinal ya Prancis akan melawan Spanyol.
0: Spanyol gitu ya.
1: Yang baru tadi pagi ya kalau
0: tadi pagi menyelesaikan pertandingan dramatis, nanti bakal kita bahas gitu ya. Dan kalau ngomongin soal apa ya di fase semifinal nanti bakalan apa ya, kayak sengit aja gitu. Prancis bakal ketemu Spanyol.
1: Nah, ini kan mau masuk, istilahnya bentar lagi udah mau masuk ke babak semifinal dan kemudian di final gitu kan ya. Kayak kemudian muncul info-info terkait hadiah gitu ya yang akan diperoleh oleh para pemain yang mungkin nanti berhasil masuk ke apa ya, menjadi juara lah ya. Yang mana katanya ini, kalau kamu belum tahu ya teman berdua, kamu juga kalau belum tahu nih Mas Adi ya, yang katanya hadiahnya itu setara dengan 15,682 triliun rupiah. Bisa bayangin gak itu seberapa banyak itu duitnya teman berdua? Ya kan. Jadi karena di peserta Piala Dunia tahun ini kan ada 48 tim ya. Yang akhirnya si FIFA itu juga menaikkan anggarannya juga gitu untuk pertama di tahun ini teman pro 2. Wih, mulai dari peringkat bukan hanya peringkat 1 loh, peringkat 33 sampai 48 itu juga nantinya bisa dapat hadiah.
0: Iya. Dan ngomongin soal sisa pertandingan yang akan terjadi di perempat final nanti malam, bakal ada Norwegia yang akan menjamu Inggris teman berdua jam 4 pagi gitu ya. Terus yang terakhir Argentina yang harus menghempas gitu ya atau nanti terhempas Lionel Messi.
1: ini pertandingan yang sengit juga ya. Untuk Messi terakhir juga enggak sih?
0: Terakhir dia.
1: Terakhir juga kan?
0: Last
1: game.
0: Last dance.
1: Last dance together
0: kayaknya. Akan bertemu Swiss teman berdua.
1: Oh.
0: Lusa. Nanti kalau misalkan si Inggris menang dan si Argentina, berarti Inggris ketemu Argentina di semifinal.
1: Oke.
0: Okay. Atau enggak Swiss nanti ketemu
1: Inggris. Kalau enggak gitu Norwegia.
0: Norwegia. Ya ditunggu aja teman berdua. Yang pasti kita bakal terus ngupdate
1: Yes, betul. Kita bakal update gimana perkembangan Piala Dunia untuk yang kemarin dan juga mungkin untuk besok juga gitu ya, Tepat Pro 2 tentunya di VAR Visual Asal Review. RRI bersiap.

0: cuek. Depo habis, buru-buru dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

82, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak

Masih di visual asal review atau VAR teman berdua, dan kita beralih masih membahas tentang perempat final yang terjadi tadi malam. Ada Spanyol yang bisa memperkasai Belgia teman berdua dan memastikan satu tiket untuk menunggu menunggu kira-kira nanti setelah lawan Prancis apakah bisa langsung ke babak final atau bahkan tersingkir oleh Prancis nanti Spanyol teman berdua, semoga saja. Oke, tapi kalau misalkan ngomongin soal pertandingan tadi malam, ada Dani Olmo ini tuh menembak bola itu tapi bisa ditepis oleh Courtois teman berdua sebelum disambar oleh Ruiz untuk membuat Spanyol memimpin 1-0 teman berdua di babak pertama ya. Dan 5 menit berlangsung berselang maksudnya, Yamal hampir menggandakan keunggulan Spanyol ketika sepakan bebasnya memaksa Courtois jauh untuk menepis bola dengan dua tangannya. Dan di menit ke-40 Yamal juga kans untuk bikin gol, tapi bola sepaknya sedikit menyimpang gitu teman berdua. Dan Belgia bisa menyamakan skor lewat peluang on goal pertamanya pada menit ke-41. Dan Spanyol gak bisa meredam serangan Belgia dari sisi kiri, dan bola yang berada di kaki Timothy Castagne ini tuh dilepaskan ke depan gawang teman berdua. Dan Carles de Cattelary ini tuh mendahului Pau Cubarsí untuk menanduk bola ke tiang jauh dan bikin Unai Simon pertama kali memungut bola dari gawangnya teman berdua. 1-1 hasil babak pertama. Ini tuh kayak cukup deg-degan banget gitu melihat dari raut fansnya si Spanyol dan si Belgia. Ini tuh kayak punya optimis yang sama-sama tinggi. Tapi di babak kedua, Yamal membahayakan gawang Belgia di menit 61. Dia melepaskan sepakan ke tiang jauh, tapi Courtois bisa membendungnya. Itu peluang-peluang yang memang Yamal ini pemain muda, dan tapi golnya tuh masih lumayan jauh dari Mbappe gitu ya teman berdua. Dan gol yang terjadi di babak kedua tercetak lewat Kevin De Bruyne ini di menit ke-62, kala merebut bola sapuan yang kurang sempurna tapi sepakannya tepat di tangkapan Simon. Wah, ternyata bukan De Bruyne ya teman berdua. Dan menit berselang giliran gawang Belgia terancam lewat serangan dari Oyarzabal menembak bola dari sudut sempit yang bisa diadang oleh Courtois teman berdua. Waduh. Dan Spanyol melakukan memasukkan Nico Williams dan Michael Merino untuk mempertajam lini serang di sisa 10 menit pertandingan. Dan di menit ke-84 De Bruyne punya peluang terbuka dari jarak jauh, dan usai bola ditendang Rodri dengan cepat menghalaunya. Pokoknya De Bruyne ini salah satu pemain Belgia yang emang apa ya diwaspadai juga pada malam hari tadi gitu ya teman-teman. Dan pemain Arsenal yaitu Merino itu tuh kembali mencetak gol nih sebagai pemain pengganti. Dan kali ini di menit ke-88 bola sepak kan Pau Cubarsí dari luar kotak penalti tidak ditepis Lemans dengan sempurna, dan bola rebound muntah tahun 22 dengan cepat disambar Merino ke gawang dan memastikan satu tiket Spanyol di semifinal teman 22 akan bertemu Prancis nanti. Dan kita tunggu juga, aku mau ngingetin bakalan ada pertandingan yang mempertemukan Inggris dan akan menjamu perwakilan gitu teman berdua, akan menjamu Irlandia gitu ya teman berdua di sisa pertandingan perempat final teman berdua. Jadi apakah bukan Irlandia. Kok Irlandia? Ngantuk banget. Norwegia maksudnya. Norwegia akan menjamu Inggris teman berdua. Bellingham akan bertemu Haaland gitu di sisa pertandingan perempat final. Apakah Erling Haaland bisa menyusahkan lini belakang dari timnas Inggris, atau sebaliknya
apakah Inggris bisa memperkasai Norwegia? Ditunggu aja, dan disusul lusa tahun 22 ada Argentina yang akan menjamu Swiss gitu tahun 22. Ya udah deh, habis ini aku bakal ngasih kira-kira line up apakah yang disiapkan Inggris, Norweg atau Argentina, Swiss tahun 22. Jadi sini aja di VAR Visual Asal Review. How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

Oke teman berdua, sebelum kita ke Digitrack, ada line up timnas Inggris yang bakal ketemu timnas Norwegia. Teman berdua, ada kita awali dari timnas Norwegia dulu dengan formasi 4-3-3 teman berdua. Kiper diperkuat oleh Orjan Nilan, ada backnya ada Julian Reason, ada Christopher Ajer, ada Torbjørn Hegem, ada David Moller Wolf, dan gelandangnya ada Sander Berg, ada Patrick Berg, dan Martin Odegaard teman berdua. Penyerangnya Antonio Nusa, Alexander Sword, dan King Haaland yang ada di depan teman berdua. Sementara timnas Inggris ada Jordan Pickford di bawah Mister Gawang. Terus ada backnya Rhys James, ada Ezri Konsa, ada Mark Guehi, ada Nico O'Reilly teman berdua. Sedangkan gelandangnya ada Elliot Anderson, ada Declan Rice, ada Bakayo Saka, ada Jude Bellingham, dan ada Anthony Gordon. Dan di depan sendirian ada Harry Kane teman berdua yang siap memporak-porandakan Norwegia. Tapi Inggris juga jangan bersenang hati. Norwegia bukan tim yang sembarangan. Ada Erling Haaland yang guyang-guyu tapi tetap keren gitu teman berdua. Kalau aku sih ngepicknya Norwegia satu tiket gitu teman berdua. Ya udah deh. Berhubung line up-nya Argentina dan Swiss masih besok kita gitu, teman berdua. Jadi mungkin far next atau besok kita gitu, teman berdua bakal diinfoin sama penyiar favorit kamu. Dan habis ini ada Digitrack 2.0. Bakalan ada music EDM yang nemenin kamu, nemenin OTW kamu, nemenin malam minggu kamu tentunya di sore hari ini barengan aku Mas Sanhadi dan Dewi Anora. So di sini aja di Prodi FM, teman terbaik kamu.

0: Digitrack 2.0 barengan aku Masan Hadi.
1: Dewi Anora di sini teman Bro, bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti dengan lagu-lagu EDM favorit kamu.
0: Yo.

0: Kita awali lagu kali ini Pamer Bojong, gak ada ya?
1: Gak ada dong, beda-beda-beda. Negoro Angin.
0: Negoro Angin. Ada David Guetta yang featuring sama Bebe Rexha ya. Dengan apa ini? Ada Good This Is Blue. Langsung aja diputerin buat kamu.

di kabar terbaru tentang dunia hiburan. Musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Musik asik, ya cuma di sini, di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kesehatan Pro 2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.

0: Masih di Digitrack 2.0. Ada
1: siapa?
0: Ada
1: siapa?
0: Bu Juluru. Gak ada teman lu.
1: Anyway, kalau kamu fans beratnya Aloy
0: dan King Aloy.
1: Kias, betul, King Aloy.
0: King Aloy.
1: Dia ada kan, apa? Dia kan punya grup musik DJ ya, DNA, yang mana ada Aloy, ada J-Jax juga, yang ternyata mereka kemarin baru debut album pertama mereka, teman-teman.
0: Oh, oke.
1: Okay. Albumnya adalah Aurora.
0: Oi. Didengerin teman-teman berdua.
1: Nah, di album Aurora ini ternyata Aloy sama J-Jax tuh udah ngasih 18 lagu yang ternyata memang udah dikerjain dari 2 tahun yang lalu, yaitu 2023 bahkan teman pro 2. Dan kayaknya memang proses pembuatan albumnya mereka tuh kayak penuh drama gitu ya, makanya mungkin cukup lama juga gitu, harus menghabiskan waktu sebanyak 2 tahun teman pro 2. Jadi memang di album Aurora ini bukan hanya ada Aloy dan juga J-Jax di DNA sendiri, tapi ternyata ada kolaborasi-kolaborasi juga sama musisi-musisi lain teman pro 2. Kayak
0: Ida Layla.
1: Enggak dong. Agak jauh ya kalau Ida Layla, iya. Seperti Reza Arab, YB begitu ya. Terus ada Indah Kus juga, terus ada Kyugi juga teman pro 2. Dan kayaknya memang ini salah satu kolaborasi yang udah ditunggu-tunggu banget sama fansnya DNA sendiri, teman pro 2. Aduh, gak sabar deh. Agustus besok, DNA bakal manggung di Surabaya sih, ya kan? Jadi ya, kalau kamu ternyata udah
0: punya tiketnya. Aloy gak manggung?
1: Iya, DNA itu dong.
0: Oh, DNA itu namanya?
1: Iya, ya ampun. Gimana sih, ya kan? Jadi kalau kamu ternyata punya kesempatan buat nonton DNA di bulan Agustus besok, nikmatin aja deh karya-karya terbarunya DNA, Aloy, dan juga J-Jax. Uwe.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro 2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Digitrack 2.0 teman bro 2. Selanjutnya ada apa Dew yang harus kamu infokan ke teman bro 2?
1: Pokoknya ya di malam hari ini selain kamu mendengarkan lagu-lagu EDM yang enak banget ya. Yang bisa meningkatkan apa ya semangat kamu di malam hari ini untuk gak bermalas-malesan untuk mencari inspirasi harus ngapain gitu kan ya. Makanya ditemuin sama lagu-lagu EDM di Digitrack 2.0. tapi kalau ngomongin masalah musik ya, gak harus musik-musik EDM gitu kan. Lagu-lagu yang selalu dibawain sama artis-artis terkenal terkadang juga viral loh teman bro 2. Kayak lagu-lagu zaman-zaman dulu tuh di tahun-tahun 2000-an
0: anak-anak. Jeblok-jeblok kesung? Bisa, zaman dulu.
1: Iya kan, kayak dulu mungkin Cinta Laura.
0: Salah.
1: Artis-artis yang akhirnya nyanyi gitu loh. Itu kan juga lagu-lagunya legend terus enak juga di masa-masa anak-anak muda di masa itu tuh kayak ih enak banget gitu teman pro 2. Nah, sekarang ada lagi loh teman pro 2, artis komedian yang akhirnya rilis lagu yang bikin kita tuh kayak wow, ternyata dia bisa nyanyi dan menseriusi kebiasaannya dia itu teman pro 2.
0: Banyak komedian kayak misalkan Hifzi Khoir akhirnya dia memilih untuk solois.
1: Iya. Yang terbaru lagi adalah coba tebak siapa?
0: Timun Jelita juga?
1: Bukan.
0: Bisa.
1: Itu kan Raditya Dika.
0: Ya komika kan?
1: Iya, bukan yang baru-baru.
0: Yang baru siapa?
1: Dicky Divi teman pro 2. Dicky
0: Divi.
1: Dia baru aja rilis single yang benar-benar mengejutkan ya kan. Udah ngebayangin kan Dicky Divi tuh kayak gimana? Ya walaupun dia memang dulu anaknya anak band ya.
0: Tapi
1: kan?
0: Jangan salah, Dicky Divi tuh The Beatles banget.
1: Iya benar. Makanya lagunya juga kalau kamu dengerin, iya semi-semi kayak The Beatles gitu teman pro 2. Judulnya adalah Kesalahan Terbesar. Jadi kalau dari judulnya aja udah kayak lagu-lagu melo gitu ya kan. Yang mana memang tentang seorang yang harus menerima pahitnya perpisahan.
0: Benar.
1: Dengan orang yang pernah dicintai teman pro 2. Aduh, lagunya sangat menusuk hati ya. Jadi Diki ini tuh kayaknya bekerja sama ya bareng sama Ave Records teman pro 2.
0: Oh.
1: Karena lagunya udah ada video audio di YouTube-nya Ave Records. Jadi kalau kamu pengen tahu, nanti kita bisa puterin kalau memang udah bisa diputerin ya.
0: Yeah.
1: Kalau sekarang kan belum bisa karena specially lagu-lagu EDM yang bisa kita puter buat kamu.
0: Bener.
1: Tapi congrats ya buat Diki Divi. Lagunya ternyata enak banget, aku udah dengerin soalnya dan kayaknya bakal jadi lagu favorit aku juga deh.
0: Ya selain Diki Divi, beberapa komika juga akhirnya menciptakan sebuah lagu.
1: Ya.
0: Ada Zawin Nur juga, dia dengan folk popnya. Terus ada siapa lagi ya?
1: Banyak ya.
0: Timun Jelita, Regen dengan reggae-nya. Terus siapa lagi? Sepertinya itu aja.
1: Kayaknya abis ini itu nggak sih si siapa yang gondrong?
0: Siapa ya? Limbat.
1: Bukan. Komika juga. Siapa sih yang itunya di itu?
0: Gondrong.
1: Siapa sih? Kenapa lupa?
0: Oke Rengga.
1: Bukan. Padahal aku tuh sering banget nonton podcast dia, teman pro 2.
0: Prastegu.
1: Iya Prastegu.
0: Prastegu kan kemarin sempat kolaborasi dengan beberapa band. Karena kan dia ya.
1: Lebih ke main alat musik ya?
0: Musiknya dia pop-popang gitu-gitu. Terus bukan yang spesifik bikin band baru gitu.
1: Iya,
0: tapi
1: iya bener. kolaborasi aja. Sama kayak mungkin TP yang sama Forever kayak gitu ya kan.
0: Gitu.
1: Ya, semoga aja bisa menghasilkan karya-karya terbaru yang akhirnya banyak yang suka juga. Bukan hanya lawakannya yang disuka tapi karya musiknya
0: ada
1: juga
0: lagi.
1: Yang suka. Siapa?
0: Mukti kalau misalkan tahu stand up Indo Jogja, dia bikin orkes Pensil Alis.
1: Oh iya, aku pernah tahu.
0: Orkes Pensil Alis itu juga bisa.
1: Oh.
0: Terus ada kalau tahu Patra Gaumala yang sama itu yang bikin band namanya Gledek. Ben mau ngomong tapi nggak tahu siapa Gledek.
1: Aku tahu kan kamu sering muter di mobil.
0: Iya itu Gledek.
1: Kan?
0: Gitu.
1: Jadi ya memang para seniman-seniman di luar sana tuh kayak nggak hanya berkarya dengan satu jalur aja teman
0: berdua,
1: tapi banyak jalur hanya untuk mengeluarkan ekspresi mereka, mengeluarkan sebuah karya yang tentunya dari dalam hati juga dong.
0: Ya udah deh teman berdua, kita puterin lagu-lagu EDM kesayangan kamu.
1: Kita puterin lagu-lagu di Digitrack 2.0 special buat kamu malam ini.

0: Oke, teman berdua.
1: Gak kerasa banget udah mau jam 7 malam ya.
0: Bener.
1: Ini tandanya kita berdua juga harus pamit nih. Cuman gak usah kemana-mana. Habis ini bakal ada Music Live Chat berjaringan Korwil 10 Jawa Timur bareng sama Pro2 RRI Malang. Teman Pro2 ya.
0: Kira-kira ada siapa dan bagaimana keseruannya?
1: Ditunggu aja teman Pro2.
0: Sekalian Mas Nadi dan Dewi Anora mau pamit.
1: Yes, kamu stay tune terus ya di Pro2 FM RRI Surabaya.
0: Teman terbaik kamu. Bye-bye.

Arek Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 105,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, Kota Malang memperkuat implementasi gerakan Indonesia Asri melalui aksi kebersihan dan penataan lingkungan. Konsistensi tersebut membuat Kota Malang dipercaya menjadi tuan rumah peluncuran gerakan Indonesia Asri. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan budaya menjaga kebersihan telah menjadi gerakan bersama masyarakat dari tingkat RT hingga perkantoran. Kegiatan rutin seperti kerja bakti dan aksi bersih lingkungan terus dilakukan untuk menciptakan kota yang nyaman. Salah satu program dilakukan setiap Jumat melalui senam bersama yang dilanjutkan aksi bersih lingkungan. Kolaborasi masyarakat dan pemerintah menjadi kunci menjaga kebersihan secara berkelanjutan. Informasi berikutnya teman Pro 2, prestasi membanggakan kembali ditorehkan karateka Kabupaten Malang dan kali ini berhasil menorehkan prestasi di kejuaraan internasional di Vietnam. Ketua Harian Forky Kabupaten Malang, Matronji, mengabarkan bahwa atlet binaannya, yaitu Muhammad Rizky Andika Putra, kini dipercaya memperkuat tim Indonesia pada kejuaraan CKF di Vietnam, berhasil meraih medali perunggu. Matronji mengaku bangga dan bersyukur atas prestasi yang diraih anak didiknya di level kejuaraan internasional. Muhammad Rizky Andika Putra pada kejuaraan CKF di Vietnam turun di kelas kumite 68 kg junior putra. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
2: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM,

0: Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
1: Ya, teman Pro 2, selamat malam. Jadi di sini udah ada Taniyah yang bakal nemenin kamu di Music Live Chat berjaringan. Dan sebelum itu aku kayaknya mau nyapa-nyapa dulu ya teman-teman Pro 2 yang ada di Surabaya, di Jember, di Madiun, dan juga di Sumeneb. Dan yang pastinya gak ketinggalan yang ada di Malang, teman Pro 2. Jadi pastinya aku bakal nemenin kamu di Music Live Chat berjaringan ya, sampai nanti di jam 8 malam, teman Pro 2. Dan yang pastinya kalau misal Music Live Chat gini, aku gak akan sendirian ya, teman Pro 2. Karena di studio Pro 2 kali ini juga udah ditemenin nih barengan sama, sebenarnya ini bandnya banyak ya, ini ya, apa namanya, membernya, tapi yang datang ke Studio Pro 2 sayang sekali cuman satu orang aja, teman Pro 2. Jadi kita langsung aja sambut gitu ya. Di Studio Pro 2 udah ada Sukil dari The Bumi. Halo Sukil, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Tania. Hai.
1: Gimana nih kabarnya di malam minggu ini?
2: Baik kabarnya. Katanya gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah. Ini sebenarnya malam minggu ini anu enggak ada acara mau pergi-pergi gitu enggak?
2: Ada.
1: Malah ini tapi habis ini berarti langsung gas lagi ya. Kalau teman Pro 2 bisa lihat ya di Studio Pro 2 sebenarnya ini banyak banget nih penonton bayarannya di sini ya. Mungkin aku mau ini ya, mempersilahkan kamu dulu deh untuk perkenalan gitu ya, dari sebagai member dari band The Bumi ini sendiri.
2: Halo teman-teman, kenalin saya Sukil, saya seorang musisi.
1: Oke, okay. Seorang musisi.
2: Kalau hidup saya tidak baik-baik saja, saya menulis lagu. Kalau lagunya tidak laku, hidup saya semakin tidak baik-baik saja.
1: Yang pentingnya kita ada proses kreatifnya gitu. Ya?
2: Benar. Kemudian saya tergabung di band namanya The Bumi, band asal Malang.
1: Oke, bandnya emang Malangnyel ya ini berarti ya.
2: Malangnyel mbak.
1: Emang kebanggaan Malang sih ini.
2: Kebanggaan Malang, Arema.
1: Jadi kalau boleh tahu ya Sukil ya, ini kan lagi nggak ada teman-teman kamu ya. Mungkin bisa diperkenalkan juga sebenarnya di The Bumi ini membernya ada siapa aja sih?
2: Di The Bumi ada 4 orang selain saya. Di The Bumi ada Indi Faris Nasution.
1: Oke.
2: Dia adalah anak Bekasi, anak Batak.
1: Oke.
2: Yang kuliah di Malang, dia jobnya megang bass, gitar bass. Ya. Kemudian di gitaris ada Adisko, teman kita namanya Adisko, dia megang gitar. Kemudian di drum ada drummernya cewek nih Kak, namanya Gina.
1: Ya.
2: Dia asal Kediri.
1: Oke. Terus ada satu lagi.
2: Dan saya.
1: Tadi jadi nama-namanya ini ya unik-unik banget ya. Ada Indi, ada Adisko.
2: Ya.
1: Sangat amat unik teman Pro 2. Ini mungkin bisa dibagikan juga nih cerita tentang gimana sih awal terbentuknya The Bumi ini sendiri. Akan juga melihat kalian ini hadirnya juga dari berbagai macam daerah gitu ya.
2: Benar.
1: Nah itu gimana tuh awal ketemunya, terus awal ngeklop kayak ayo bikin band lah gitu, gimana tuh?
2: Jadi The Bumi ini terbentuk 2023 Kak. Tanggal 10 Oktober 2023 waktu itu aku dan Indi yang bikin. Foundernya aku, Indi, Gina sih.
1: Oke. Okay.
2: Karena kami sama-sama mahasiswa seni rupa di Malang, salah satu kampus di Malang.
1: Oke, UM kah? Atau
2: lah, ketebak deh. UM.
1: Tapi karena anak UM tuh menurut aku kelihatan banget gitu seninya ya.
2: Oh iya Kak.
1: Untuk anak-anak yang seninya tuh emang kelihatan ini anak nyeni banget gitu loh.
2: Keren tuh kita anak UM.
1: Terus
2: jadi
1: gimana?
2: Karena kita satu instansi, terus kita juga satu jurusan. Aku sama Indi satu kelas, Gina beda kelas. Kemudian kita berinisiatif untuk membuat band yang isinya anak-anak seni rupa awalnya.
1: Okay.
2: Kemudian ya itu 10 Oktober kita langsung nyobain panggung kita. Terus kita gak pernah bawain lagu orang Kak kalau main.
1: Oh gak pernah cover-cover gitu ya?
2: Ya kita.
1: Berarti lagu pertama yang dibawain waktu nge-gigs gitu apa dong?
2: Langsung lagu sendiri itu.
1: Oh langsung.
2: Di album itu lagu pertama judulnya Just Love Me Again.
1: Oke.
2: Itu di acara seni rupa lah, pameran gitu-gitu Kak.
1: Ya, di UM juga acaranya.
2: Benar, di Pegawan.
1: Oh, oke. Okay. Tapi yang ngadain UM.
2: Benar.
1: Oke. Okay. Tapi dari ini semuanya satu angkatan semua.
2: Benar.
1: Oke, okay. Berarti memang bondingnya lewat ini ya, satu jurusan, satu fakultas gitu ya. Jadi mungkin sering ketemu terus sharing satu apa minat dan bakat gitu ya. Akhirnya kebentuklah The Bumi ini sendiri gitu ya, Sukil.
2: Benar.
1: Ya. Tapi kalau boleh tahu kan tadi awal mula kayak manggung gitu langsung original song gitu ya.
2: Iya.
1: Itu berarti proses pembuatannya udah sebelum itu dong?
2: Iya, jadi kita awal bikin band udah sebelum kita bikin band kita kan kayak riset gitu.
1: Oke. Okay.
2: Riset kecil-kecilan mah. Mm-hmm. Anabel.
1: Oke, apa tuh Anabel tuh?
2: Analisa Gembel.
1: Jadi ada istilah baru nih, bro, do Anabel.
2: Kita setiap ada acara di kampus kita datang untuk nonton. Oh, bandnya gini-gini ya. Okay. Gitu. Hampir semua mereka itu masih bawain lagu orang gitu. Padahal kalau kita cek profile di internet mereka tuh udah punya branding, punya lagu original. Tapi kenapa ya mereka nggak bisa lepas dari lagu-lagu yang viral gitu?
1: Benar.
2: Kami mencoba bikin beda. Gitu.
1: Oke. Okay. Langsung belok aja lah pakai langsung original song gitu.
2: Benar.
1: Ya. Karena aku juga anak band.
2: Oh, iya,
1: di, tapi aku di UB, aku home bandnya UB waktu itu kan.
2: Oh,
1: nah,
2: wow.
1: Kan juga pasti sering datang kayak gigs-gigs acara kan pasti banyak banget ya event-event kayak home band gitu. Nah, sebenarnya mereka juga udah banyak sih yang punya original song, tapi masih banyak juga yang diselingi sama ini apa? Kayak cover-cover lagu yang lain yang viral-viral mungkin buat nge-engage penontonnya juga gitu ya kali. Nah, buat balik lagi ya ke The Bumi ya. Jadi buat nama The Bumi sendiri itu kenapa sih kok milihnya nama The Bumi gitu?
2: Ya, namanya The Bumi karena jokes internal, Kak.
1: Oh, jadi boleh tahu enggak tuh jokes internalnya seperti apa?
2: Aku susah nih ngejelasinnya. Pokoknya
1: oke, gimana?
2: Di momen itu, kami sering menggunakan kata bumi.
1: Oke.
2: Okay. Kalau kita lagi bercanda gitu. Misal saya dan Indi nongkrong terus Indi punya makanan terus aku minta kan izin kan.
1: Okay.
2: Ini bagi ya gitu.
1: Okay.
2: Dikasih sambil ngobrol tapi yang kedua, tiga, empat, lima ngambil aku enggak minta, enggak izin gitu. Terus Indi marah, ambil aja seisi buminya gitu. Waktu itu lucu banget sih.
1: Berarti memang ini ya terbentuknya The Bumi ini sendiri memang dari internalnya sendiri, jadi merasa personal gitu.
2: Benar.
1: Ya. Tapi kalau melihat dari proses pembuatan lagu-lagunya sendiri, itu gimana? Kamu nulis bareng sama teman-teman, terus kayak cari-cari melodinya gimana gitu?
2: Kebetulan di album pertama teman-teman mempercayakan ke Sukil, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi yang nulis dan bikin ada notasi saya sendiri. Tentunya didorong teman-teman, ceritanya masih perihal kesibukan mereka lah,
1: okay,
2: yang relate sama keresahan mereka.
1: Oke.
2: Okay. Misal di lagu pertama yang judulnya Just Love Me Again, di situ ada nama mantannya Indi.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Itu nggak apa-apa disebutin gitu. Mantannya
2: apa-apa.
1: Mantannya pernah protes gitu nggak ke kalian?
2: Kayak nge-DM cuman gak dilihat.
1: Kayak ke-mention nih nama gue. Terus-terus gimana tuh?
2: Terus, kan ada dua nama mantan tuh.
1: Dua mantan?
2: Mantan ini sama mantan, satu gitaris mantan gitarisnya.
1: Oke,
2: okay,
1: oke. Okay.
2: Terus yang satu cewek ini, dia nge-DM The Bumi. Akun The Bumi, terus dia bilang, hari ini aku ulang tahun, terima kasih ya, blablabla gitu.
1: Oh, ternyata memang menyentuh orang lain juga ya.
2: Iya, iya dong.
1: Tapi kalau dari The Bumi sendiri ya, Sukil ya, ada gak sih musisi-musisi tertentu yang memang menginspirasi kalian semua gitu?
2: The Beatles.
1: The Beatles.
2: Jadi
1: ada
2: The Bumi, kan namanya Bumi tadi.
1: Oke, okay.
2: Kita gak pakai, gak ada The-nya kan. Kita tambahin The. Hampir semua lah band di seluruh dunia ada The-nya. Itu pengaruhnya Beatles mereka.
1: Oh, The 1959
2: lah, 1960-an. Itu gara-gara Beatles. Jadi yang mempengaruhi ya The Beatles.
1: Oke, okay, tapi ini enggak kalau warna-warna musiknya juga dimirip-miripin sama The Beatles apa beda nih?
2: Apa ya? Jadi ini nyampur kalau warna musik.
1: Oh, nyampur aja. Tapi ada enggak sih genre tertentu yang memang The Bumi ini pegang gitu?
2: Rock.
1: Rock. Berarti ini udah berapa album sih kalau boleh tahu?
2: Baru satu.
1: Oh, satu. Ini dari satu albumnya berapa lagu?
2: Di satu album ada 10 lagu dan di situ beda-beda warna. Ada yang kayak Beatles, ada yang kayak Slang, Dewa. Kemudian ada yang kayak reality club.
1: Oh, oke, okay. Berarti memang ini ya campur-campur genre, enggak yang berpatok sama salah satu genre yang rock-rock aja gitu. Jadi memang biar fresh juga kali ya, biar enggak yang monoton satu album semuanya genrenya rock semua gitu kan, mungkin di pendengar jadinya kayak enggak ada warna baru nih gitu ya. Terus kalau misal experience pertama kali manggung, inget gak gimana tuh awalnya?
2: Ingat.
1: Gimana tuh? Boleh diceritain dong.
2: Pertama kali manggung kita cuman dapat kesempatan latihan sekali, Kak. Terus waktu itu adalah acara seni rupa dan kita ngisi di day 2.
1: Oke.
2: Okay. Sedangkan gongnya day 3 itu.
1: Okay.
2: Tapi kita ngisi day 2 gak apa-apa lah, gak rame-rame banget acara, kita juga bukan siapa-siapa nih.
1: Betul.
2: Ini first stage kita Kemudian di situ kita dikasih 45 menit durasi, tapi karena kita cuman punya 3 lagu ya, baru satu rilis, 2 itu belum dirilis. Jadi kita latihan 3 itu. Jadi saya sebagai frontman-nya untuk mengisi 45 menit saya harus banyak ngomong.
1: Oh, berarti diisi-isinya sama ngomong ya?
2: Pun adalah satu lagu yang pakai puisi.
1: Oh,
2: biar lama aja.
1: Diseling-selingin gitu ya. Tapi pinter juga sih idenya.
2: Iya, pinter saya. Iya, saya juga gak minta pinter gini.
1: Emang jatuhnya emang natural gini ya, dari lahir.
2: Iya, iya, iya. Jadi di panggung pertama itu ya kayak kalau buat teman-teman, nah ini fun fact-nya teman-teman belum pernah manggung enggak semua.
1: Oh, berarti first time semua nih.
2: Kalau saya sebelum ngeband pernah jalan solo.
1: Oke. Okay.
2: Dan udah pernah manggung. Ya kacau juga panggung pertama saya.
1: Okay. Ini normal lah ya kalau manggung pertama tuh.
2: Ada gemeter-gemeternya, overthinking. Terus manggung enggak berani lihat mata orang.
1: Sambil nunduk kita kayak nyari uang gitu.
2: Tiba-tiba ditinggal udah selesai.
1: Tiba-tiba udah closingan aja di rumah.
2: Terus di panggung pertama The Bumi, karena semua belum pernah manggung, jadi di backstage aku tuh memotivasi mereka kayak, ini panggung terlalu kecil buat kita yang besar.
1: Gak apa-apa kan, itu juga jadi motivasi ya, kan omongan adalah doa gitu ya. Siapa tahu nanti kedepannya panggungnya lebih besar lagi gitu ya.
2: Dan itu selalu diinget sama teman-teman sampai panggung-panggung sekarang selalu bilang, ya kan dulu ada yang pernah bilang panggungnya kecil gitu.
1: Jadi jokes juga ya akhirnya ya. Tapi ini gak, inget gak pertama kali manggung tuh crowd-nya gimana tuh? Waktu kalian kan langsung bawain original song kan. Nah itu crowd-nya gimana?
2: Crowd-nya seru. Apa ya?
1: Mendukung ya, mendukung.
2: Mendukung. Kebetulan nih Kak, apa privilege kami di Bumi adalah kami adalah dari seni rupa.
1: Okay.
2: Lingkungan seni rupa tuh apapun itu pasti dapat apresiasi.
1: Oke. Okay.
2: Itu mungkin kalau mungkin kita di lingkungan lain belum tentu kita dapat tumbuh kembang yang bagus itu karena mereka apresiatif. Di panggung pertama itu ya pastilah aku melihat mimik-mimik wajah yang mereka itu kayak ini band apa sih gitu. Kok lagunya enggak familiar di mereka. Cuman ketahuan aja kalau misal lagunya. Ada beberapa yang hafal, teman-teman kan banyak yang datang yang support. Cuman kalau mereka tidak tahu liriknya tapi mereka ngangguk-ngangguk ngikutin tempo, lah itu berarti mereka pasti pulang cari tahu kayak gitu.
1: Oke, yang penting mereka enjoy gitu ya. Terus benar, pulang-pulang dapat kayak inspirasi, ini siapa sih kita dengerin lagi.
2: Siapa sih keren itu?
1: Aduh, Sukil nih ini ya agak-agak self-centered ya. Tapi enggak apa-apa, itu bagus.
2: Ini entertain aja kita.
1: Bagus banget untuk engagement ya.
2: Oke. Okay.
1: Tapi ini ya berarti kamu yang banyak mengambil peran dalam mungkin memotivasi anak-anak
2: karena mereka gitu mempercayakan sih Kak.
1: Oke, berarti memang mereka semua juga trust gitu ya ke kamu.
2: Aku paksa dikit sih.
1: Gak apa, ada dukungan, ada paksaan pasti jalan gitu. Tapi kalau misal ngomongin ini ya, apa anak-anak kamu nih pada kemana sih sebenarnya nih, yang lain-lainnya nih?
2: Si Adisko, gitaris kita bekerja.
1: Oke, okay, di luar Malang.
2: Di apa? Luar Malang.
1: Oke.
2: Okay. Kerjanya di Malang, cuman kerjanya itu harus keluar-keluar gitu Kak.
1: Sibuk ya.
2: Terus dia itu salah satu member baru yang bukan anak seni rupa tuh Kak. Dia temanku SMA.
1: Oke.
2: Okay. Dia asal Lawang.
1: Oke, okay, siapa tuh?
2: Disko itu tadi.
1: Disko.
2: Kakak pernah ke Lawang nggak?
1: Pernah dong.
2: Di mana Lawang?
1: Itu yang ada RSJ-nya kan?
2: Iya. Iya kan? RSJ doang ya. Terus si Gina, si perempuan Kediri itu, yang berplat AG.
1: Itu harus di mention ya.
2: Iya, yang bikin macet di Malang itu.
1: Terus banyak banget ya plat AG di Malang ya. Terus-terus?
2: Dia sedang bekerja.
1: Oke. Okay.
2: Dia ribet skripsi dan sedang bekerja.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian si Indi, karena ini liburan, dia balik dan dia punya set job di sana, di Bekasi, jadi dia harus bekerja.
1: Oke, berarti memang ini ya lagi.
2: Iya, yang nganggur saya doang.
1: Aduh, aku udah memperhalus loh ini.
2: Gak apa-apa.
1: Yang available lah, yang available. Kita perhalus aja ya ini.
2: Ayo anakku orangnya, Mbak.
1: Oh, gasan ya. Ayo tok nang diwes. Ya itu dia teman bro, dua obrolan aku bersama salah satu member dari The Bumi yaitu Sa'Akil. Tapi jangan kemana-mana teman bro dua, karena sehabis ini aku akan balik lagi ngobrol bareng sama Sa'Akil The Bumi. Tapi ya sebentar lagi kita akan break dulu teman bro dua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Yeah, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

regional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Y92 masih barengan sama Tania di sini di Music Live Chat Berjaringan. Dan juga tadi aku salah manggil nama sebenarnya teman Bro 2. Jadi namanya Sukil ya, tapi aku terlalu ke Inggris teman Bro 2. Jadi aku pengennya Suki Saki. Jadi tadi kita juga udah ini ya, mengobrol-ngobrol tentang perjalanan The Bumi ini sendiri ya. Yang ternyata The Bumi ini juga udah rilis satu album. Ini full album ya berarti ya?
1: Benar.
0: Full album berisi 10 lagu.
1: 10 lagu.
0: Dan albumnya diberi nama Let Them.
1: Let Them.
0: Nah, itu kenapa tuh kok dinamain Let Them?
1: Iya, Let Them. Ya, Let Them aja. Diberi nama Let Them karena
0: ada diskusi apa kayak Let Them. Ada personal lagi enggak nih? Kan tadi The Bumi juga personal gitu ya namanya. Kalau Let Them sendiri gimana?
1: Jadi, aku punya jajan.
0: Oke, perkara jajan lagi ya teman-teman ya. Tadi jadi, The Bumi karena jajan, ini karena
1: jajan. Bukan, beda-beda kak, beda-beda. Okay, okay. Jadi Let Them cukup personal juga sih.
0: Oke, okay, gimana tuh?
1: Karena waktu itu setelah selesai merekam 10 karya, kita harus menjadikan ini jadi satu rumah gitu kan, yang apa ya namanya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ada beberapa pilihan, terus kita sepakat Let Them karena pengaruhnya dari buku yang saya baca.
0: Oke, okay, apa
1: judulnya
0: tuh?
1: Judulnya Let Them Theory.
0: Oke, okay, Mel Robbins. Terus gimana tuh kok jadi akhirnya terinspirasi dari bukunya Mel Robbins ini sendiri?
1: Karena pesan yang disampaikan Mel Robbins sama pesan-pesan yang ditulis di album sama gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tujuannya adalah mengendalikan apa-apa yang bisa kita kendalikan aja. Nah, makanya Let Them gitu.
0: Nah, kalau misal proses kreatif dari 10 lagu ini ya, Sukil. Yeah. Jadi ini proses penulisannya ini sendiri berapa lama sih 10 lagu ya?
1: 10 lagu berapa lama itu dari 2023 sampai 2025 berapa lama tuh, Kak?
0: Oh, cukup lama ya berarti ya.
1: Kalau menulis lagunya cepet sih, yang lama itu proses rekaman.
0: Oke.
1: Gimana ya? Menentukan jadwal teman-teman karena kan punya kesibukan.
0: Oh, kalau kuliah ya.
1: Iya, kalau rekamannya malah dari Desember sampai Juni. Itu udah kelar tuh 8 lagu. Karena yang garap cuma 2 orang, aku sama si gitaris. Gitaris ya. Selain menjadi gitaris, dia juga menjadi engineering kan yang menjalankan DAW Digital Audio Workstation. Sedangkan yang tahu notasinya saya gitu. Jadi kami berdua nggarap di Pakis, di rumah dia, di Lawang, di kos.
0: Oh, berarti tempatnya juga pindah-pindah ya. Benar. Mencari inspirasi juga kali ya. Terus dari 10 lagu ya, ini ada nggak sih yang menurut kamu ini paling personal gitu?
1: Malang.
0: Malang kenapa tuh?
1: Karena ya personal.
0: Karena asli karena Malang.
1: Saya kenapa? Bukan asli Malang lagi, Kak.
0: Asli mana tuh?
1: Lawang. Katakanlah Malang Pasuruan. Enggak.
0: Tonggol.
1: Enggak. Malang karena ini apa?
0: Ayo, satu.
1: Habis waktu ya. Jadi karena banyak teman-temanku yang cabut dari Malang gitu.
0: Oh,
1: lulus SMA mereka ke, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Kalimantan.
0: Untuk mengejar mimpinya masing-masing.
1: Ini
0: gitu
1: salah satu temanku nih hampir dia ke Jepang.
0: Terus hampir.
1: Kubohong-bohongin lah nanti Jackie Chan jahat gitu.
0: Jepang. Jackie Chan kan ini ya, bukan Jepang ya.
1: Jackie Chan enggak boleh di Jepang.
0: Boleh. Sih. Enggak ada yang melarang Jackie Chan. Aduh, enggak ada yang melarang Jackie Chan ke Jepang ya. Mungkin siapa sih?
1: Tapi dia percaya, tolong.
0: Ya mungkin ini ya, dia ngaboti konco
1: paling. Iya, maksud aku kayak ya kan di situ aja kalau memang Malang sih pun menetap lebih lama, jadi ya di Malang aja gitu.
0: Kumpul sama teman-teman gitu ya. Nah tadi kan kita juga sebelum kita mulai lagi ini kan aku puterin lagu Paling Pulang ya. Ini boleh nggak sih diceritain ini tentang apa sih sebenarnya?
1: Paling Pulang itu soal kenapa diketawain anjing?
0: kenapa gimana?
1: Paling Pulang itu soal kebebasan kak, asik.
0: Ada eclipse ini ya.
1: Jadi di situ kan ada kalimat yang rumah bukan sekedar bangunan, lebih dari itu perasaan pulang gitu.
0: Okay.
1: Jadi statement di sana menggambarkan bahwasanya rumah itu bukan bangunan gitu. Rumah itu terserah kalian mendeskripsikannya seperti apa. Kalau kita sih ada orang yang merasa pulang ketika merokok. Ada merasa pulang ke pasangan, ke teman, ngerasa pulang ketika melakukan aktivitas yang emang dia suka. Jadi tidak melulu
0: suatu tempat gitu ya.
1: Itu, ya.
0: Berarti bisa jadi feel. Jadi gak harus dalam berbentuk.
1: That's it bro.
0: Aduh ya. Emang gak apa-apa, kita ke Inggris aja
1: we
0: sekarang.
1: We have to speak in English.
0: Oke, okay. Alright, okay. So right now we gonna speak in English ya, okay. Jangan, di Pro 2 udah ada program sendiri ya, Sore Ceria English. Jadi sekarang kita talking
1: care.
0: Indonesia. Atau kita lakukan Jawa.
1: Oke.
0: Jadi menurut kamu ada gak sih proses lagu yang paling sulit gitu, atau yang paling berat untuk ditulis gitu?
1: December and Me.
0: Kenapa?
1: Karena itu lagu punya dua mood, mm-hmm. ada dua tempo yang beda di dalam satu lagu. Terus secara teknik gitar juga ribet, mm-hmm. Notasinya, terus cara saya bernyanyi juga agak kesulitan gitu. Jadi di lagu December and Me itu lagu terakhir kak, nomor 10.
0: Oke.
1: Okay. Itu kayak semua teknik yang aku pelajarin ku tumpahin di lagu itu gitu.
0: Berarti, tapi ini semua 10 lagu ini personal banget ya, berarti buat berempatnya.
1: Benar.
0: Keempat-empatnya. Tapi ada gak sih yang memang nyentil banget gitu, kalau didengar kayak, aduh kenapa hidup seperti ini.
1: Ini lagu Tombo Ati tau gak?
0: Emang lagu The Bumi ada yang judulnya Tombo Ati?
1: Gak ada, tapi orang ini ada gak lagu? Kalau lagu Tombo Ati aku lumayan kena tuh.
0: Oke. Langsung kayaknya langsung ngerefleksi diri gitu ya, sambil mendengarkan kayak, aduh dosa-dosaku.
1: Maaf kak ya bercanda.
0: Gak apa-apa, kok minta maaf tiba-tiba nih.
1: Iya gak enak. Jangan,
0: jangan.
1: Ini gak formal-formal banget kan.
0: Enggak, jangan terlalu people pleaser. Tapi jangan berkata kasar adah ya.
1: Oke,
0: okay. Yeah. Kayaknya agak susah gitu ya untuk suka tidak berkata kasar gitu ya. Aduh, tapi ini menurut kamu dalam proses membuat album debut gitu ya, Sukil ya, ini apa namanya, ada proses yang memang menurut kamu paling susah gitu?
1: Proses yang paling susah? Dalam menulis lagu?
0: Pokoknya dalam sampai dari
1: lagu
0: awal.
1: Lagu Tombo Ati doang, Tombo Ati gak boleh?
0: Ya kan ini kamu, karya-karya kamu The Bumi bukan Tombo Ati.
1: Tapi teman-teman boleh loh dengerin Tombo Ati juga. Iya boleh dong.
0: Gak ada yang melarang,
1: iya,
0: gak ada yang
1: iya.
0: melarang, boleh.
1: Lebih familiar yang ada daripada album The Bumi, jadi kan boleh tau.
0: Ya kan kamu datang buat ini, nyuruh-nyuruh teman Pro 2 buat dengerin lagu The Bumi. Enggak
1: oh,
0: juga ya?
1: Gitu ternyata. Baru tahu. Ya, ya, ya. Jadi yang paling sulit itu ini, Kak.
0: Apa-apa?
1: Lagu penerimaan deh, Malang tuh menurutku sulit tuh.
0: Kenapa?
1: Kan lagunya kalau proses penulisan mah mudah, dia menggunakan 4 chord diulang-ulang, familiar okay. lah. Tapi seiring berjalannya main, kita manggung gitu, orang-orang joget-joget gitu. Di situ ada, di situ ada bagian yang
0: serius. Kayaknya nggak bisa deh ini serius ya.
1: Di situ ada bagian keroncongnya gitu kan, di mana ya? Mungkin secara naluri ya, tubuh kita gerak aja ya, apalagi nonton. Kayak yang orang-orang gak tahu, mungkin dibalik kalimat, kalau memang Malang nasibmu menetaplah lebih lama, itu kan ada isu selain temen orang-orang pada cabut keluar Malang gitu, gak stay di Malang. Itu adalah Malangnya dua makna kak, Malang kota sama Malang nasib gitu. Jadi itu ada anak nih, pengen bunuh diri 4 kali.
0: Oke okay, terus?
1: Terus, kalimat itu yang gimana ya, pemantik dia untuk tetap ada gitu. Jadi kalau memang Malang nasibmu, menetaplah lebih lama. Jangan diapa-apain, jangan digores-gores,
0: okay.
1: jangan nyoba minum spiritus. Ya kok diketawain, kasihan.
0: Iya, iya. Ya mohon maaf ya, aku gak ketawa lagi ya. Jadi memang lagu Malang sendiri sebenarnya lagu yang cukup deep ya.
1: Jadi menurutku yang susah ini kak, apa begitu main, orang-orang joget, terus kalau okay. memang nasibmu kayak, ya anjing kok dijogetin gitu. Tapi kayak, okay. ya kalau
0: padahal lagunya deep gitu ya.
1: Tapi kalau lagu udah dirilis kan sudah kepemilikannya masing-masing, orang boleh mempresentasikan, terserah mereka.
0: Oke, okay. ya tergantung penerimaan dari pendengar aja ya, gimana mau
1: Benar.
0: Dibawa sebenarnya gimana ya, karena mungkin lagunya gak terlalu yang low juga kali ya.
1: Benar.
0: Jadi orang-orang menerima dari beat.
1: Iya, secara chord juga itu mayor-mayor, jadi kayak happy gitu loh.
0: Jadi ada pesan-pesan tersembunyi di balik lagu-lagu beatnya yang mayor tadi ya.
1: Ya vario boleh.
0: Tapi ini ya, jadi Sukil ini sendiri gimana sih? Jadi kan ini ya pernah menjadi perhatian karena ada konten tukang parkir. Gitu. ini boleh diceritain nggak nih apa nih?
1: Jadi tukang parkir itu. ini kak, kenapa tukang parkir gitu? Jadi sebelumnya sudah nyoba beberapa positioning kontennya, membungkusnya okay. gimana gitu. Jadi kontennya simpel ya, parkir itu aku menjadi tukang parkir dengan segala keanehan, terus ditutup promosi lagu Malang.
0: Okay.
1: Selalu gitu, Spotify gitu. Biar menggiring orang, call to action kan, orang langsung kepindah ke Spotify gitu. Dan back songnya juga pakai Malang. Nah, kenapa Malang? Kenapa parkir? Karena di Malang tuh punya isu parkir kan di mana-mana.
0: Parkir ilegal.
1: Bahkan teman-temanku tuh yang anak-anak Jabodetabek tuh emang kita harus nyiapin 2.000 kil gitu. Lah aku 4.000 sih karena kan harus dua tempat gitu.
0: Oke.
1: Memang kayak aku apa satir kesana gitu kak. Jadi sebagai pemusik di Malang karena jobnya tidak ramai manggung, kalau senggang ya parkir gitu. Dan tengil parkirnya gitu.
0: Oke, berarti kamu ini ya berperannya di konten itu sebagai yang tukang parkir yang malak-malak itu.
1: Identity itu.
0: Identitinya kota Malang.
1: Aku gak bilang loh ya. Saya yang bilang.
0: Soalnya memang kan isunya juga besar, isu-isu Malang banyak tukang parkir yang
1: benar.
0: Apa tuh ilegal ya kan. Jadi biasanya kita tinggal motor sebentar, awalnya kita gak ada tukang parkir, tiba-tiba udah prit-prit gitu kak.
1: Jadi itu datangnya dari keresahan sih kak. Saya juga cukup, wah cik, maksud aku resah sih. Ya tapi kayak, resah lah teman-teman sih. Aku, karena teman-teman merasakan keresahan itu kayak, kayak asik nih dibuat konten nih gitu.
0: Berarti memang ini ya, sadar akan isu-isu yang ada di kota Malang. Terus akhirnya, kamu sebagai musisi dan seniman gitu ya, akan menghidupkan lagi lah ini. Menyadarkan orang-orang Malang gitu ya.
1: Benar.
0: Berarti dari The Bumi sendiri ini aktif buat konten?
1: Aktif, kami cukup aktif.
0: Berarti ini ada ininya gak, apa namanya, kreatifnya sendiri gak kalau buat konten atau gimana?
1: Ada tim.
0: Ada tim? Oh besar ya berarti The Bumi ini ya?
1: Enggak juga.
0: Tapi tim kreatifnya sendiri ini emang datang dari anak-anak sendiri atau
1: teman, bukan enggak belum punya anak ya. Teman-teman sendiri.
0: Teman-teman The Bumi atau emang ada bantuan sama anak-anak yang lain, teman-teman yang lain?
1: Ya ada bantuan teman-teman yang lain. Teman-teman yang support The Bumi lah.
0: Berarti memang banyak juga ya yang support. Ya. Alhamdulillahnya banyak yang support.
1: Banyak.
0: Karena tadi kan juga ini ya datangnya dari apa? Seni rupa, senrup. Karena anak-anak senrup juga pastinya lebih sensitif lah, lebih peka maksudnya, lebih peka terhadap
1: parkir.
0: Suatu kok kita balik lagi ke parkir.
1: Ini masih bahas parkir enggak sih?
0: Bahas konten.
1: Iya.
0: Jadi lebih apa? Peka, lebih menghargai suatu karya yang kamu buat dan teman-teman lainnya begitu.
1: Benar.
0: Ya. Tapi menurut kamu lebih capek untuk bikin kontennya sendiri apa bikin lagu?
1: Bikin konten.
0: Kenapa?
1: Karena malu sih ya, kamu.
0: Tapi harus melawan rasa malu itu.
1: Iyalah, kan let them itu tadi.
0: Iyalah,
1: omongannya mereka gitu.
0: Apa enggak ada enggak ngurus gitu.
1: Yo, iya.
0: Oke, berarti kalau misal nih kamu nge-gigs atau lagi jamming-jamming gitu sering enggak? Atau mungkin biasanya nge-gigsnya di mana?
1: Lumayan sering biasanya nge-gigs di, kalau nggak acara kampus ya, komunitas di Malang. Jadi minimal kita sebulan sekali ada lah kak.
0: Oh pokoknya ada ya?
1: Ya itu untuk menjaga kewarasan lah. Harusnya sebulan sekali pasti manggung.
0: Oke, berarti memang aktif banget ya. Kalau misal ada, biasanya dipanggil gitu gak sih? Atau sampai kamu yang mengajukan?
1: Gitu. Halo, dipanggilnya?
0: Enggak dong, kayak misal diundang
1: ya,
0: atau
1: ya.
0: Kamu mengajukan diri gitu.
1: Ya, karena kami band baru, ya kita submit. Tahu kan submission gak?
0: Iya, tahu.
1: Atau kita dipanggil coba berapa kali ada.
0: Tapi lebih sering kayak manggung di luar kampus atau?
1: Di luar kampus.
0: Alhamdulillah ya berarti ya. Tapi kan ini ya di kampusmu sendiri tuh kalau boleh tahu sering nggak sih ngadain kayak jamming-jamming, nge-gigs,
1: event-event
0: band
1: cukup
0: gitu?
1: Cukup sering.
0: Nah itu biasanya kamu di ini nggak di invite sebagai guest star gitu?
1: Belum.
0: Oh belum.
1: Belum.
0: Bahkan di kampus sendiri belum.
1: Belum.
0: Kenapa tuh? Kamu nggak mengajukan?
1: Nggak tahu saya.
0: Bahkan kan sebenarnya kan harusnya dari kampus gitu kan banyak gitu ya?
1: Justru menurutku kampusku sendiri itu. Belum menotis kayak orang-orang di luar sih kak.
0: Oke. Berarti
1: karena kita sedang kuliah.
0: Serius. Aduh, ini sangat amat jujur ya.
1: Iyalah, kalau nggak main musik, parkir udah.
0: Oke. Oh tadi ya balik lagi ke tukang parkir ini tadi.
1: Kalau misal kamera mati, beneran parkir kak?
0: Oke. Eh beneran?
1: Enggak lah.
0: Aku enggak bisa bedain ini mana yang emang bercanda, mana yang serius gitu ya. Karena tapi si Sukil ini bercanda terus sama Bro 2. Tapi ini ada enggak mimpi terbesar dari The Bumi ini sendiri, plan-plan kedepannya mungkin?
1: Kalau visi misi kita sih hidup dari karya ya kak ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita harusnya bisa ya, karya kita bisa menghidupi kita gitu. Kalau mimpi untuk jangka panjang tahun ini, untuk tahun ini deh yang paling dekat, mm-hmm. kita harus ngelakuin roadshow,
0: okay.
1: tour,
0: mm-hmm.
1: kemudian campaign, itu campaign itu roadshow di beberapa titik, kemudian tour.
0: Berarti udah di ini persiapkan?
1: Sudah.
0: Alhamdulillah akhirnya serius ya.
1: Terus.
0: Terus-terus apa lagi nih?
1: Terus ya rajin konten lah.
0: Berarti ini ya dari konten ini juga dapat engagement ya berarti ya?
1: Benar.
0: Banyak juga yang komen-komen gitu.
1: Banyak komen rusuh-rusuh tuh banyak.
0: Ini biasanya konten yang disukain sama netizen-netizen tuh apa sih? Konten yang gak jelas gitu ya pasti.
1: Bener. Kalau misal aku bikin konten nih kak, aku taruh HP, udah dipikirin nih, nyanyi lah.
0: Oke.
1: Itu yang nonton dikit, tapi aku udah 2000 gitu, parkir kan. Itu banyak tuh yang nonton tuh.
0: Berarti ini ya, konten-konten tukang parkirnya cukup banyak juga di media sosial The Bumi ini sendiri. Apa cuman satu?
1: Banyak. Dan itu pindah-pindah tempatnya.
0: Berarti ini brandingannya emang tukang parkir.
1: Jadi kalau misal aku parkir di depannya RRI,
0: okay.
1: aku akan upload di Instagram dan kolaborasi dengan RRI. Setiap kafe-kafe aku kolaborasi dengan.
0: Oke, seru juga ya ternyata ya. Tapi yang jadi tukang parkirnya kamu terus.
1: Iya.
0: Kenapa yang lain nggak mau kamu menjadi tukang parkir?
1: Yang nggak malu cuma saya. Jadi.
0: Kalau di bahasa Jawa namanya apa? Rai Gedek. Tahu nggak?
1: Tahu.
0: Nah itu dia mungkin.
1: Jadi, mungkin teman-teman nggak tahu nggak sih artinya Rai Gedek. Kalau Indonesia apa kak?
0: Nah itu kayak satu bahasa Jawa yang memang nggak bisa di Indonesia
1: bisa.
0: Kan? Bisa. Apa coba?
1: Rai. Muka. Gedek.
0: Apa Gedek?
1: Gedek itu kayak rutan gitu kak sih. Iya kan rumah Gedek itu rumah yang
0: gak yang bambu. Itu yang di Anyam itu kan?
1: Anyam. Berarti. Muka ayam, anyam, muka anyam.
0: Muka anyam, ya itu kalau misal di Indonesia kan muka anyam ya teman-teman.
1: Atau face apa kalau asing
0: gitu. Gak usah di Inggris-Inggris kan kak gitu okay. ya. Tapi ini ya mungkin ntar lagi juga udah mau jam 8. Pesan terakhir nih buat teman Pro 2 yang lagi menjalani proses-proses kreatif, menjalani band-band gitu gimana nih?
1: Buat teman-teman yang berkegiatan, beraktivitas dan berkarya apapun yang kalian lakuin, semoga kalian semangat dan bisa nyampe tujuannya.
0: Oke.
1: Kalau mau kalian boleh dengerin Tombak Hati tentunya. Kalian juga boleh dengerin album Letem karya-karya kita bisa ke Spotify, Apple Music atau digital streaming platform yang ada di internet lah.
0: Oke.
1: Itu ada. Kemudian untuk mengikuti jadwal manggung kita mungkin ada di Instagram @thebumi_letem.
0: TikToknya?
1: Sama.
0: Apa @thebumi_letem? YouTube-nya?
1: @thebumi_letem.
0: Oke, berarti untuk media sosialnya sama semua ya, @thebumi_letem.
1: Benar.
0: Oke, jadi Sukil habis ini mau perform live music?
1: Boleh
0: dong, itu udah dibawa tuh gitarnya ya. Berarti oke, teman Bro 2 habis ini kita akan menyaksikan Sukil yang lagi sendirian ini ya, membawakan lagu apa nih?
1: Tonight I Sleep On Your Eyes.
0: Oke, jadi oke, langsung aja disiapkan Sakil. Boleh banget Sakil.
1: Sukil.
0: Iya Sukil, maaf ya. Aku terlalu Inggris ya, maaf. Oke, cepet.
1: Enggak mut.
0: Duh. Aku minta maaf.
1: Iya.
0: Oke, teman Bro 2, sesaat ini akan ada Sukil ya yang akan membawakan lagu dari The Bumi ya, yaitu yang berjudul apa tadi? Sukil.
1: Tonight I Sleep On Your Eyes.

Nah itu dia teman-teman, udah tepuk tangan dulu dong teman-temannya yang ada di studio sini. Keren banget ya penampilan dari Sukil yang kali ini sendirian ya teman-teman, dua tanpa teman-temannya ya. Dan itu dia juga penampilan penutup dari Musical Live Chat kita yang berjaringan kali ini.

0: 102 FM, teman terbaik kamu.
1: Baru aja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb. See you!

0: money.
1: Susah ngertiin perasaan cewek atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Sebelah 5,2 Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Balik lagi barengan ramai ya teman Prodo untuk di jaga malam kali ini. Dan nanti di jam 8 kali ini ya, sampai jam 9 kita akan ngobrol-ngobrol di Charity, sharing with community nih, bersama crew, bersama ini teman Pro 2. Oke, kalau kamu mau tanya-tanya bisa ya di Instagram @pro2rsby, atau bisa lewat WhatsApp di 081 90 8952, atau bisa lewat

0: yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Alah, cuma abu rokok doang. Itu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyempari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.

0: Oke, okay, teman berdua, balik lagi bareng Rama ya untuk di sharing with community bersama dengan crew Bersemi ini, teman berdua. Untuk itu kita akan sapa-sapa dulu ya. Selamat malam kakak-kakak.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya pada malam hari ini kakak-kakak?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik ya. Luar biasa kayak jingle ya. Kayak anak-anak sekolah gitu kan ya. Ini rata-rata Gen Z atau kayak gimana ini? Atau ada yang milenial atau boomer?
2: Ada yang milenial.
0: Gen Z. Oke, okay, baik-baik ya. Sebelum itu kita kenalan dulu deh dari siapa aja nih yang datang nih. Boleh kakak?
3: Ya, dari aku Riman.
0: Mm-hmm.
3: Terus ini lanjut.
4: Kalau saya Iin.
0: Mm-hmm.
4: Saya Elin.
0: Mm-hmm.
4: Saya Dewi. Mm-hmm. Dan saya Ening.
0: Oke, okay. Kalian berlima apa ini?
2: Kita gebrek.
4: SNSD.
0: SNSD kayaknya ya. Suka K-pop ya ternyata. Oh suka. Oke.
2: Okay.
0: Nah, sebelum itu juga aku mau tanya-tanya juga, crew bersemi itu apa sih kak? Boleh okay. Dijelasin?
2: Jadi kita tuh dari komunitas bersama bersemi berpaut. Mm-hmm. Ini komunitas base-nya tuh muslimah gitu. Jadi mm-hmm. emang fokusnya di kajian dan marketnya memang untuk muslimah Surabaya. Mm-hmm. Jadi untuk timnya kita nih kita namain crew bersemi mm-hmm. gitu.
0: Gak ada kayak singkatan apa gitu?
2: Tidak.
0: Gak ada ya, bersemi.
2: Iya.
0: Kenapa bersemi gitu?
2: Biar bersemi aja terus bermekaran di mana-mana.
0: Oh,
2: gitu.
0: Kita
2: punya
0: itu ya.
2: Filosofi lanjutan oh, sih iya. Mas. Bersama bersemi bertaut.
0: Oh. Iya.
4: Ya betul kak, mungkin boleh. Hmm.
2: Bersama saling menguatkan, bersemi dalam kebaikan, dan bertaut dalam ketakwaan.
0: Masya Allah. Masya Allah.
2: Bangga sih, baru tahu ya.
0: Oke. Tapi pertama kali yang mencetuskan bersemi itu siapa sih?
5: Ini ibu owner kita.
2: Dari saya sama Eni.
0: Itu awalnya kayak gimana ceritanya?
2: Jadi awalnya ini bersama Kak Riman nih kita pernah halakoh ya, kalau istilah halakoh tuh kayak kumpulan perempuan-perempuan yang mengaji gitu. Sejak 2017, terus ketika kita halakoh kita ngaji bareng, terus kita mikir kenapa kita kok hanya buat kebaikan di lingkup ini, kenapa enggak diluasin gitu. Akhirnya tercetuslah kita pertama bikin Humairah Project, Andowe Salihah Project, terus tiba-tiba Instagramnya tuh keblokir gitu. Akhirnya kita rebrand lagi setelah COVID dengan nama Bersama Bersemi Bertaut. Dan ada Kak Iin ini yang mulai masuk. Dan alhamdulillah kita lumayan viral ya. Jadi kayak mau ke kajian kita tuh cukup nge-war gitu. Dan alhamdulillah juga di fase-fase tersebut ada Kak Dewi yang masuk dengan base belum pernah mengaji sama sekali, belum ada base kajian, dia masuk sebagai kru kita seperti
0: okay.
2: itu.
0: Oke. Jadi awalnya cuma 2 orang ya.
2: Yep.
0: Terus Kak Iin.
4: Saya.
0: Itu member pertama ya.
4: Sebenarnya bukan member pertama sih, cuman ketika saya hadir di sana itu memang bersemi masih berproses kayak gitu.
0: Oh, berproses. Kenapa awalnya pengen masuk di bersemi gitu?
4: Nggak tahu ya, tiba-tiba
0: kok nggak tahu gimana?
4: Maksudnya gini, bentar. Maksudnya kayak, kan ini kan di-share kan untuk kajiannya. Karena kan sebelumnya itu teman saya yang ikut untuk jadi kru bersemi ini.
2: Homsia,
4: Kak Homsia. Nah, Homsia itu info ke saya, In, mau nggak ini jadi gini-gini, krunya bersemi. Terus kalau misalnya memang mau, datang aja ke kajiannya. Oke, itu di tahun 2023.
0: Oh,
4: kayak gitu. Nah, okay. pada saat itu ketika saya datang di situ itu karena memang tergeraklah hati saya.
0: Gimana geraknya? Geraknya gimana? Lari.
4: Tergerak untuk datang ke kajian, datang ke sana, Masya Allah ketemu sama Ustazah Dian Rahma, di sana banyak banget materi-materinya bagus. Terus di sana karena masih berproses ya. Ininya yang datang cuma 2 orang,
2: Cuma beberapa. Van space kita ambil venue yang oke banget mas di Willow Space gitu. Terus, wah dua doang.
4: Ternyata yang hadir cuma 2, termasuk saya.
2: Iya,
4: termasuk saya.
0: Oh 2 orang itu termasuk.
4: Makanya itu kayak, ya ampun sedih ya pas awal-awal gitu kayak.
0: Okay.
4: Tapi materinya bagus banget terus Azadian itu. Terus lama-lama ikut sering kajian kayak gini, Masya Allah viral ya, VIP di TikTok ya kak ya. Terus lama-kelamaan jadi rame kayak sekarang ini.
0: Oke, okay. dua orang ya, kayaknya mantap. Buka privat aja.
2: Dua orang ya. Venue-nya di Milio Space, di mana itu kan dipakai, sering dipakai event gede buat nikahan juga, estetik gitu.
0: Oke. Tapi base-nya di situ. Kalau misalnya pengajian
2: kita gitu. Ini sih pindah-pindah.
0: Yang paling jauh di mana ini?
2: Paling jauh nggak pernah sih, paling jauh
4: masih di lingkup Surabaya.
0: Oh, lingkup Surabaya aja ya. Kalau di lingkup Surabaya yang paling jauh dari rumah ya, di mana?
3: Di daerah di Sain enggak?
2: Iya.
3: Di sekolah Sain.
0: Di sekolah
4: Sain.
0: Pengajian di sekolah?
2: Iya, dulu pernah.
3: Itu kayak sekolahnya itu ada ini loh, kayak aula gitu.
0: Jadi di situ nih tempatnya. Jadi nggak cuma di masjid ya, tapi di sekolah-sekolah pernah.
2: Kita justru nggak ke masjid, Mas.
0: Lah.
2: Jadi kayak emang biar apa ya, marketnya tuh biar kayak lebih luas aja buat datang, nggak yang terlalu eksklusif gitu.
0: Jadi buat masyarakat itu kalau misalnya pengajian itu nggak cuma di masjid aja ya?
2: Kita belajar bisa dimanapun.
0: Nah ini yang harus di bold ya teman produk, belajar itu dimanapun ya. Meskipun kamu udah boomer, nggak apa-apa. Tapi ada nggak sih yang udah lanjut usia gitu?
2: Iya, banyak.
0: Oke. Nah, misalnya di Bersemi itu apa ya, cuma pengajian aja atau mungkin ada kegiatan yang lain gitu Kak? Boleh, siapa ini? Aku belum hafal ya.
2: Mungkin kalau dari Bersemi itu emang base awalnya kita emang buat empowering, Mas ya, women empowering, dan awalnya emang kajian doang gitu. Terus kayak kita rasa kayaknya kita bisa deh kayak membuat sesuatu yang bisa bikin, oh ternyata kebaikan tuh gak hanya disisipkan lewat kajian gitu. Nah akhirnya kita kayak punya banyak produk lain, kayak Fit and Faith. Jadi kita olahraga tapi tetap menyisipkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Terus kita juga punya kelas Bersemi. Nah itu kayak lebih ke general sih, Mas. Bahkan yang non-muslim pun itu sering banget ikut kelas kita.
0: Oh iya?
2: Kayak makeup class gitu. Terus kita ada baking class. Nah itu karena emang balik lagi ya, kita ingin juga menyiarkan gitu kalau Islam itu rahmatan lil alamin, enggak cuman buat siapa aja yang muslim tapi buat seluruh umat.
0: Jadi toleransinya gede banget ya. Wah, keren banget sih. Tapi tadi yang di olahraga itu dengan apa? Ada poin-poinnya Islam itu yang kayak gimana sih?
2: Oke, jadi mungkin dari yang kemarin, ini Kak Dewi sempat ikut juga, ada kita ada Haya Pilates ya, kemarin baru aja.
0: Baik.
2: Jadi dari Pilates itu kita semacam ada sesi kontemplasi gitu yang emang kita bikin mereka untuk apa ya, reconnect lagi ke Allah gitu. Terus dari yang lalu-lalu gitu, masalahnya kayak apa sih yang bisa kita perbuat gitu dengan tetap balik ke Islam dan Sunnah gitu.
0: Contohnya kayak gimana?
2: Jadi ada kayak sesi ketika Pilates tuh, setelahnya tuh ada kayak sesi reconnect, itu kayak sesi kontemplasi. Cuman kita masukkan nilainya tuh nilai Islami gitu. Jadi kayak ada doa di dalamnya, ada kayak mengingat Allah, mensyukuri nikmat hidup dan tubuh seperti itu sih.
0: Jadi nggak cuma Pilates aja ya? Nah, anggotanya tuh udah berapa sih Kak?
2: Kalau anggota krunya tuh 15, cuman kalau setiap kita bikin kajian tuh sampai 200 orangan gitu.
0: Wow, 200 ya. Itu yang bukan kru ya?
2: Bukan kru.
0: Sampai war-war gitu. Iya, ya. Itu keren banget sih sumpah. Kayak aku enggak bayangin sih kalau 200 orang itu nge-war itu maksudnya kayak gimana. Nge-warnya itu gimana?
2: Udah kayak war konser tiket. Karena kita mau masuk itu pakai sistem tiketing gitu. Jadi kayak pakai kayak konser tiket. Jadi kayak ada dashboard tiket gitu, tiketing sistem gitu.
0: Jadi antusiasnya orang-orang itu ramai banget ya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah gitu ya. Tapi untuk di 15 orang nih di crew nih, aku penasaran juga yang paling telat itu siapa sih Kak?
2: Yang paling terakhir masuk join maksudnya?
0: Telat kalau misalnya di event ke event kan atau
4: sama
0: mana?
4: Ya, siapa nih?
3: Ini aku juga. Ini ada terpanggil ya Mas.
2: Ya silakan dibilang kenapa Anda sering telat.
0: Kenapa enggak? Kenapa?
3: Kebetulan saya sudah punya dua bocil.
0: Oke, bisa sih, bisa.
2: Jauh ya, Pak.
0: Itu yang pertama, yang kedua, yang paling telat siapa nih?
2: Coba lagi. Kalau yang paling on time ya Mbak Dewi ini.
3: Manifa yang paling on time ya.
0: On time-nya berapa? 1 jam sebelum event atau mungkin 2 jam sebelum event?
2: Bahkan hari ini pun dia yang pertama deh.
0: Oh iya. Oh,
4: ditanyain, iya, Mbak berangkat jam berapa? 19.00 jam 7 udah berangkat.
0: Jam 7 udah berangkat, udah nyampe juga.
2: Katanya 19.00 ada brief dulu.
4: Ternyata enggak ada.
3: ada.
5: Oke. Nah, yang paling jadi mood booster siapa?
3: Ini
2: sebelah saya.
4: Mbak Alifa juga. Ada namanya Mbak Alifa. Jadi dia itu lucu banget orangnya itu. Sering menaikkan mood-mood temen-temen gitu.
5: Gimana? Naikin moodnya itu gimana?
4: Mbak Alifa gitu.
3: Orangnya itu kayak lempeng gitu.
5: Lempeng ya? Lebih ke lempeng ya?
2: Lempeng itu jadinya lucu ya?
4: Lucu. Terus ceritanya tuh ada aja gitu, kayak ngejokes gitu, kayak misal lagi ngumpul kayak gini nih. Terus ngobrol gitu, ngejokesnya itu gini, ketawa-ketawa kayak gitu, jadi lucu.
5: Yang paling inget jokesnya apa? Yang paling inget?
3: Apa ya? Makanan sih.
5: Makanan.
3: Yang nomor satu makanan. Kayak misalnya aku bilang, "Baikin, bawa makanan ya kan di sana kan kita kan lumayan lama kan mulai pagi sampai siang." Gak usah WA, sana lo Mbak Iin bawa. Tapi ternyata pas Mbak Iin datang ikut makan.
5: Ikut makan.
3: Ya kelem ya opo ya.
5: Astaga, oh itu ya yang bikin mood booster ya. Kayaknya ya, saling melengkapi juga ya. Oke. Nah, kita break dulu ya untuk di segmen kali ini teman Pro 2. Kalau misalnya mau tanya-tanya ya, aku ingetin lagi di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081 98 952, atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Nanti kita akan balik lagi setelah yang satu ini.

2, Koperasi Merah Putih lagi sering disebut-sebut di berbagai forum nih. Ada yang optimis kalau ini bisa mendorong usaha kecil naik kelas. Ada juga yang masih nunggu bukti realisasinya. Konsep dasarnya tetap gotong royong, dan tiap anggota juga punya peran dan hak suara yang setara. Sekarang,

0: FM. Kita balik lagi teman Prodo di Charity Sharing with Community dengan kru bersemini. Nah, tadi kita udah agak ngobrol ya dan juga perkenalan ya. Nah, tadi sempat juga ada kegiatan yang bikin atau yang berdampak ya sama orang-orang sekitar, terutama pada perempuan ya. Oke, nah biasanya itu kalau misalnya para perempuan kan cenderung banyak overthinking dan juga kayak stres dan lain-lain gitu ya. Itu apakah bisa di kegiatan itu atau mungkin di komunitas itu bikin tempat healing gitu? Oke.
1: Bisa banget sih, jadi ada satu produk ya di kita namanya Ruang Hati. Jadi itu kajian psikologi, jadi kalau teman-teman kiranya butuh kayak sesuatu yang healing tapi dalam koridor Islami, itu bisa banget join di kajian Ruang Hati. Karena di situ kita bersama ustazah psikologi gitu, dan kita akan ada sesi-sesi yang buat kita mungkin lebih rileks dengan sesi-sesi kontemplasinya. Terus lalu ada sesi-sesi di mana kita bisa aware ya sama diri kita sendiri di program tersebut.
0: Oke, biasanya ngapain aja sih, Kak?
1: Jadi kayak kajian ya materi, tapi nanti di ujungnya mungkin nanti akan ada sesi tentang memeluk diri sendiri.
0: Memeluk diri sendiri,
1: ya, memeluk diri sendiri sambil berdoa, butterfly hug, ya. Lalu ada kayak sesi tanya jawab. Lalu ada beberapa hal yang kayak ya semoga itu bisa membantu untuk meringankan kecemasan atau apapun masalah teman-teman.
0: Oke, nah kecuali Kak Elin sama Kak Riman ya, Kak Iin, Kak Dewik sama Kak Ening pernah nggak ngikutin program itu?
2: Yang Ruang Hati. Oke, kalau itu kita biasanya kebanyakan dari kita ikut semua sih Mas, biasanya kayak join gitu. Jadi untuk dari persiapannya sampai di acaranya, bahkan sampai bersih-bersihnya pun kita
3: tugas kita
2: palu gada Mas.
0: Oh, palu gada ya. Gak cuma bikin eventnya tapi juga ikut ya.
2: Betul.
0: Itunya. Oke. Apa yang dirasain sih setelah ikut itu? Kayak apa ini? Kak Ening dulu.
2: Oke. Kalau dari aku pribadi kayak masih aku kan kita bekerja gitu ya di luar, kayak sangat orang-orang tuh sangat beragam, mungkin dari tipenya juga beragam, enggak tahu memberikan impact apa gitu ke kita. Tapi ketika ikutan ke Bersemi itu rasanya kayak nge-recharge terus, kayak dapet misalnya siraman rohani gitu.
0: Siraman
2: ya.
0: Rohani.
2: Jadi kayak stabilizer kita. Ketika kita kayak di luar mungkin ada hal yang negatif, ini jadi kayak stabilizer buat keimanan kita tetap di koridor yang
0: oke, okay, biar enggak kegoyah ya.
2: Betul, walaupun sering kali goyah ya.
0: Oh, gitu, sering kali ya. Ini kayaknya sering ya.
2: Namanya manusia ya. Nah, jadi kita emang cari lingkungan yang bisa membawa kita ke arah sana gitu.
0: Oke. Kak Dewi gimana?
4: Kalau aku sendiri sih lebih
0: agak deket dong.
4: Lebih merasa itu sih Kak, kayak tenang, terus kita merasa saya merasa ini sih. Apa ya? Lebih dekat aja sama Allah gitu.
0: Oke. Oke, Kak Elin.
1: Oke, kalau dari saya tuh dampaknya ya, kalau dari sisi saya sendiri hal yang paling besar saya rasain tuh ketika orang-orang tuh pada bilang makasih ya udah bikin event ini gitu. Jadi kayak terus selalu testimoninya mereka bilang aku kayak ngerasa ini sangat membantuku sih untuk memaafkan orang lain. Hal-hal seperti itu sih yang buat saya sangat ngerasa ini tuh berdampak, dan ini jadi recharge juga buat saya untuk memotivasi saya melanjutkan event-event berikutnya.
0: Kadang dampak-dampak yang kayak gitu ya yang bikin kita semangat gitu ya.
1: Iya benar.
0: Oke, nah Kak Iin.
5: Kalau dari saya sendiri sih yang pertama pasti ngerasa tenang ya. Terus alhamdulillah banget ketemu sama teman-teman yang mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik kayak gitu.
0: Jadi sebelumnya enggak jalan yang baik.
5: Enggak, maksudnya gitu. Ngomong gitu. Maksudnya gini,
2: hilang
5: terbaru arus. Iya lagi. Enggak, maksudnya kayak ada teman-teman Kak Elin, Kak Ening, Kak Dewi, Mbak Riman, semua tim kru Bersemi itu kayak nge-recharge ya. Sama kayak omongannya Mbak Ening kayak gitu, nge-recharge banget kayak gitu atas capeknya di dunia, terus tiba-tiba ada event kayak gini, terus ketemu sama Ustazah Dia Sania kayak gitu, terus materi-materinya juga bagus-bagus kayak gitu. Nah itu kadarullah, alhamdulillah banget sih, senang banget gitu bisa berada di bagian kru berseni ini.
0: Oke, gitu. Tapi ada dampak positifnya nggak untuk kehidupan sehari-hari, kayak misalnya kecuali di luar ini deh?
5: Kalau untuk dampaknya sih ada banget ya, karena kita lebih tenang aja, maksudnya lebih mengingat Allah kayak gitu.
0: Legowo ya?
5: Legowo, tenang, kalem gitu. Jadi pribadi kalem gitu.
2: Ketika event doang ya?
5: Iya, ketika event di luar itu kalau sebilang.
2: Ganti skin
5: ya Allah, ya
2: alim kok.
5: Jangan gitu dong, jadi gimana gitu,
0: salting. Oke, geser ke Mbak Riman, gimana?
3: Kalau aku kebetulan kan udah apa berkeluarga kan. Nah di situ itu apa ya, kita itu juga bisa saling sama-sama curhat, saling mengingatkan, itu yang penting sih. Ada teman-teman soleha,
2: masya Allah.
3: Apalagi kita
0: astagfirullah
3: kan,
0: gitu ya.
3: Apalagi kan maksudnya hidup rumah tangga itu kan dar-dar cepet ya mas ya. Kita itu masih punya, oh ini loh ada teman yang ngingetin kita ini, yang kebaikannya itu kayak gini gitu sih. Pertama sih ya itu sih, pertemanan sih. Alhamdulillah kita dikelilingi insya Allah sama cewek-cewek salihah.
0: Tapi untuk yang di sini itu yang berkeluarga cuma Kariman ya?
3: Yang di sini. Oh yang di sini ya.
0: Tiga orang ya. Oke. Tapi pernah dicurhatin nggak sama masalah kayak rumah tangga atau kayak gimana gitu kak?
3: Belum sih. Kebanyakan aku yang curhat sama ustazahnya ya. Karena jadi kru mas, langsung curhatnya ke ustazah langsung. Gak perlu nunggu event.
0: Gak perlu nunggu event.
2: Kalau kan nunggu event.
0: Nah, aku juga penasaran nih yang apa ya, kayak selain Kak Elin juga Kak Rima, Kak Riman, Kak In, Kak Dewi, Kak Enin kan sebagai itu ya, bukan founder ya. Bukan ya. Nah, itu gimana sih alasannya kenapa mau masuk di sini, dan juga kan ini kan katanya ya, katanya ini tuh enggak dibayar. Kenapa? Kak In dulu.
5: Kalau dari saya sih karena tergerak ya hatinya.
0: Karena temen tadi ya.
5: Lagi-lagi tergerak.
0: Tergerak.
5: Senam dulu enggak?
0: Senam dulu.
5: Saya kayak saya rasa sih karena memang di luar sana itu banyak teman-teman yang apa ya, yang menurut saya ya pada saat itu kurang baik kayak gitu.
0: Kurang
5: nah,
0: baik.
5: Ya, seperti itu. Nah, saya rasa kayaknya saya butuh pedoman nih, bukan hanya ini ya, maksudnya teman-teman yang baik kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya saya memilih untuk oh ya udah deh mau ikut kru bersemi karena memang ini kan jalan kebaikan gitu. Kita ngajak orang untuk berbuat baik kayak gitu, untuk ikut kajian kayak gitu. Jadi ya itu balik lagi tergerak hatinya
0: bisa mencari pedoman hidup ya, bukan pendamping hidup ya.
5: Jangan dulu. Ya pengen sih, cuman jangan dulu.
2: Kalau ada yang mau boleh Mas.
5: Iya, boleh. Ya. Wow.
0: Yang
5: mau silakan.
0: Langsung DM ke kita ya. Kayak mak cumblang ya di sini.
5: Iya, jodoh jadinya.
0: Oke, Kak Dewi gimana? Alasannya kenapa?
4: Kalau saya sih mau ikut kru berseni ini karena diajak ya sama Mbak Nin. Waktu itu posisinya kru bersemi bertaut ini lagi viral-viralnya, terus banyak banget yang pengen
0: FOMO.
4: Tapi jujur waktu itu aku nggak seberapa tahu sih bersama bersemi bertaut itu ini apa gitu. Terus waktu itu ditawarin sama Mbak Ning, Mbak Dewi kalau ada waktu kosong mau nggak ikut kami kajian ini di jalan ini, kalau misalkan nggak ada jadwal bolehlah ikut kami kajian gitu. Terus kayak tergerak aja hatinya pengen ini
0: tergerak part 2 ya.
4: Terus kayak ngerasa apa ya, emang bener sih katanya Mbak Iin, kita tuh perlu di zaman sekarang ini ya, perlu ada pengingat buat berdekat mendekatkan diri kepada Allah.
0: Iya sih kalau di zaman sekarang ya. Bedanya apa sih sama zaman dulu?
4: Zaman dulu ya, kalau aku rasain sih anak-anak kecil di jam 4 sore itu udah suruh pulang mandi ngaji.
0: Oh, iya benar.
4: Udah enggak ada kayak gitu.
0: Oh, enggak ada ya di sekitaran
4: sekitaran rumah itu jarang.
0: Jarang
4: banget, bukan enggak ada. Jarang.
0: Okay,
4: dulu
0: okay.
4: Itu kayak kewajiban banget.
0: Kewajiban sih. Banget iya. Ya.
4: Sebelum
0: iya
4: maghrib wajib pulang. Kalau nggak pulang pukulin.
5: POC banget. POC banget dipukulin.
0: POC banget. Tapi kalau orang-orang yang dulu itu kan sebelum maghrib kamu harus pulang, nanti dicuri sama wek gombel.
5: Iya lagi. Ada itu ya. Akhirnya setrigger untuk pulang-pulang.
0: Sekarang dipukulin
5: percaya.
0: Ya.
5: Iya, kita percaya dulu ya. Kenapa ya?
0: Gak tahu. Kak Eling gimana?
2: Oke.
0: Jangan tergerak lagi ya.
2: Oke, gak boleh mengambil kata tergerak ya.
5: Tergerak.
2: Oke, jadi fun fact-nya sebenarnya saya adalah adik dari Eling. Jadi kita dulu berdua sih mas inisiasi lagi juga bersama gitu. Dan sebenarnya kenapa sih kok nggak dibayar, yang ada mungkin kita kadang
5: bersedekah
2: gitu ya untuk acara-acara. Nah kalau saya pribadi sih entah ya mas, kayak ada sesuatu yang fulfill gitu di hati aku ketika sudah mendeliver kebaikan-kebaikan lewat bersemi gitu. Kayak rasanya ada kebahagiaan yang nggak bisa aku dapet dengan cara lain gitu. Jadi contohnya nih, misal kayak ada nih yang kayak mualaf gitu ya, tiba-tiba nge-DM kita kayak pingin belajar, itu kayak rasanya beda banget gitu ya. Ada bahagia lain gitu yang gak bisa kita dapetin di lain. Terus kayak misal tadi yang kalian bilang ada orang kayak ikut kajian itu, ada nge-DM kita nih mas, bilang gini, "Kak, aku masih pakai jeans loh, bolehkah aku kayak join di kajiannya?" Kayak gitu-gitu, kayak hal kecil yang ternyata wow, ternyata banyak ya orang yang awalnya gak bisa tapi ada kemauan itu, tapi kita memfasilitasi gitu. Nah kita berasa andil aja sih mas dalam kebaikan itu. Dan kayak aku ngerasa wow, ternyata senagih itu ya kebaikan. Kita akhirnya okelah kita lanjutin gitu. Dan ada kru bersemi yang masya Allah ini ya makin semangat lah.
0: Gitu. Jadi enggak, secara enggak langsung Kak Ening juga jadi founder ya?
2: Betul, kebetulan sama Kak Ening juga jadi
0: bersaudara ternyata. Betul. Ya teman pro 2. Oke, keren banget ya, tergeraknya udah part 3 ya.
2: Iya, terus 5 dapat piring
0: enggak? Oke. Nah, aku juga penasaran kegiatan bersemi itu apa aja sih selain yang tadi healing dan lain-lain gitu? Atau mungkin ada kegiatan sosial gitu, Kak?
1: Kita kalau sosial sempat ini sih buat penggalangan dana untuk Palestina waktu itu, dan alhamdulillah udah 2 kali benar-benar nyampe dengan dokumentasi yang langsung diterima oleh orang-orang Palestina. Dan di Ramadan kemarin kita bikin grup ya, jadi mereka-mereka stranger yang nggak saling kenal kita buatin mereka grup, lalu kita kasih misi mereka untuk membuat sosial project, dan alhamdulillah itu lancar jalan semua. Nah itu sih menurut kami yang udah kami lakukan untuk sosial.
0: Tapi secara transparan juga?
1: Ya, jadi yang Palestina itu kita melalui dompet duafa. Dan dengan transparansinya tuh kita umumkan berapa banyak donasi yang kita dapatkan, dan dokumentasinya juga kita share. Lalu untuk yang grouping di Project Ramadan itu transparansi dari tiap kelompok juga kita minta, jadi sehingga di share di story dengan berapa yang mereka dapatkan dan apa aja yang sudah mereka berikan.
0: Selain itu gak ada gak kalau di Surabaya gini?
1: Kalau sejauh ini belum sih, belum ada yang kayak benar-benar on the spot Surabaya dengan sosial project yang real banget gitu, belum ada.
0: Belum ada ya, masih penggalang dana untuk Palestina. Nah gitu, tapi ada yang berkesan gak selama kegiatan itu? Semua kegiatan deh.
1: Semua kegiatan berkesan sih.
0: Berkesan, yang saya paling berkesan banget.
1: Paling berkesan banget apa?
0: Kok nanya?
1: Karena semua berkesan. Jadi kalau dipilih, suruh pilih salah satu itu enggak kayak
0: salah dua deh.
1: Meraba-raba ya.
0: Yang paling berkesan ini, banget yang sampai menyentuh hati gitu.
5: Kita kan kayak ngajakan
0: orang. Mending Kak Ain dulu deh.
3: Kemarin yang kita pernah itu loh, bagi-bagi aku loh, Lin. Kita beli dagangan orang.
1: Iya itu sih. Jadi di Ramadan kemarin kita tuh kayak sempet, ayo ini ada sedekah nih dari dari teman-teman, kita apain ya? Akhirnya kita kumpul bareng, kita telusuri Surabaya Utara, cari adakah pedagang yang bisa kita borong nih dagangannya untuk kita beli. Kita tuh nelusurinya lumayan lama ya, nggak dapet, selalu kelewat. Kalau nggak gitu nggak tepat, atau tempatnya kurang strategis untuk kita lakuin itu, karena kan mengundang keramaian kan. Akhirnya di titik terakhir ketika kita hopeless, kita nemuin seorang penjual tahu dari Jombang ya. Dari Jombang, dia datang ke Surabaya. Di sore itu dia bawa tahu banyak banget. Kita borong semuanya dan langsung ludes ya, karena diambil oleh, karena memang itu kita bagikan. Lalu dia berterima kasih dan dia bilang, terima kasih karena kebaikannya, hari ini saya langsung pulang dengan cepat ke Jombang, karena biasanya saya pulangnya tengah malam.
0: Oh, itu
1: seperti itu sih.
0: Oke, okay. Yang berkesan ya.
1: Yang berkesan. Hmm,
0: sampai nangis enggak, Kak? Enggak. Tapi ada enggak?
1: Kita masih itu, Mas. Kita masih set girl itu.
0: Tapi ada enggak momen sampai menangis banget gitu enggak?
1: Kalau di kajian sih sering ya.
5: Sering.
1: Kalau di kajian ya? Setiap kajian menangis
5: ya. Oh, setiap kajian menangis.
0: Momen apa itu?
2: Kalau aku mungkin dulu ini ya, yang waktu kita waktu pernah adain kayak event di Empire gitu sih, Mas. Nah, kita tuh emang pingin mengarah untuk bersedekah di 7 golongan yang berhak menerima, salah satunya kan mualaf kan, Mas. Nah, di sana mereka kita undang, kita gratiskan tiketingnya, terus kita juga kasih mereka kayak one set baju kayak jubah dan hijab kayak waktu itu. Dan mereka kayak bercerita tentang kayak kisahnya dalam menemukan Islam gitu sih. Dan menurutku itu berkesan sih, karena mungkin kita kan kayak terlahir sebagai Islam gitu kan, kita hanya melanjutkan dan belajar, tapi beda dengan mereka yang wah ternyata Islam tuh benar-benar dicari gitu. Nah, itu saya kayak benar-benar inspiring banget sih menurut aku, Mas. Ternyata oke, nggak boleh disia-siakan nikmatnya.
0: Oke, masih ingat nggak ceritanya? Kenapa? Penasaran nih.
2: Aduh, penasaran. Kalau yang waktu itu ada yang emang ini sih, Mas, dia kayak belajar gitu. Emang dia mencari. Aku kurang tahu dan agak lupa agama awalnya apa ya. Nah, cuman dia kayak mencari kayak di beberapa agama gitu, dan dia akhirnya menemukan Islam lewat ayat apa ya, aku agak lupa. Pokoknya dia membuka sebuah Quran gitu, random pick aja sih, random pick. Terus dia baca satu ayat dan ternyata relate dengan kondisi dia saat itu. Nah, akhirnya dia kayak, wah kayaknya this is the one deh gitu. Terus akhirnya dia memilih untuk itu, tapi keluarganya waktu itu gak approve gitu. Nah, akhirnya kayak dia kayak nyari kesana kemari, kayak meyakinkan juga, cari ustazah gitu ya untuk memualafkan dia gitu. Dan akhirnya dia masuk Islam dan dia bilang, kok semenjak masuk Islam kok hidupku lebih berat gitu.
1: Nah, gak lebih mudah.
2: Dan ternyata jawaban si ustazah yang bilang, dicurhatin tuh bilang, ya itu memang benar, karena Allah itu gak pernah sekalipun menjanjikan hidup kita tanpa ujian gitu. Justru dengan ujian itu Allah sayang kamu, Allah uji kamu dan naikkan derajatmu ketika kamu lulus ujian itu. Gitu. Dan ternyata ya emang Islam gak ngebiarin umatnya apa ya, enak-enak, leha-leha gitu ya. Itu ternyata oke. Dan ternyata juga menjawab pertanyaan saya sih, kenapa kita diuji gitu. Ternyata
0: ini. Kenapa gak? Kalau menurut Kak Ening?
1: Ya kalau sepenangkapan saya gini, kayak bayangin aja kayak kamu hidup tuh dibiarin sama Allah, kayak ya udah terserah kamu mau bahagia mau seneng, udah tak biarin, nggak tak uji, nggak aku apa-apain gitu. Kalau kayak gitu kan nanti nggak ada perubahan ya di diri kita ya untuk jadi lebih baik. Jadi intinya seperti itu sih, dicarnoi ambil Allah. Ya apa rasanya?
2: Mungkin kayak analoginya kalau kita sekolah, kalau kita nggak akan naik kelas ketika kita nggak lolos ujian. Gitu sih, Mas, kalau aku mengiranya ya gitu. Jadi emang harus ujian dulu baru tahu dan bisa naik kelas.
0: Itu istilahnya istirahat sih, nggak sih?
1: Istirahat.
0: Ujian
1: aja, kenikmatan dunia.
5: Itu sedih banget sih rasanya. Kayak Allah itu nggak ngingetin kita, kayak ya ampun.
2: Sekelas dicuekin Allah itu kayak
5: gitu rasanya. Gimana
1: punya orang tua terus dicuekin.
5: Dicuekin gitu.
1: Nggak dimarahin, nggak dikritik,
5: rasanya tuh kayak hampa gitu loh, Mas. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya dikasih ujian sama Allah, oh iya memang kita itu memang harus seperti itu gitu. Biar apa ya, maksudnya di hidup di dunia itu kan penuh dengan ujian ya. Karena tujuan kita kan surga.
1: Amin insya Allah.
5: Kayak gitu sih.
0: Oke. Terus tapi di komunitas ini ada banyak yang mualaf nggak?
1: Kalau dari kru nggak ada sih, gak ada, tapi ya? Kalau dari peserta sih kita nggak pernah tahu ya. Kayak kadang-kadang kan kita juga nggak pernah tanya ya backgroundnya mereka apa gitu. Kayak 200 orang nih datang gitu ya.
5: Kamu mualaf ya? Kamu nggak ditanyain satu-satu. Kamu mualaf ya?
1: Enggak dong.
0: Tapi ada yang pernah kayak iseng-iseng DM gitu. Kak, aku pengen masuk Islam gini-gini nih.
1: Itu waktu itu pernah di TikTok ya, jadi dia kebetulan mualaf, terus dia bilang, kak aku pengen ikut kajiannya, aku lagi belajar Islam nih, aku soalnya mualaf. Itu kita kasih undangan spesial sih waktu itu kajian, cuman nggak tahu ya sampai sekarang kayaknya mbaknya belum sempat datang ke kajian kita gitu ya. Semoga suatu saat nanti ketemu, bisa reach out lagi.
0: Oke. Nah itu diundang di event-event ya?
1: Ya.
0: Oke. Tapi eventnya itu sebenarnya itu kapan aja sih kak?
1: Sebulan sekali sih insya Allah.
0: Itu mencakup apa aja?
1: Jadi kayak random aja kan?
0: Oh random ya ternyata.
1: Kayak kan program kita banyak ya. Jadi kayak sebulan bisa jadi ada kelas olahraga dan kajian, bisa jadi ada kajian aja gitu sih.
0: Aku kira kayak seminggu sekali atau apa gitu.
1: Belum seintensif itu sih.
0: Belum seintens itu ya. Kira-kira kayak gitu ya teman pro 2. Misalnya kalau kamu mau join gimana nih kak? Kalau misalnya mau join nih. Ayo, siapa ini yang mau promosi?
6: Oke, buat teman-teman yang mau join kajian bersemi itu kita welcome banget. Buat siapapun kalian yang ingin belajar, jadi bisa aja langsung ke Instagramnya bersama titik bersemi gitu. Nanti kita insya Allah bakal update terus untuk event-eventnya di sana. Dan kalau teman-teman pengen lebih intens lagi infonya, bisa join di grup WhatsApp kita yang ada di bio Instagram kita gitu.
0: Oke. Ada gatheringnya gitu gak? Atau memang di eventnya gitu langsung?
6: Mungkin langsung ada di gitu. Eventnya sih mas, langsung, biasanya ya? Jadi kita biasanya by group aja sih gitu. Tapi beberapa event tertentu tuh emang ada kayak apa ya, ada yang intensif gitu sih. Jadi kita ada yang kita bina untuk jadi grup-grup gitu, kita kasih challenge-challenge tertentu. Tapi hanya di beberapa event ya.
0: Oke. Di beberapa event nih teman pro 2. Dan juga eventnya itu ngewar ya ternyata ya.
6: Kayak konser tiket ya.
0: Tapi bikin tiket ya, benar.
6: Iya, bikin tiket.
0: Itu kayak gimana sih? Kok kenapa kok kepikiran bikin tiket gitu?
6: Karena memang tidak terkendali ya.
0: Oh iya.
6: Keramaiannya tuh pernah bikin Google Form ya mas. Kita kayak jadinya mantau seharian mantau Google Form. Ayo 200 kayak reret gitu, kayak kadang kelewat, kadang kayak kita mau ngapa-ngapain nggak bisa karena mantau Google Form gitu kan, harus ditutup dibuka gitu kan mas buat mencapai 200. Nah akhirnya okelah pakai tiketing. Beli kalau yang berbayar tuh kan kadang kita butuh payment gateway ya. Nah jadi sistemnya kan jadi udah enak gitu, kita nggak perlu nge-confirm bukti TF-nya orang satu-satu, jadi kayak langsung otomatis gitu pembayaran berhasil.
0: Keren banget nih teman pro 2 ini, memang gengsi banget ya, sampai tiket aja ngewar loh.
6: Masya Allah, teman-teman juga luar biasa.
0: Keren. Yaudah, kita jeda dulu ya teman pro 2, so jangan kemana-mana, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kita udah di pengunjung acara Taman Pro 2 untuk di Charity Sharing with Community. Nah, untuk itu aku mau ngajak kakak-kakak ini main game sedikit ya. Boleh?
1: Boleh.
0: Oke. Ini jawab cepat ya, Kak ya?
1: Oke.
2: Malah tegang ya, jiwa kompetitif saya.
0: Jawab bareng ya. Jawab bareng. Oke. Jawab bareng ya. Oke. Yang satu, nongkrong atau volunteering?
1: Volunteering.
0: Oke. Dua, healing atau berbagi?
1: Berbagi.
3: Healing.
4: Iya, bisa. Bisa guys,
1: enggak healing.
4: Iya.
0: Oh gitu. Oke, pilih satu dong. Chat doang atau langsung action?
1: Langsung action.
0: Introvert tapi peduli atau ekstrovert yang ngajak semua orang?
1: Ekstrovert ngajak semua orang. Oke.
0: Oke. Nah, yang terakhir. Kopi atau matcha?
1: Matcha.
0: Kopi.
4: Kopi tapi asam lambung.
5: Kopi tapi asam lambung.
0: Oke. Nah, untuk di Bersemi ini ada slogan enggak sih, Kak?
1: Enggak ada.
0: Ya?
1: Itu
0: ya.
1: Sih jargonnya tadi, bersama bersemi
0: bertaut,
1: itu sih.
0: Ya, itu aja. Oh, itu aja ya. Nah, yang terakhir nih mungkin buat kakak-kakak yang di sini yang udah sharing-sharing juga, harapan terbesar kakak-kakak ini apa sih untuk 5 tahun ke depan, Kak?
6: Oke. Ini pesan aja boleh enggak ya?
0: Boleh.
6: Jadi buat teman-teman semua, teman-teman muslimah yang ingin banget belajar, jadi kami pengen bilang kalau kajian dan kayak kegiatan-kegiatan yang kami buat itu bukan untuk orang-orang yang sudah sempurna, bukan untuk orang-orang yang baik aja. Buat kalian yang pengen bertumbuh, kalian bisa mulai dengan belajar dengan cara mungkin datang ya ke event kita, karena di event kita tuh nggak eksklusif banget kok. Kita seru-seruan, tapi kita tetap ada di koridor kebaikan gitu.
0: Oke, ada tambahan lagi dari kakak yang lainnya, Kak Riman? Kenapa gini gak sungkem? Ada tambahan gak?
7: Buat anak-anak Gen Z ya. Ini pengalaman aku asik. Akhirnya. Yang mau datang boleh langsung datang aja, gak usah kayak aku sama kayak Elin sih ngomongnya. Gak usah langsung aku belum sempurna, aku belum, karena aku dulu pun juga seperti itu. Gitu. Aku dulu kajian itu ikut kajian belum berhijab malah. Belum berhijab, belum malah datang ke kajian pakai kerudung. Sampai selesai kajian dilepas, sampai akhirnya lama-lama nagih, oh ternyata Islam tuh seperti ini. Jadi kita memang butuh proses untuk terus belajar, apalagi kita kan masih muda kan. Jadi apalagi belajar untuk kebaikan itu tuh harus.
0: Enggak gitu. Harus sekarang ya, tapi nunggu lampu tergerak aja ya.
7: Ya, tunggu tergerak. Tunggu tergerak.
0: Oke, ada tambahan lagi? Kak In? Kak Dewi? Kak Eni?
8: Cukup
0: ya, oke. Nah, satu kali lagi nih, gimana caranya kalau misalnya teman Pro 2 mau gabung lagi? Spill lagi, Kak Dewi deh. Dari tadi diem aja.
8: Kak Dewi. Ya, buat teman-teman Surabaya ataupun luar Surabaya yang mau bergabung di Bersama Bersemi Bertaut, bisa hubungi kami lewat Instagram.
4: Hubungi kami banget.
8: Follow dulu lah, gak usah hubungi langsung. Follow
0: dulu. Gak boleh hubungi nih.
4: Dewi nanti tiba-tiba rame dihubungi.
1: Hai Kak.
4: Hai Kak.
1: Udah di jalan nih dihubungi.
0: Gimana Kak?
8: Follow Instagramnya Bersama Bersemi Bertaut. Untuk lebih tahu acara kita kedepannya apa.
0: Oke, itu aja ya. Baik, terima kasih ya kakak udah sharing-sharing ya di Charity kali ini. Dan juga teman berdua, thank you banget udah menemani kita hampir jam 9 kali ini. So, mungkin buat kamu yang belum sempurna ya, gak apa-apa, karena bertahap tadi kata Kak Riman nih. So, karena sempurnanya itu milik lagunya NPD, Sempurnanya Aku. Baik. It's time for me ya teman Pro 2 untuk mengakhiri di Charity, and nanti aku akan menemani kamu sampai jam 12 malam.
9: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Kamang Pro 2 untuk di jam 9 ya sampai jam 11 kamu seperti biasa ya ada open topic buat kamu ya. Topiknya apa sih Bang untuk di malam hari ini? Topiknya itu adalah kamu misalnya nih bad mood nih, cara balikin mood kamu itu gimana? Gitu. Langsung aja gabungan di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Aku tungguin ya sampai jam 11 malam.

Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: Serius Desa, kamu harus lihat thread ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-centered banget, nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri Ram. Tapi kamu sadar nggak sih, di Surabaya kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih, pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau, masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.

berdua yang udah gabungan ya. Ini dari Kak Dimas yang katanya balikin moodnya itu dengan cara, kalau aku Kak biasanya itu main game nih Kak, itu bikin balikin mood aku. Oke, main game ya. Game apa dulu nih? Kalau game kompetitif ya mohon maaf, aku tidak setuju ya. Karena itu bikin stres sama kamu ya. Tapi tergantung sih, kalau misalnya itu bikin seru gitu kan, ya itu bikin balikin mood gitu. Kalau udah kalah terus gitu, wah mohon maaf, kamu menyesal. Astaga, astaga. Oke, terus lanjut lagi. Ada Kak Apollo nih yang katanya yaitu balikin mood dengan cara makan. Makan mulu kamu ya. Astaga, makan mulu. Tapi bener sih itu nomor 2, balikin mood itu dengan cara makan ya. Karena kalau kita banyak sih yang stres gitu kan, stres itu pasti baliknya ke makan atau ke jajan kayak gitu kan. Terus ada yang mungkin tidur gitu. Ini salah satunya ya, makan gitu. Gak boleh berlebihan ya teman berdua. Kadang stres itu memicu kita untuk makan berlebihan. Tapi ya kamu harus menahan itu. Ini requestnya Fis Nina ya. Yaudah, aduh, aku udah siapin buat kamu ya Kak Apollo. Thank you udah gabungan. Langsung aja kita puterin buat kamu.

0: 82, obat-obatan terlarang itu janji palsu. Katanya sih bikin tenang, ujung-ujungnya bikin hancur juga. Katanya cuman sekali, ujungnya nagih seumur hidup. Masa depan, sekolah, kerja, keluarga, semua bisa hilang cuman gara-gara penasaran sesaat. Dan kamu terlalu berharga untuk dirusak. Hidup sadar, hidup tenang, lawan obat terlarang.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu. Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana ya. Kita jagain malam kamu dengan lagu-lagu

lanjutin lagi sama Prodo untuk di Pro 2. Pro 2 hitlist katanya. Ini di topik jaga malam ya teman Pro 2. Ada dari kakak Sania yang katanya kalau misalnya balikin mute itu pesan makan atau telepon doi katanya. Ciela itu ya, mood booster banget telepon doi. Jangan sampai kecintaan ya kamu ya. Astaga, nggak apa-apa sih kalau misalnya kamu telepon doi itu bikin kamu moodnya balik lagi gitu kan. Kadang ya kayak gitu. Kalau misalnya kamu butuh word affirmation, nah itu ya, kamu itu butuh kayak disanjung atau mungkin di, ya intinya kata-kata positif lah ya, yang membangun mood kamu balik gitu. Ini requestnya Cegil ya, yang Nabila Takiyah, udah aku siapin, thank you banget Kak Sania, udah gabungan ya di topik jaga malam. Terus ada lagi dari kakak Nabila yang katanya makan makanan favorit kayak bakso, mie ayam itu udah mood banget baik gitu. Intinya makan ya. Gak jauh-jauh dari makan nih teman Pro 2. Ya udah, ini requestnya Mesaira yang di ujung minggu. Oke, udah aku siapin, langsung aja kita puterin buat kamu.

teman-teman Rudua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.

0: ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang hal ini dianggap sebagai hal yang biasa, namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, teman Pro 2 dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, teman Pro 2 bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.

Tahan aja lagi teman berdua untuk di jaga malam ya. Ini ada dari Kak Rivaldi yang katanya balikin mood itu biasanya aku olahraga Kak. Karena akhir-akhir ini aku realize gitu kan, kalau misalnya stres itu aku nggak langsung makan, tapi aku buat olahraga. Oke, itu adalah hal yang positif ya teman berdua. Kadang kayak gitu sih. Kadang kita itu terlalu fokus untuk memberi asupan ketika kita stres, asupannya dengan makanan ya teman-teman. Padahal ada kegiatan yang lain ya untuk kamu release your stress gitu kan. Oke. Sada dari Kakak Budi yang katanya dia itu dia ini katanya release stressnya dengan baca komik nih Kak biasanya, atau enggak scrolling TikTok. Oke, lihat-lihat video itu ya, video yang lucu-lucu biasanya. Oke, ada teman berdua masih ada sekitar beberapa menit lagi untuk dijaga malam ya. Jangan lupa untuk gabungan di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 0819008952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

Esensi Buku Produa RRI Surabaya. To work smart means to maximize the value of your work by selecting a few activities and applying intense targeted effort. Teman Produa, buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah karya yang menginspirasi banget nih. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya jadi jagoan di tempat kerja, nih aku bakal kasih esensi dari buku ini. Buku ini ngajarin kita bahwa jadi hebat di tempat kerja gak harus selalu kerja keras sepanjang waktu. Intinya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Menurut Morten T. Hansen, ada 7 prinsip penting yang bisa bantu kita jadi keren di tempat kerja. Pertama, ada prinsip do less than obsess. Gak perlu kerjaan banyak, tapi fokus pada yang benar-benar penting. Jadi pilih kerjaan yang beneran bikin beda dan fokus obsesiin itu. Kedua, redesign your work. Kita bisa ubah tugas-tugas kita biar lebih efisien. Jangan malu buat saranin perubahan ke atasan ya. Yang penting tawarkan solusi yang bagus. Ketiga, don't just learn, loop. Belajar dari pengalaman, terus terapin ilmu baru itu di kerjaan sehari-hari. Jadi, kalau ada proses belajar dan berkembang juga. Keempat, master the soft skills. Gak cuma skill teknis, tapi skill sosial juga penting banget. Jadi, kuasai kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan empati. Kelima, be productive on purpose. Manfaatin waktu dengan baik dan buat jadwal yang sesuai dengan tujuan kita. Hindari buang waktu yang gak perlu ya. Keenam, let passion drive your effort. Kerjaan yang kita suka bakal bikin kita semangat. Jadi, cari kerjaan yang sesuai dengan passion kita ya. Terakhir, simplify the work of others. Bantu rekan kerja dengan memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Jadi, orang lain juga bisa kerja lebih efisien. Intinya adalah fokus pada hal-hal penting, terus belajar dan berinovasi. Jadi ahli dalam hubungan sosial, manfaatin waktu dengan baik, temukan passion kita, dan bantu rekan kerja. Semoga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa jadi hebat di tempat kerja. Teman Pro 2, itu dia esensi buku Great at Work karya Morten T. Hansen buat kamu. Yuk terapin ilmu ini di kehidupan sehari-hari dan jadi hebat di tempat kerja. Stay awesome with Great at Work.

Kita Bang Brodo, ini waktunya Rama untuk pamit undur diri ya di ruang dengar kamu. Thank you banget udah menemani Rama hampir jam 11 kali ini. Dan habis ini, 1 jam ke depan kamu akan mengikuti Jazz Music. Keep stay tune terus di sini di Brodo FM, teman terbaik kamu.

Hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia Global Geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Save Raja Ampat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Pro 2 FM.

Tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

cuman berdua. Masa depan itu harganya mahal banget. Gak bisa ditukar sama narkoba yang harganya cuman sesaat. 26 Juni, Hari Anti Narkotika Internasional ngingetin kita untuk say no to drugs, say yes to life. Kalau circle kamu sehat, kamu ikut sehat. Kalau circle kamu ngajakin narkoba, cepat tinggalin. Yuk kita jadi circle sehat, saling jaga, saling ingetin buat masa depan kamu.

mendengarnya lagu ini, maka Yesus sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 melalui frekuensi FM 95,2 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Minggu 12 Juli 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Brodua FM
2: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, kali ini Pro 2 FM kembali hadir menemani kamu di hari Minggu 12 Juli 2026. Pastinya dengan berbagai program yang sudah kami siapkan sepanjang hari ini, dimulai dari Spada, selamat pagi teman Pro 2, lanjut santai siang, sore ceria, dan nantinya bakalan ditutup sama jaga malam nih teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, habis ini bakalan ada more music yang menemani kamu selama 1 jam ke depan. Jadi di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman pendengar Pro 2, Said Nursi Badi'uz Zaman, seorang tokoh pembaru Islam dari Turki, pernah menyampaikan, "Islam is the father of all the science and Al-Quran is the book of science." Islam adalah bapaknya ilmu pengetahuan dan Al-Quran sebagai sumber belajarnya. Al-Quran tak hanya berisi syariat Islam, namun juga mengandung kajian ilmu pengetahuan yang selalu relevan dengan perkembangan zaman. Begitu pentingnya Al-Quran sebagai pedoman utama manusia. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh dengan ukhuwah ini, saya akan memberikan tausiah dengan judul "Membangun Spirit Generasi Muslim Milenial". Sebagai rujukan, telah disebutkan dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Hadirin pendengar radio Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, kalimat minaz zulumati ilan nur ditafsirkan oleh Imam As-Sa'di dalam tafsirnya ay minaz zulumatil jahli wal kufri wal akhlaqis sayyi'ah ila nuril ilmi wal imani wal akhlaqil hasanah. Hal ini berarti, hadirin, Allah menurunkan Al-Quran pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengeluarkan manusia dari gelapnya kebodohan, kekafiran, dan akhlak tercela, agar tercerahkan oleh ilmu pengetahuan, iman, dan akhlak terpuji. Di tengah problem karakter generasi digital yang suka berkhayal, bermalas-malasan, tidak memiliki impian masa depan, mereka asik teradiksi obat terlarang, pornografi, bahkan perjudian. Jika terus demikian, suramlah masa depan Indonesia di tengah carut marut keadaan. Maka Al-Quranlah sebagai solusi strategis untuk menyelesaikan problem generasi digital ini, agar bangsa kita menjadi hebat dan bermartabat, bukan menjadi bangsa yang terjerat. Agar Indonesia menjadi bangsa yang disegani dunia, bukan bangsa yang terjajah dan terhina. Hadirin pendengar radio Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, mari kita renungkan nasihat Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Fa'arid jami'aniyatika wa akhlaqika wa aqwalika wa af'alika alal kitabi was sunnah. Fokuskan, luruskan semua niatmu, akhlakmu, perkataanmu, perbuatanmu terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, nasihat ini merupakan isyarat bagi kita semua agar mendidik generasi muda memahami, menerapkan, dan menjadikan Al-Quran sebagai orientasi hati dalam semua tindakan. Jika hati dan pikiran telah tercerahkan oleh Al-Quran, maka akan terbentuk generasi Indonesia yang cerdas dan mampu berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa Indonesia tercinta. Hadirin rahimakumullah, dari tausiah tersebut dapat saya petik mutiara kesimpulan menjadi tiga. Pertama, Al-Quran merupakan pedoman pembentukan SDM unggul masa depan. Kedua, edukasi Qurani merupakan kewajiban seluruh umat Islam. Ketiga, generasi unggul yang cerdas merupakan modal utama Indonesia maju masa depan. Oleh karena itu, hadirin, marilah kita bersama meluruskan niat, menata akhlak, dan selalu berupaya membumikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pedoman kehidupan, agar mampu berperan dalam membangun Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabbun wafur, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Demikianlah hadirin tausiah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dijadikan insan-insan yang beriman, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan Rasulullah sebagai panutan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia. Istilah bodoh nekat itu meledak di akhir tahun 80-an. Pas puluhan ribu warga Surabaya ini nekat menginvasi Jakarta demi Persebaya. Fix, ini jadi awal mula tren away days massal di tanah air. Gak lama setelah itu, lahirlah Bonita alias bonek wanita di era 90-an. Kehadiran Bonita ini benar-benar merubah vibe stadion jadi ramah gender, estetik, dan juga penuh kekeluargaan. Jadi, kombinasi bonek dan Bonita itu bukti kalau modal nekat ini bisa berubah jadi loyalitas yang super positif dan juga kreatif. Salam satu nyali, One.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Oh, ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop mendebat komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya. Di 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Sebanyak 26 delegasi negara sahabat hadir dalam rangkaian peringatan Konferensi Asia Afrika atau KA 2026 di Kota Bandung bersama para duta besar, perwakilan kementerian, dan tokoh internasional. Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, mengatakan kehadiran delegasi internasional tersebut tidak hanya memperkuat hubungan persahabatan antar negara, tetapi juga memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian Kota Bandung. Selain delegasi dari 26 negara, kegiatan tahun ini juga dihadiri para duta besar, perwakilan kementerian, serta Menteri Lingkungan Hidup yang mengikuti sejumlah agenda dalam peringatan KAA tahun 2026. Norwegia menghadapi Inggris pada babak perempat final Piala Dunia 2026 di Miami Garden Stadium Minggu 12 Juli 2026. Pertandingan berlangsung pukul 4 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan menghadirkan persaingan ketat memperebutkan tiket menuju babak semifinal. Kedua tim datang dengan modal positif setelah melewati fase gugur dengan hasil meyakinkan sepanjang turnamen. Norwegia dan Inggris sama-sama bertekad menjaga tren kemenangan demi melanjutkan langkah pada Piala Dunia tahun 2026 ini. Norwegia menembus perempat final setelah menyingkirkan Pantai Gading pada babak 32 besar dengan skor 2-1. Tim asuhan Stel Solbakken kemudian kembali mengejutkan usai mengalahkan Brasil dengan skor serupa pada babak 16 besar. Drama Korea Agent Kim Reactivated berhasil menembus rating 21,6% hanya dalam 4 episode sejak rilis 26 Juni 2026. Drama terbaru So Ji Sub itu berhasil menduduki puncak top 10 serial non-bahasa Inggris di Netflix Global. Capaian fantastis tersebut diakui tim produksi berangkat dari premis sederhana namun kuat, yakni kisah seorang ayah yang rela melakukan apa saja demi menyelamatkan putrinya. Premis tersebut dinilai berhasil menarik perhatian penonton yang menyukai adegan aksi maupun kisah hubungan keluarga. Tim produksi menyebut tema orang tua yang berjuang melindungi anaknya menjadi alasan utama drama tersebut harus terus naik dan mendapatkan perhatian penonton setiap pekan. Mereka meyakini naluri dasar manusia menjadi faktor yang membuat penonton terus mengikuti ceritanya. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.